0: yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
1: Dan seperti Prabowo,
2: pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak Suryadi, Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga yang disebut akan mendukung Indonesia dalam menggunakan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
5: India relations.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton. sampai dengan hari ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
10: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
10: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
13: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
14: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengaburan dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah dan di Bungkulu itu kita.
9: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
8: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
15: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
16: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
18: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
19: You know that, during the...
20: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
18: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
21: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
18: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi, kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia masih bertugas temani Anda, tentunya untuk menghadirkan sejumlah informasi dan komposisi untuk Anda. Sembari juga ya, untuk hari ini cuaca cerah melingkupi langit kota Surabaya. Karena meskipun memang kita sudah masuk di musim kemarau, namun kita juga masih harus begitu ya menjaga kesehatan, selain karena cuaca yang cukup terik, namun fenomena bedinding masih dirasakan oleh warga kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk hari ini, BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti dominasi cerah, meskipun memang ada kondisi di mana terjadi udara kabur dan berawan tebal. Namun karena suhu udara cukup terik, jaga asupan cairan Anda agar tetap sehat. Suhu udaranya hari ini 8 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 29 hingga 100% dan angin bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Budian.
1: Apa kabar?
0: Saya baik, alhamdulillah. Semoga Budian juga ya.
1: Hari ini dingin banget.
0: Benar, fenomena bedinding.
1: Iya, gak berani mandi aku.
0: Duh. Mandi pakai air hangat boleh loh.
1: Sama aja nanti, tapi air hangatnya habis, dingin lagi. Sama aja bohong.
0: Itu loh yang terjadi pada malam hari hingga pagi ya. Iya, sementara kalau siang, waduh, panas pol.
2: Juga kesejahteraan petang.
0: Benar.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini mendengar di edisi hari ini di agenda Rabu 8 Juli 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda di perjalanan Kediri pagi yang tadi juga sudah kita hadirkan beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual bersama rekan Sari Julia di Pro 1 RRI Surabaya dan juga bersama rekan Zaini di Pro 3 RRI Jakarta yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini. Kita akan mengawal perjalanan Kediri pagi dengan menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan juga Jombang yang siap kita update hingga nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya saya berharap Anda semuanya dalam keadaan baik, sehat semuanya, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin Anda tetap memiliki energi positif untuk menuntaskan segala macam agenda yang Anda sudah rencanakan sejak awal tadi pagi. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan satu persatu dengan baik tanpa ada hambatan berarti. Dan tentunya hingga nanti kita lewati satu hari di agenda Rabu yang tentu

Pendengar, diduga akibat korsleting listrik ya. Ini sebuah rumah makan Padang ya di Tulungagung ini ludes terbakar. Kerugian ini ditaksir hingga mencapai 250 juta rupiah dan kasih operasional dan pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan kebakaran terjadi pukul 3.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi di rumah makan Padang 3 Putra Minang yang ada di Kelurahan Botoran Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Dan disampaikan pada Rabu pagi ini pendengar 8 Juli 2026, Dinas Damkar mengirimkan 2 unit mobil damkar dan 2 mobil tangki penyuplai air dikerahkan ke lokasi kebakaran dan saat petugas tiba kondisi api sudah dalam kondisi membesar. Dan disampaikan bahwa yang terbakar adalah rumah makan dan juga tempat tinggal. Petugas damkar membutuhkan waktu sekitar 1 jam guna memadamkan kebakaran tersebut. Pihaknya memastikan seluruh penghuni rumah dalam kondisi selamat. Dan Bambang menjelaskan pendengar, insiden kebakaran tersebut diduga akibat korsleting arus listrik dari kamar anak yang ada di sisi utara rumah. Saat itu api muncul dari kamar dan terus membesar. Dan akibat kebakaran tersebut, ini pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk mengingatkan, maksud kami untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di rumah masing-masing dengan melakukan pemeliharaan berkala instalasi listrik. Dengan instalasi yang baik, maka akan meminimalisir terjadinya kebakaran dan hal ini menjadikan pelajaran untuk kita semuanya agar tidak lengah dengan kondisi.

kondisi apapun, khususnya pada saat malam hari tiba. Masih ada kabar-kabar lain pendengar yang akan kita update bersama di sepanjang perjalanan Kediri pagi ini. Sebenarnya merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: man.
1: Oops, I did it again dari Britney Spears. Ini mengantarkan kita di menit 47 ya, lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kita coba bergeser menuju ke Trenggalek, Jawa Timur pendengar. Kali ini mengenai kabar di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan ya, melalui koperasi, kondisi di lapangan justru menunjukkan fakta yang berbeda. Di mana puluhan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Trenggalek ini berhenti beroperasi akibat mati suri. Ironisnya, sebagian besar koperasi tersebut masih mengantongi status badan hukum meskipun para pengurusnya sudah tidak lagi menjalankan aktivitas usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan atau Diskomidak Kabupaten Trenggalek, sebanyak 97 dari 113 koperasi simpan pinjam atau KSP masih aktif beroperasi. Sementara itu, 16 koperasi lainnya berstatus tidak aktif karena para pengurus menghentikan seluruh kegiatan usaha. Meski demikian pendengar, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru membubarkan koperasi tersebut. Diskomidak ini memilih memfokuskan pembinaan, verifikasi lapangan, dan pendataan ulang agar belasan koperasi tersebut ini dapat kembali beroperasi. Kepala Diskomidak Kabupaten Trenggalek, Saniran, menjelaskan, Trenggalek memiliki 710 koperasi berbadan hukum. Jumlah tersebut ini terdiri dari 57 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dan 653 koperasi non-KDKMP. Koleksi koperasi sebetulnya menembus angka 710 unit termasuk KDKMP. Dan dicatatkan ini bahwa KDKMP ada sebanyak 50 lebih unit ya, sedangkan sisanya adalah non-KDKMP berkisar di angka 600-an. Ditambahkan mendengar, koperasi konsumen ini masih mendominasi perkembangan koperasi di Trenggalek. Meski bergerak sebagai koperasi konsumen, sebagian besar pengurus juga membuka unit usaha simpan pinjam sebagai layanan tambahan bagi para anggotanya. Masih ada beberapa kabar yang akan kita update lagi pendengar, masih dalam perjalanan Kediri pagi ini di program hari ini, Kediri Menyapa Pagi.

Masih di Kediri pagi ini pendengar, dan dalam program Kediri Menyapa Pagi kita hadirkan kabar mengenai kasus pinjaman nenek yang kondisinya ini buta huruf begitu ya. Ngatini 69 tahun ini yang membengkak dari yang tadinya pinjamannya 25,5 juta rupiah pada akhirnya menjadi 140 juta rupiah. Ini tampaknya berbuntut panjang. Sebab pengacara dari Ngatini, Adang Dwi Widagdo, ini akan melaporkan kasus tersebut ke polisi karena indikasi pidana tipu muslihat. Adang mengaku telah mempelajari kasus kredit Ngatini. Ia menilai terdapat indikasi pidana tipu muslihat dalam kasus tersebut, sehingga pihaknya bakal melaporkan PT BPR Bank Jombang, Perseroda, Kantor Kaskabuh, serta teman ponakan Ngatini bernama Nur Ali yang ia sebut sebagai pihak ketiga. Setelah dipelajari perkaranya, disampaikan pendengar bahwa upaya hukum sementara ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian agar diselidiki apakah ada unsur pidana ataukah tidak. Dugaan awal ada unsur pidana tipu muslihat. Di sini ada pihak ketiga dan pihak bank yang menurut pihak pengacara memang ada sedikit kesalahan prosedur, sehingga nantinya akan didalami pihak kepolisian karena di KUHP baru diatur ada pidana korporasi. Hal tersebut disampaikan kepada RRI pada pada Selasa sore kemarin, pendengar ya, bahwa dalam mempelajari kasus ini, salah satunya melalui gugatan sederhana Bank Jombang terhadap kliennya, ditemukan kejanggalan proses kredit di 2024 yang melibatkan Ngatini dan juga suaminya almarhum Sukarman. Padahal mereka sudah bercerai pada 30 Maret 2021. Sehingga proses kredit yang dipersoalkan terjadi, jika tidak salah di tahun 2024, ini ternyata versi yang sudah sejak lama, yaitu sebelum perceraian di tahun 2021. Namun pertanyaannya, mengapa ada perjanjian kredit yang melibatkan suami istri di tahun 2024? Semestinya saat itu hak dan kewajiban suami istri sudah terpisah karena sudah dalam kondisi bercerai. Dalam pinjaman atas nama Ngatini, pendengar, di Bank Jombang di 2024 ini terdapat dua perjanjian kredit dengan dua agunan sertifikat tanah atas nama Sukarman dan anak Ngatini, yaitu Joko Purwanto, 37 tahun. Masing-masing agunan kredit bernilai 70 juta rupiah, sehingga total pinjaman Ngatini saat ini membengkak menjadi 140 juta rupiah.

Kita hadirkan kabar berikutnya pendengar, kali ini mengenai MBG ya, di wilayah Blitar, Jawa Timur. Rencana Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan pemerintah pusat untuk merombak ulang pagu anggaran program unggulan makan bergizi gratis atau MBG pada tahun anggaran 2027 ini mulai menuai respon positif dari berbagai lini masyarakat. Proyeksi anggaran MBG untuk tahun depan dipastikan menyusut menjadi sekitar 174 triliun rupiah hingga 270 triliun rupiah, sebuah angka yang turun cukup signifikan dari estimasi pagu awal. Sementara langkah penyesuaian ini diambil melalui strategi efisiensi alokasi serta penajaman jumlah sasaran penerima manfaat di lapangan. Kebijakan tersebut mendengar juga menjadi jawaban atas gelombang kritik sebelumnya di mana alokasi dana MBG sempat menuai sorotan tajam lantaran memangkas porsi anggaran pendidikan pada APBN 2026. Merespon dinamika tersebut, anggota DPRD Kota Blitar dari fraksi Gerindra, Tan Ngihing, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah rasionalisasi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat ya. Menurutnya penurunan proyeksi anggaran tersebut ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah memprioritaskan tata kelola keuangan yang sehat dan juga transparan. Dengan turunnya anggaran tahun depan ini menjadi 174 ya sampai dengan 270 triliun. Ini menandakan bahwa pemerintah tidak main-main dalam hal keuangan negara dan anak-anak sekolah libur ini masih dapat MBG sehingga anggaran membengkak dan hal ini sudah dikoreksi. Yang lebih baik untuk efisiensi anggaran adalah memang liburan sekolah sebaiknya MBG dihentikan. Disampaikan pendengar bahwa pemberhentian operasional program MBG saat libur sekolah merupakan langkah taktis agar tata kelola anggaran menjadi jauh lebih efisien dan terbuka tanpa harus mengorbankan kualitas dari makanan yang disajikan kepada siswa. Dan pos-pos pengadaan pada periode anggaran sebelumnya ini dinilai kurang relevan dengan esensi pemenuhan gizi anak, pengadaan barang-barang sekunder ini ditengarai menjadi pemicu membengkaknya pagu anggaran secara tidak perlu. Pendengar, kabar yang sudah hadir kita baru saja ini mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi di edisi hari ini 8 Juli 2026. Dan saat lagi kita akan masih melanjutkan perjalanan Kediri Pagi dengan mengulas kabar-kabar terkini dan teraktual dari rekan-rekan reporter yang bertugas pada pagi hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra dan juga rekan reporter Ana Kusuma yang nanti akan kita update kabar-kabar terkininya dari kota maupun kabupaten Kediri dan juga Jombang yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Kabar Kediri di Kediri Menyapa Pagi ini untuk edisi Rabu. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Masih melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, kita akan hadirkan beberapa kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri, baik dari kabupaten maupun dari kota Kediri, dan juga nanti akan kita update kembali kabar-kabar dari rekan reporter Ayu Citra yang nanti juga akan kita hadirkan lewat report on the spot di perjalanan Kediri pagi ini. Namun saya juga ingin menanyakan kabar Anda kembali pendengar di pagi hari ini ya, untuk edisi 8 Juli 2026. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ini, tetap bersemangat apapun mobilitas Anda yang sedang Anda kerjakan saat ini, dimanapun Anda berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau di perjalanan Kediri pagi, baik Anda yang sedang mendengarkan melalui 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, maupun Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang memonitor siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id. Mudah-mudahan kesehatan jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin ini senantiasa membersamai kita, dan dengan agenda-agenda yang sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi ini juga mudah-mudahan semuanya bisa berjalan satu persatu dengan baik, tereksekusi tanpa ada kendala apapun, target-target tercapai sesuai dengan harapan kita, sehingga kita lebih termotivasi lagi untuk mewujudkan karya-karya terbaik kita di hari-hari ini ya, dan juga di hari-hari yang akan datang. Yang pasti pendengar, saya akan update kembali kabar-kabar terkini, namun selepas satu komposisi yang akan menyemangati kita hari ini, ada Hari Baru dari Run yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Kediri Menyapa Pagi.

Masih di kabar Kediri hari ini dan masih mengiringi perjalanan kita di Kediri pagi ini. Pendengar, seorang petani di Desa Kedawung, tepatnya di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, ini ditemukan meninggal dunia setelah terbakar di lahan tebu miliknya ya pada hari Selasa kemarin. Dan petani bernama Sakrum tersebut ini ditemukan warga dalam keadaan hangus terbakar dengan posisi jasadnya mirip dengan orang yang tengah bersujud. Kematian petani asal Desa Pamongan, Kecamatan Mojo tersebut diduga akibat terjebak api dari pembakaran daun tebu kering yang dilakukannya sendiri. Proses evakuasinya berjalan dramatis karena api masih berkobar di lahan tebu yang berada di kaki Gunung Wilis tersebut, hingga petugas damkar yang diturunkan untuk penanganannya ini sempat mengalami kesulitan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Kediri yang juga membawahi damkar, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, ini mengatakan bahwa pihaknya mengerahkan satu unit mobil damkar untuk mengatasi kobaran api. Dan dari satu unit dengan 4 personel dari pos Ngadilue ini diterjunkan begitu ya, dan korban kemudian berhasil dievakuasi petugas gabungan termasuk kepolisian maupun pihak perangkat desa setelah api bisa dipadamkan secara total. Dari keterangan para saksi pendengar, mulanya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, korban ini seorang diri membakar daun tebu kering sebagai sampah sisa panenan tersebut. Saat itu seorang petani lainnya bernama Kolil ini mengingatkannya agar menunda pembakaran karena cuaca sangat terik dan juga kondisi berangin kencang. Namun himbauan tersebut ini tidak dihiraukan ya oleh korban sehingga Kolil meninggalkannya pulang. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat saat Kolil datang kembali ke sawah, ia mendapati motor korban masih terparkir di lokasi, namun korban ini tidak ada di tempat. Oleh karena itu, Kolil berupaya mencari keberadaan korban dengan berkeliling di sekitar lokasi. Upaya pemanggilan juga dilakukan namun tetap tidak ada respon dari korban. Kolil yang curiga telah terjadi sesuatu pada korban akhirnya melaporkannya kepada perangkat desa setempat. Pencarian gabungan tersebut ini akhirnya menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia di lahan yang sudah terbakar namun belum bisa segera dievakuasi karena kondisi api. Jenazah korban baru berhasil dievakuasi dari lahan setelah petugas damkar memadamkan nyala api, dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Mojo belum merespon konfirmasi perihal peristiwa tersebut.

0: Mona, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Mulai sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di perjalanan Kediri pagi, dalam program hari ini Kediri menyapa pagi pendengar. Kita hadirkan kabar selanjutnya, kali ini mengenai upaya membangun budaya tertib berlalu lintas yang terus dilakukan oleh Satlantas Polres Kediri Kota melalui pendekatan edukatif kepada masyarakat. Kali ini, tim unit keamanan dan keselamatan Satlantas Polres Kediri Kota memberikan sosialisasi dan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada petugas keamanan serta penghuni apartemen rakyat Rusunawa di Kelurahan Dandangan, Kota Kediri pada hari Selasa 7 Juli kemarin pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kegiatan dipimpin oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Mujani SH, bersama anggota unit Kamsel. Sosialisasi diikuti petugas keamanan Rusunawa dan juga warga penghuni yang mendapatkan edukasi mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas sebagai bagian dari upaya menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di jalan raya. Dalam penyuluhan tersebut pendengar, personel Satlantas mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, melengkapi dokumen kendaraan, serta membiasakan etika berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Peserta juga diingatkan agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban saat berada di jalan. Disampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibtu Mujani SH, pendengar, bahwa lingkungan pemukiman merupakan salah satu tempat yang strategis untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dari lingkungan tempat tinggal. Melalui kegiatan tersebut ini ditanamkan pemahaman bahwa keselamatan jalan ini justru merupakan kesadaran masing-masing individu. Ditambahkan pendengar, keberhasilan menciptakan Kamsel Tip Car Lantas ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga ditentukan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dan juga mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini lainnya pendengar seputar kabupaten maupun kota Kediri yang tentunya masih akan kita sajikan dalam perjalanan Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi.

Pendengar, di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kemampuan memilah informasi ini menjadi bekal penting bagi generasi muda. Dilatar belakangi hal tersebut, pendengar, pemerintah Kota Kediri berkolaborasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM, media warga, menyelenggarakan sosialisasi pandai bersosial media di Gedung Serbaguna Kelurahan Ngampel, Kota Kediri pada Selasa sore kemarin. Kegiatan ini mengajak para pelajar dan juga mahasiswa dari jenjang SD sampai dengan perguruan tinggi untuk memanfaatkan masa libur sekolah sebagai upaya membangun budaya bermedia sosial yang lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Selama kegiatan, peserta dibekali pemahaman materi mengenai etika bermedia sosial, cara mengenali informasi yang valid, hingga bahaya penyebaran hoax oleh narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri. Antusiasme peserta melihat selama kegiatan berlangsung ini cukup tinggi. Salah satunya disampaikan oleh Fani Nur Hidayah yang memberikan apresiasi positif terhadap pemilihan tema sosialisasi. Ia menilai tema ini dekat sekali dengan kehidupan generasi muda sehari-hari dan sangat relevan dengan generasi muda yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktu luang untuk berselancar di media sosial daripada melakukan aktivitas-aktivitas lain. Melalui sosialisasi tersebut disampaikan oleh Fani bahwa peserta akan lebih mengetahui bagaimana memilih konten yang bermanfaat, menghindari hoax atau kabar bohong, dan menggunakan media sosial dengan lebih bijak lagi. Fani berharap pendengar, para peserta ini mampu mengatur waktu dalam menggunakan media sosial supaya tidak mengganggu belajar. Dan ia juga mengajak generasi muda untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima serta tidak mudah terbawa tren yang belum tentu memberikan manfaat. Sementara itu, perwakilan dari KIM Media Warga, Aldo, ini mengatakan perkembangan media sosial saat ini memiliki dampak positif dan negatif yang besar jika tidak disikapi dengan pemahaman yang matang. Melalui edukasi ini, Aldo berharap generasi muda dapat lebih memahami informasi yang benar dan juga berita hoax yang beredar di media sosial yang bisa lebih dikendalikan lagi. Pendengar, kita akan masih terus melaju di perjalanan Kediri Pagi, pendengar ya, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di program Kediri Menyapa Pagi yang akan bergulir ke ruang dengar Anda hingga merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: aneh buat gue.
1: Pendengar, fenomena El Nino diperkirakan ini masih mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah Kediri hingga beberapa bulan ke depan. Pemkot Kediri bersama BMKG Doho mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang lebih kering pada 2026. Peringatan tersebut ini disampaikan dalam upaya mengantisipasi berbagai resiko yang ditimbulkan El Nino, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, gangguan sektor pertanian, meningkatnya potensi kebakaran, hingga ancaman gangguan kesehatan akibat suhu udara yang lebih tinggi. Perwakilan BMKG Doho, Satria Krida Nugraha, menjelaskan El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat penyimpangan suhu permukaan laut. Pada tahun ini dampaknya diperkirakan semakin terasa karena dipengaruhi oleh fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Kondisi kemarau diprediksi terasa lebih kering akibat kombinasi fenomena El Nino dan juga IOD yang memang positif defisit, sehingga curah hujan terbesar diperkirakan baru terjadi pada September hingga November 2026. Dan untuk itulah muncul istilah, pendengar, yang dianggap populer yang menggambarkan fenomena Super El Nino, yakni El Nino Godzilla. Dan menurutnya sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak. Berkurangnya pasokan air irigasi dapat menyebabkan penurunan hasil panen, meningkatkan resiko serangan hama dan penyakit tanaman, serta mempengaruhi produktivitas padi akibat suhu udara yang lebih tinggi. Dengan informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi ya, untuk edisi hari ini di agenda hari Rabu 8 Juli 2026. Dan sekali lagi kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri Pagi ini dengan hadirnya program Halo RRI yang masih akan mengulas kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur, dan juga kita akan update dan juga kita akan membuka kesempatan untuk Anda untuk kembali lagi menghadirkan beberapa masukan atau temuan di sekitar Anda, lingkungan Anda, yang sekiranya menarik untuk Anda laporkan dan juga untuk Anda hadirkan di perjalanan Kediri Pagi lewat program Halo RRI. Kami membuka kembali kesempatan itu di line telepon yang kita buka di 0811 354 1116, kemudian juga di 0812 346 289, atau di 0857 2535 2550. Kebersamaan kita yang nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya Dok, bener. Wah, kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh Bu.
2: Iya, Dok. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

0: atau fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini pendengar untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Kita akan hadirkan program Halo RRI yang siap kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selain mengabarkan situasi perkembangan seputar Provinsi Jawa Timur yang akan kita update bersama rekan Esa dan juga rekan Iva sesaat lagi, kita nanti juga akan mempersilakan Anda untuk bergabung di line interaktif yang sudah kita buka untuk melaporkan kondisi situasi terkini, ada temuan apa, ada hal-hal menarik apa yang ingin Anda sampaikan di perjalanan Kediri pagi lewat Halo RRI. Kami buka di 0812-3460-289 atau juga di 0857-2535-2550 dan juga di jalur on air 0354-310-1108. Kita awali perjalanan Kediri pagi dengan program Halo RRI dengan hadirnya segmen Cek Fakta sesaat lagi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta pagi hari ini pendengar akan mengulas tentang kabar hoax atau kabar bohong mengenai Ganjar Pranowo yang mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan, dihadirkan oleh rekan Esa. Selamat mendengarkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Namun pendengar, faktanya klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Video tersebut manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Demikian Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan perjalanan kita di Kediri pagi ini dalam segmen Halo RRI, dan kita masih akan terus mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur sembari menunggu Anda bergabung di jalur yang sudah kita buka di 0812-3460-289 dan juga di 0857-2535-2550 untuk berbagi kabar, informasi, temuan terkait dengan apapun yang ingin Anda share ke ruang dengar kita bersama di pagi hari ini dalam segmen Halo RRI. Dan kita akan hadirkan selanjutnya kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan diupdate oleh rekan Iva sesaat lagi.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, lokasi digelarnya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU akhirnya terjawab. Melalui rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau BBNU memutuskan Muktamar ke-35 NU akan dilaksanakan pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambak Keras, Jombang, Jawa Timur. Sebagai informasi pendengar, rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah BBNU sendiri digelar pada Selasa 7 Juli 2026 malam kemarin dan dipimpin langsung oleh Rais AM BBNU KH Miftahul Ahyar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal BBNU Saifullah Yusuf mengatakan rapat gabungan tidak hanya menetapkan lokasi muktamar, tetapi juga memastikan waktu pelaksanaan muktamar.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini di

0: Pendengar masih di perjalanan Kediri Pagi dan masih dalam program Halo RRI di edisi hari ini di agenda Rabu 8 Juli 2026. Sembari menantikan Anda yang ingin bergabung di line telepon yang sudah kami buka, baik itu di 0812-34600-289 maupun di 0857-2535-2550 dan di jalur on air 0354-310-1108, kita hadirkan kabar-kabar terkini yang akan dihadirkan oleh rekan Esa sesaat lagi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, pesona jalur pesisir selatan atau JLS ruas Burumbun Sine di Tulungagung tuntas menjadi daya tarik wisata baru. Jalur tersebut juga menjadi perhubungan ke sejumlah destinasi wisata pantai. Proyek nasional ini tunas dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau PU pada akhir Mei 2026. Akses ini menjadi proyek JLS terakhir di Tulungagung. Telaksananya pembangunan JLS Burumbun Sine berhasil menyambungkan Trenggalek, Tulungagung hingga Blitar dengan bentang jalur sepanjang 54,97 km dari Kecamatan Besuki hingga Puncang Laban.

0: Baik pendengar, sejenak kita dengarkan report on the spot yang akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait otoritas jasa keuangan atau OJK Kediri saat ini terus memperkuat literasi dan inklusi pasar modal syariah kepada generasi muda. Berikut laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, benar, saat ini otoritas jasa keuangan OJK Kediri terus memperkuat literasi dan juga inklusi keuangan pasar modal syariah kepada anak muda. Hal ini pendengar disampaikan oleh Kepala OJK Kediri Ismerita Putri pada hari ini. Dan literasi dihadirkan saat OJK Kediri menjadi bagian pada rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu SEPMT 2006 Jawa Timur. Langkah ini benar juga sekaligus bertujuan untuk mencetak investor domestik yang cerdas, bijak, serta memahami risiko investasi. Berikut pernyataan dari Ismirani.
2: Sekarang yang paling marak itu adalah pencarian lewat Google. Jadi hati-hati juga kalau kita mencari sesuatu lewat Google, belum tentu yang paling atas itu yang muncul adalah website resmi. Bisa jadi itu ada double huruf gitu ya, seperti tadi saya jelaskan, misalkan aslinya apa tapi nanti ada I-nya double atau O-nya double, seperti itu. Jadi yang paling marah seperti itu. Jangan kita lupa ya, website resminya apa, kita searching aja di Google. Dan itu sekarang
1: ya, pendengar, sebelumnya Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk terus waspada dan berhati-hati dengan segala bentuk iming-iming instrumen investasi yang saat ini menawarkan bunga tinggi. Sebabnya pendengar, pada beberapa waktu yang lalu, Polres Kediri telah menahan seorang istri dari oknum kepolisian Polsek Nyancar yang juga menjadi pelaku penipuan berkedok investasi bodong dan arisan online. Dan untuk pendengar, hingga pertengahan Mei 2006, jumlah investor pasar modal di Indonesia telah mencapai sekitar 28,1 juta orang, yang mana sekitar 54% diantaranya merupakan investor berusia di bawah 30 tahun. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah video yang memperlihatkan kisruh antara pemilik rumah dan keluarga pengontrak di Surabaya viral di media sosial. Dalam video itu pendengar, pengontrak bersikeras tidak mau meninggalkan rumah yang telah dibeli secara sah oleh pemilik baru, meski persoalan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut pendengar, pemilik itu akhirnya dimediasi oleh wakil wali kota Surabaya Armuji. Setelah proses mediasi yang berlangsung cukup alot dan diwarnai adu mulut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pengontrak bersedia mengosongkan rumah dalam waktu 1 bulan setelah pemilik memberikan kompensasi sebesar 5 juta rupiah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau DGJ mengamuk sambil membawa sebilah golok di Jalan Batoron Katong, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Aksinya membuat warga berhamburan menyelamatkan diri lantaran pria tersebut mengejar pengamen berkostum badut, membacok helm pengendara motor hingga mengancam pedagang kaki lima.

Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari rekan Esa dan juga rekan Iva, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Dan sesaat lagi perjalanan Kediri siang akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang akan hadir kembali untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga ragam program menarik yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda, membersamai Rabu Anda yang tentunya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan positif yang akan kita jelang bersama di Rabu hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda, kebersamaan Anda mengawal perjalanan Kediri pagi sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya, Willy Anugrah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, tetap semangat, mudah-mudahan hari kita berkualitas, pendengar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengarnya. Anda masih bersama saya Rufunda pendengar dalam lanjutan program Kediri siang ini pendengarnya. Yang mana edisi di hari Rabu kalender 8 Juli 2026 yang mana akan melayani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Penajuan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini pendengar ya. Kita memasuki penyajian ruang publik yang mana nantinya pendengar ya, kita akan berdialog ya langsung nantinya di live studio ya bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Mas Riki Anggoro gitu kan ya, selaku koordinator juga pundit lokal ya dari Kediri Raya gitu pendengar ya, yang akan membahas terkait dengan prediksi perempat final ya, babak perempat final Piala Dunia 2026 ya, yang baru saja tadi malam ya sudah selesai gitu ya, menghabiskan seluruh pertandingan pada babak 16 besar. Nah nantinya kita akan membahas bersama dengan rekan Riki Anggoro nanti bagaimana prediksi, apa saja, siapa saja yang lolos, siapa saja yang juara seperti ya, atau kita mengulas pertandingan per pertandingan nantinya di pada babak 16 pada babak perempat final nantinya ya. Dan kita juga membuka line on air ya untuk pendengar semua untuk bergabung ya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu ada komposisi lagu ya yang mau dari Mata Band dengan judul Jatuh Cinta Lagi.

0: urusan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih bersama saya Irfan Doa Pendengar. Seperti janji saya tadi ya, kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami ya, yaitu ada Mas Riki Anggoro ya. Beliau ada selaku koordinator dari RRSP Kediri dan juga sebagai pundit lokal ya, yang ada di Kediri ini pendengar ya. Kita akan berdua ya membahas selama 20 menit ke depan mungkin ya, terkait dengan bagaimana prediksi peta perjalanan perempat final Piala Dunia 2026 ya, di mana nantinya kita akan membahas mungkin sedikit-sedikit ya, terkait dengan Prancis melawan Maroko, lalu ada Spanyol melawan Belgia, lalu ada juga Norwegia melawan Inggris, dan terakhir ada Argentina yang baru-baru saja memastikan langkahnya melawan Swiss nantinya di babak perempat final ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan saya dan juga ada Mas Riki Anggoro ya melalui jalur on air 0354310108 ataupun di pesan singkat WhatsApp juga SMS ya 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Yang mau berkomen boleh ya, prediksi ya peta pertandingan perempat final nantinya ya. Di penghujung mikrofon ada Mas Riki. Halo Mas Riki, Bung Riki.
2: Hey. Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang ya
2: pendengar RRI.
1: Oke, akhirnya kita mengudara juga. Oke, Bung Riki, kita di waktu yang sangat singkat ini Bung Riki, kita akan membahas bagaimana prediksi ya peta perjalanan perempat final, yang mana baru saya tadi malam ya sudah memastikan dirinya Argentina ya sudah memastikan untuk melaju ke babak perempat final. Nah, di babak perempat final nantinya ada 8 tim ya, benar ya Bung Riki ya, yang akan bertemu, yaitu ada Prancis melawan Maroko, Spanyol melawan Belgia, lalu Norwegia melawan Inggris, dan terakhir ada Argentina melawan Swiss. Nah, kita bahas satu-satu per pertandingan dulu Bung Riki ya, secara singkat aja antara Prancis dan juga Maroko ini dari sudut pandang Bung Riki ini seperti apa nanti peta perjalanannya?
2: Kalau menurut saya ini pertandingan yang sengit ya nanti.
1: Sengit ya.
2: Karena kedua negara ini masih dalam ranking 20 FIFA ya.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau dilihat ya, ranking mungkin Prancis lebih baik.
1: Oke, okay, benar.
2: Namun kalau dilihat dari apa perjalanan Maroko ini, sepertinya tim ini juga mempunyai squad yang bagus ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi dari awal pertandingan penyisihan sampai sekarang di perdelapan final itu timnya bermain sangat bagus. Namun Maroko belum bertemu dengan tim yang benar-benar kuat gitu loh. Okay. Sampai besok itu ketemu dengan Prancis yang merupakan peringkat satu ya, peringkat satu dunia.
1: Iya, benar, benar.
2: Jadi gaya permainan Maroko yang ngotot
1: gitu ya.
2: Kemudian permainan Prancis yang taktikal gitu,
1: flystyle.
2: Ya, mengandalkan kecepatan,
1: bener,
2: terutama bener. Penyerangnya.
1: Penyerangnya Mbappe ya.
2: Ini kita lihat apakah Maroko berhasil meredam ya serangan ya,
1: dari Prancis ya.
2: Okay. Mungkin 90 menit itu kalau menurut saya
1: kurang.
2: Enggak, prediksi 90 menit ya.
1: Oh, prediksi 90 menit. Oke. Okay.
2: 90 menit normal itu mungkin akan imbang ya.
1: Oke, okay, akan imbang. Berarti akan
2: dilanjutkan ke perpanjangan waktu.
1: Perpanjangan waktu.
2: Prediksi saya seperti itu.
1: Oke, okay. Apakah sampai dengan nanti adu tos penalti? Sampai di sana?
2: Kalau itu kalau sudah mencapai babak perpanjangan waktu itu mungkin yang paling menentukan itu adalah stamina ya.
1: Stamina ya.
2: Jadi
1: ya karena memang mungkin kita bisa melihat juga ya mungkin ya Bung Riki ya untuk pemain-pemain

0: Dan Afrika kan memang biasanya seperti
1: staminanya,
0: tadi staminanya betul. Ya kedodoran ya, setuju nggak ketika melawan Mesir lawan Argentina semalam Mesir dengan staminanya dia forsir di babak pertama semuanya ketika di babak kedua di Mesir terlihat kedodoran ya benar ya melawan sekelas Argentina mungkin hal itu akan juga sama terjadi ya melawan Perancis gitu ya
1: kalau sudah memasuki perpanjangan waktu ini stamina itu sangat menentukan ya?
0: Okay.
1: Dan tim yang berhasil memanfaatkan penurunan stamina lawan itu dialah mungkin yang akan menentukan permainan.
0: Terkait dengan Maroko juga dari 5 pertandingan terakhir ini, Bung Riki ya, ini kan satu sama melawan Brazil ya di babak penyisihan, lalu ada 1-0 melawan Skotlandia, lalu 4-2 melawan Tahiti, lalu menang ya adu penalti melawan Belanda 3-2 walaupun di babak normal mereka satu sama ya, tapi mereka adu tos di babak penalti ya, menang 3-2 lalu menang di babak 16 besar melawan Kanada. Nah, melawan kita melihat adalah Brazil dan juga Belanda nih, Bung Riki. Ini kan dua tim yang kandidat juara. Satu kandidat juara si Brazil ya, walaupun juga sama-sama gugurnya Brazil ya. Tapi Maroko berhasil meredam serangan dari Brazil ini. Nah, ini seperti apa melihat Maroko ini? Berbahaya kan?
1: Kalau menurut saya ketika melawan Brazil itu lebih ke ini ya, apa, tim lawan Maroko ini yang mungkin sudah kehilangan apa ya identitas ya. Jadi sejarah era keemasan Brazil tahun 2002 itu ya yang golden
0: ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo gitu ya.
1: Setelah itu mereka itu sepertinya
0: kehilangan.
1: Iya, kehilangan, bahkan pernah dibantai Jerman kan beberapa 7-0 itu ya. Sejak saat itu di Brazil itu kayak kehilangan apa ya nyawanya gitu. Jadi udah enggak tahu, enggak ditakuti lagi, enggak ditakuti lagi.
0: Enggak ada tajinya sudah ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, berarti menurut Bung Riki adalah Maroko ketika berhasil menahan Brazil itu bukan hal yang wah ya bagi Bung Riki
1: kalau
0: ya.
1: Menurut saya bukan, kalau menurut saya bukan yang wah.
0: Karena memang Brazil dilihat memang, dari sejarahnya seperti itu ya.
1: Brazil memang sudah kehilangan.
0: Baik, tapi skor kemenangan untuk siapa nantinya untuk babak perempat final nantinya Prancis lawan Maroko?
1: Kalau sampai perpanjangan mungkin Prancis lah ya mungkin
0: Prancis,
1: kalau yang akan melawan coba.
0: Oke, okay, tapi kalau misalkan untuk 90 menit awal berapa?
1: Ya, kalau menurut saya mungkin satu sama ya.
0: Satu sama ya. Oke, okay, satu sama. Oke, okay, baik-baik. Mungkin pendengar semua ada yang mau ngomen boleh ya. Melalui jalur on air ya 0354311108 atau jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-346-0289 dan juga di 0857-2535-2550. Oke, okay, itu pertandingan pertama Bung Riki. Pertandingan kedua yang sangat menarik, Spanyol dan juga Belgia nih. Yang seharusnya Portugal berada di sana. Gimana
1: kalau Bung Riki? Kalau flashback ke belakang ya, antara Spanyol lawan Portugal ini sebenarnya
0: final ideal nggak sih?
1: Nggak, kalau menurut saya nggak. Ya. Jadi Portugal itu justru sedang apa ya? Apa?
0: Terpuruk kah?
1: Terpuruk apa? Terlalu tergantung pada ini satu orang itu ya.
0: Jadi Cak Dudu ya.
1: Jadi akhirnya permainannya itu jadi apa ya, kayak
0: hilang identitas.
1: Hilang identitas. Jadi kayak berantakan gitu. Jadi apa-apa
0: semua ketergantungan pada CR7 gitu. Oke. Okay.
1: Jadi semuanya dipaksa untuk
0: bola diarahkan ke Ronaldo, semua ke Ronaldo, padahal dari segi umur juga menua gitu kan ya.
1: Udah pastilah kalau dia di target man itu dijaga ketat
0: kurang aman,
1: berarti udah gak bisa gerak gitu. Makanya jadinya ya begitu-gitu aja. Sepanjang dari babak penyisihan sampai sekarang gak ada yang ini impresif ya dari Portugal ini. Jadi ya gak heran kalau perjalanan Portugal sudah selesai di perdelapan final.
0: Tidak heran ya. Oke. Nah ini lawannya. Tadi kan lawan Spanyol adalah Portugal. Memang semuanya tertuju pada CR7. Nah ini lawannya ada adalah Belgia. Belgia kita melihat dari pertandingannya ya, dari beberapa pertandingan sebelumnya gitu, Bung Ricky ya, mainnya kolektif ya, ya tidak bergantung pada Romelu Lukaku saja, benar ya?
1: Ya betul.
0: Tidak bergantung pada Kevin De Bruyne yang ada di lini tengah pertahanan dia, malah yang kita tidak sangka-sangka ya, Trossard ya, penyerang dari Arsenal ya, malah justru
1: menjadi
0: itu sekarang ya,
1: protagonis
0: ya. Protagonis ya jadi sekarang ya. Nah ini gimana nih peta pada perlawanannya antara Spanyol dan juga Belgia nih Bung Ricky?
1: Ya kalau menurut saya juga mungkin akan imbang ya ini.
0: Imbang lagi, oke.
1: Sejak karena Spanyol juga sudah nggak seperti dulu lagi zamannya Xavi, zamannya Iniesta seperti itu. Mereka tiki-takanya benar-benar menakutkan kalau sekarang
0: walaupun ada Pedri di sana.
1: Pedri itu kalau menurut saya enggak seberapa bagus ya.
0: masih kurang bisa menggantikan antara kompatriotnya. Oke.
1: Okay. Di tengah itu kayak enggak ada yang ngatur serangan seperti Iniesta.
0: Kalau dulu kan Xavi. Dulu kan ada Vasquez, ada Xavi, ada Iniesta.
1: Ya, trio itu kan.
0: Trio itu ya.
1: Udah
0: pakem ya.
1: Iya. Pakem semua di tengah itu ya. Kalau udah mereka kuasai udah tim itu kayak bolanya ngalir aja gitu ya. Kalau sekarang gimana ya, susah banget ya. Satu orang juga yang digadang-gadang menjadi next Messi gitu ya, Lamine Yamal. Jadi
0: Lamine Yamal benar.
1: Ini juga
0: tapi belum, gak kurang-kurang begitu kelihatan
1: sampai ya. Sekarang di, juga belum memperlihatkan ini ya.
0: Dan tidak mencetak gol, benar ya? Belum ya?
1: Yang enggak sudah.
0: Satu ya? Baru satu. Ya,
1: kemarin itu. Nah, tapi kalau dicap sebagai the next Messi
0: masih belum
1: dengan penampilannya yang sekarang itu belum, saya rasa belum bisa
0: masih jadi. Jauh ya
1: masih jauh
0: tapi jadi, Pak prediksinya Spanyol Belgia berapa?
1: Kalau prediksi saya mungkin menang tipis Spanyol sih ya, kalau
0: menang tipis Spanyol ya, karena jadi, memang mungkin tiki-takanya memang sudah mendarah daging ya, walaupun tidak ada trio di tengah itu.
1: Betul,
0: ya
1: jadi mungkin pengalaman juga mental juga dari Spanyol ini mungkin ya menang tipis lah, 1-0 atau 2-1 gitu.
0: Tanpa ada perpanjangan waktu ya?
1: Sepertinya nggak ada.
0: Nggak ada ya? Oke, siap. Oke, ini pendengarnya untuk yang pencinta Spanyol sudah dijawab nih sama Bung Ricky. Lanjut Bung Ricky, kita bergeser. Nah ini nih, ini kuda hitam banget ini Bung Ricky.
1: Apa?
0: Norwegia melawan tiga singa ya, Three Lions. Nah Norwegia yang kita lihat ya memang lagi superior ya, benar ya Bung Ricky ya. Di sana ada Martin Odegaard, lalu ada di Haaland ya di sisi penyerangannya, malah digendong sepertinya sama Haaland sendirian loh ya. Nah, berbanding terbalik dengan Three Lions di sisi backnya sedang pincang ya. Kartu merah Jarel Quensa ya kemarin di kartu merah. Sudah pincang juga, tapi di sisi penyerangan sebenarnya di dalam di substitusi masih ada Marcus Rashford ya di sana, tapi masih belum dimasukkan oleh Thomas Tuchel. Nah, gimana prediksinya?
1: Ya kalau Inggris ini dari awal penyisian cukup bagus ya.
0: Oke.
1: Seperti yang diprediksi oleh semuanya, jadi melaju sampai perempat final. Di sana masih ada ini ya penyerang sekelas Harry Kane.
0: Benar.
1: Kemudian Jude Bellingham. Seperti itu. Namun jangan lupa di lawannya ini ada kuda hitam nih yang kalau menurut saya ini ada anomali nih, ada anomali.
0: Anomali
1: nih.
0: Di dalamnya.
1: Ada satu orang yang bikin Norwegia ini anomali.
0: Siapa
1: nih.
0: Itu?
1: Jadi ya itu Erling Haaland.
0: Haaland itu ya.
1: Jadi entah kenapa dia itu satu orang ini
0: bisa
1: begitu menakutkan ya.
0: Iya benar ya. Badannya yang kekar. Iya.
1: Dia kalau udah satu lawan satu, aduh bahaya ini orang ini.
0: Oke, benar.
1: Kayak udah enggak ada yang bisa ini dia speednya juga main,
0: bodinya ininya ada
1: gitu. Terus insting mencetak golnya juga ada.
0: Kaki kanan kiri ada.
1: Iya, heading juga menakutkan.
0: Oh, lengkap ya.
1: Kalau makanya kalau udah enggak ada yang pressure yang sangat kuat ke satu orang ini, Inggris nggak akan ini ya, bisa melaju lebih jauh.
0: Jauh gitu ya. Oke deh. Tapi prediksi berapa nih kayaknya ini?
1: Kalau saya kali ini menjagokan Norwegia ya.
0: Norwegia.
1: Mungkin 1-0 lah.
0: Oh, berarti selama babak perempat final ini tidak akan menemui lagi seperti Belgia melawan Amerika Serikat yang 4-1, nggak akan mungkin ya?
1: Karena sudah tim-tim yang ini ya kuat ya. Sudah okay. Tersaring di perdelapan okay. Final ini lah okay. Tim-tim yang sudah
0: ya. Bener pilihan gitu ya. Ya. Oke okay deh. Belgia sepertinya akan Norwegia ya yang akan melaju ya ke babak semifinal Norwegia, ya sepertinya ya. Oke, okay, kita bergeser lagi. Nah, ini dia nih ya. Kita bilang ini adalah pertandingan yang kurang ideal, bener enggak sih? Ya. Bukan berarti kita meng-underestimate-kan Swiss ya, bukan ya. Tapi memang kalau lihat dari segi kualitas Argentina memang diunggul jauh lah ya ketimbang Swiss ya. Nah, tapi di babak 16 perempat final nantinya akan bertemu antara Argentina juga Swiss. Nah, bagaimana pertanyaan nih? Singkat aja nih Bung Riki.
1: Ya, kalau dilihat dari kelas ya memang sudah beda jauh ini Argentina sama Swiss
0: ya. Gitu ya.
1: Swiss itu di peringkat 10 ke atas okay. Kan Argentina okay. Peringkat 2.
0: Oke. Okay.
1: Dan secara komposisi pemain hampir merata ya Argentina okay. Ini.
0: Oke.
1: Dari kiper belakang, tengah, depan.
0: Benar.
1: Menghadapi Swiss yang nggak tahu ini kekuatannya mungkin ya itulah. Jadi ini bukan masalah ideal apa nggak ideal ya. Memang kalau sudah hasil pertandingannya seperti ini ya memang begini. Jadi Argentina Swiss ya.
0: Tapi tidak. Tapi ya. jangan underestimate juga nih Bung Riki ya. Bahwasanya fakta uniknya ya Swiss ini mengakhiri penantian 72 tahun loh Bung Riki ya. Kembali ke babak perempat final Piala Dunia itu mungkin jadi fighting spirit ya bagi Swiss untuk bisa mungkin untuk menjegal mungkin kurang gitu. Tapi untuk mengganggu mungkin bisa.
1: Ya makanya. Jadi. Gangguan ke Argentina mungkin ada ya, tapi
0: ada ya?
1: Mungkin
0: okay.
1: Dari Argentina bisa lah mengatasi Swiss ini.
0: Okay. Terbukti lawan Mo Salah aja bisa gitu kan ya.
1: Terlepas dari kontroversi yang lain ya.
0: kita lupakan kontroversinya. Kita harus bersikap netral gitu Bung Diki ya. Yang penting. Tapi untuk prediksinya Argentina juga Swiss berapa nih?
1: Tentu Argentina apakah diunggulkan 2-0? Ya. Ya mungkin 2-0 atau 3-0 ya.
0: Oke, jadi walaupun di laga-laga sebelumnya tidak ada yang mungkin lebih dari 1-0, tapi khusus di laga ini kemungkinan besar ada, ya. Karena memang terlihat dari segi kualitas pemainnya ya, Bung Riki antara kedua sebelasnya memang jomplang ya.
1: Ya, Argentina jomplang banget.
0: Oke, baik Bung Riki, terima kasih Bung Riki untuk komentatornya Bung Riki ya. Kita nanti berjumpa lagi mungkin di babak semifinal ya, kita jumpa lagi ya.
1: Ya, insyaallah kita ngobrol lagi
0: ya. Oke.
1: Semifinal nanti.
0: Siap, baik. Terima kasih Bung Riki, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Kediri siang ini pendengar ya. Dimana kita berdialog bersama dengan narasumber kita ada Bung Riki Anggoro ya, selaku dari koordinator dari RRI Kediri dan juga Pundit Lokal Kediri ya, yang membahas terkait dengan bagaimana prediksi babak perempat final Piala Dunia 2026 ya. Dengar-dengar semua bisa tadi mencatat ya bagaimana prediksi siapa yang menang, siapa yang kalah gitu kan ya. Bisa nanti dilihat nanti ya di pertandingan pada awal tanggal 10 nanti ya, kita menyimak pertandingannya ya. Baik pendengar yang saya lagi tempat lalu 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sebelum kita ke Pro 3 Jakarta, kita nanti akan menemui begitu ya untuk kawan reporter Oni Arianto. Pendengar keras, saat ini sudah 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda usai dari Pro 3 Jakarta pendengar. Dan dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: sinceramente yo...
1: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: حتى مش في الحياة العادية مفيش فير في
1: keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui si individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentuk mistar gawang Swiss. Selanjutnya Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, tetapi tembakannya dapat diselamatkan si Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen.
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
2: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

0: Hadirnya Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak ya nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak melihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TBRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang mungkin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.

Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI dan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: You know, towards the end, really anybody's game.
3: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
2: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merubah sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anasuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita kalau tengok ada on-off dari segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, dan bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fuisa penama pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puriono melapor.

0: bola, kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I see this event is impressive by the number, by the quality.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya Ervonda. Kita masuk ke penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Informasi yang pertama, pendengar ya, terdapat surat keterangan kehilangan barang ya, yang mana dilaporkan melapor pada kami ya, atas nama Gabriel Rad Badil ya. Karena beliau adalah warga Kediri ya, kelahiran 9 November 2003 dengan beragama Islam, dengan bekerja sebagai dinas kepolisian atau Polri ya. Yang telah melaporkan kehilangan barang ataupun surat-surat penting berupa satu buah STNK roda 2 merek Honda tipe AG ya 02T31L0NT ya, dengan nomor polisi AG 5363 EDH tahun 2021 warna hitam dengan nomor rangka MH1KD1116MK233220 dengan nomor mesin KD11E1232477 atas nama Gabriel Rad Badil, alamat di Kecamatan Pago, Kabupaten Kediri ya. Dan juga satu lembar SIM C dengan nomor 35061109110301 atas nama Gabriel Rad Badil. Dan juga satu lembar SIM A dengan nomor 35061109110301 dengan atas nama Gabriel Rad Badil. Satu lembar kartu BPJS atas nama Gabriel Rad Badil. Dan juga satu lembar surat berharga kartu tanda anggota mahasiswa Universitas Kediri atas nama Gabriel Rad Badil. Dimana diketahui hilang ya pada hari Senin kemarin ya, ataupun hari Senin tanggal 22 Juni 2026 sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, yang diperkirakan hilang ataupun jatuh di jalan umum daerah Tanjung ya, Pagu ya. Penasaran yang jika melihat atau menemukan barang tersebut bisa melaporkan ke kami ya melalui jalur on air ya 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550, ataupun bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 kawasan Pare, Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, sejenak kita dengarkan bersama-sama kumandang azan duhur ya untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Aril Fonda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan duhur ya, untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar ya, kita bergeser untuk ke informasi yang selanjutnya datang dari Kota Mojokerto ya. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mengikuti screening tuberkulosis atau TBC ya, sebagai upaya mempercepat penemuan kasus sekaligus menekan penyebaran penyakit tersebut di Kota Mojokerto. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan penguatan penanggulangan TBC ya. Semakin cepat penderita TBC ditemukan ya, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pengobatan hingga sembuh sekaligus memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Untuk mendukung percepatan deteksi dini, pemerintah Kota Mojokerto terus memperluas layanan screening dengan portable X-ray yang dilaksanakan secara bergilir di seluruh kelurahan. Pelaksanaan program tersebut melibatkan kader kesehatan, kader PKK, serta berbagai pemangku kepentingan agar semakin banyak masyarakat bersedia menjalani pemeriksaan. Ningita Sapana Krapnya mendengarnya menegaskan penanggulangan TBC merupakan tanggung jawab bersama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021. Oleh karena itulah ya, upaya pengendalian penyakit tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari masyarakat, institusi pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, media massa hingga lembaga swadaya masyarakat. Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Mojokerto juga tengah menyiapkan penambahan fasilitas portable X-ray serta berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memperkuat dukungan tenaga radiologi. Langkah tersebut pun diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan screening kepada masyarakat. Ningita pun juga mengingatkan kepada warga agar tidak takut menjalani pemeriksaan apabila mengalami gejala TBC. Menurutnya penyakit tersebut bukanlah aib dan dapat disembuhkan apabila pasien menjalani pengobatan secara disiplin selama 6 bulan. Pihaknya juga berharap kader kesehatan dan juga kader PKK terus mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran melakukan pemeriksaan sejak dini ketika mengalami gejala TBC. Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat, Ningita pun optimis ya, target penemuan ataupun penurunan maksud kami ya, kasus TBC di Kota Mojokerto dapat tercapai secara bertahap. Baik mendengar informasi dari Kota Mojokerto menutup perjumpaan kita ya dalam penyajian musik dan informasi. Mana saat lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam penyajian Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu sayang Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp dengan SMS ya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,5 Mareli Pro, satu gede dengan alin informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda, pendengar ya, kita memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Moga silakan nangis merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550 ya. Saya bersama dengan dua darah cantik, ada Dilan juga ada Fuji. Hai guys.
1: Halo.
0: Oke ya, kita terima dulu guys ya di jalur seluler nih, sudah ada Mas Putra, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Sekoci. Campur sari.
0: Siap, Besti. Bisa dikecilkan dulu suaranya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Argentina 3-2.
0: 3-2 lolos ya, perempat final ya.
2: Dramatis kemarin.
0: Benar, semalam dramatis banget. Aduh, yang penting lolos dah.
2: Untung Hasan itu dikeluar nganu cetur ya. Kalau enggak cetur ya, ya dan salam.
0: Oke.
2: Itu Swiss. Kolombia berapa
0: tadi? 0-0. Menang Swiss 4-3.
2: Adu penalti
0: 4-3. Benar.
2: Berarti ya berat juga itu Swiss.
0: Benar juga.
2: Lawan Argentina
0: nanti lolos perempat final ketemu Norwegia atau enggak Inggris.
2: Gitu. Jangan Perancis ya.
0: Perancis nanti sebelah kanan ketemu Spanyol.
2: Oh gitu.
0: Masih berat
2: nanti,
0: juga.
2: Nanti sarannya gini, sarannya Argentina lawan Prancis finalnya ya, tepat itu.
0: Enggak seru. Kan sama kayak tahun kemarin 2024. 2022.
2: 2022.
0: Heeh, enggak seru. Harus yang
2: berarti,
0: lain.
2: Berarti minta Inggris atau Spanyol ya?
0: Minta kalau enggak Spanyol Norwegia kayaknya sih lebih seru kayaknya.
2: Oh gitu.
0: Moga-moga ya.
2: Atau Argentina Norwegia gitu ya.
0: Benar. Yuk Mas Putra.
2: Requestnya itu Bengawan Sore Stasiun Balapan.
0: Oh, Stasiun Balapan.
2: Dari titik Kempot.
0: Ya, oke.
2: Okay. Nah, itu kapan busannya kapan Mas? Mas
0: Hari. Busannya tanggal 10.
2: Oh, alhamdulillah. Apa pembukanya mana lawan mana?
0: Perancis Maroko.
2: Oh Maroko, yo. Moga-moga Maroko aja menang.
0: Amin, yo tak sungani.
2: Ya, salamnya untuk Pak Setioko.
0: Oke.
2: Alik Dul.
0: Oke.
2: Terus Pak Agus yang ada di Kediri, okay. Pak Munoto, semuanya tempat kejualan aja ya.
0: Oke, okay, siap. Terima
2: untuk
0: kasih.
2: Harinya metugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, guys, di belakang Mas Putra ada lagi masuk jaluler. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sekoci.
3: Sekoci Pare, Senandung Keroncong Campur Sari, Panglipur Sari.
0: Ayo adik-adik nih, siapa nih? Adik udah ketawa duluan tuh. Ketawain Pak Setioko.
3: Iya, gimana ini, siapa temannya?
0: Nah tuh,
1: Fuji.
0: Siapa?
1: Fuji sama Dila.
3: Oh, Dila sama Eva.
0: Fuji.
3: Oh, Fuji.
0: Diguyoni ku lho karo adik-adik. Oh, anjen Mas Yoko kok.
3: Oh, diguyoni yo. Wene iki kene kleru kok. Biasane iki karo iki ngono.
0: Sian kok Mas Yoko. Ayo Mas Yoko, lagunya apa Mas Yoko?
3: Lagune Wali Songo.
0: Wali Songo. Siap. Salam-salamnya monggo.
3: Ya, salamnya untuk tadi yang baru turun tadi Mas Putra Dundut.
0: Dundut. Ya Allah.
3: Sama PBNI dan yang lainnya.
0: Siap.
3: Nanti direndang aja.
0: Direndang ya. Oke deh. Terima kasih.
3: Saja ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Kong Bani. Kong Bani itu tadi masuk ya, Kong Bani ya. Monggo Kong Bani masuk lagi, Kong Bani ya. Di jalur telepon WhatsApp dari Kong Bani sudah sempat masuk tapi enggak sempat tak angkat. Guys, bacakan dulu guys di jalur pesan singkat ada siapa itu, guys?
1: Ada Pak Mariono di Tulungagung.
0: Oke. Okay.
1: Minta diputarkan lagu Keroncong Indonesia Adiluhur versi okay. Mamik Marsudi.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto,
0: okay.
1: dan semua pendengar RRI okay. Pro 1 Kediri bersama Kak Arul Fonda dan okay. dua Dara Cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah.
0: Amin. Oke, okay. Ayo Dil, siapa lagi nih Dil? Ada yang di jalur WhatsApp nih Dil.
2: Halo, halo, selamat siang, Sekoci.
3: Halo. Sekoci. Senandung keroncong lan campur sari.
2: Gimana kabarnya Bapak Bani?
3: Alhamdulillah sehat. Jendang Mbak Puji, Mbak Dila, Mbak Eva nih.
2: Mbak Dila.
3: Oh iya. Sama Mas Ejo.
0: Mas Ejo enggak, Mas Ejo enggak dikenal. Masya Allah, tolong Kung. Kung sehat Kung.
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
3: Masih tetap semangat biarpun rak-rak bahasa ini semangat nih.
0: Siap. Kung nanti dipandu sama Dila ya Kung ya. Saya tak diem dulu Kung.
2: Requestnya apa?
3: Oh ya.
2: Bapak Bani.
3: Ya.
2: Requestnya hari ini.
3: Dokennya Putri Solo.
0: Campur Sari.
3: Ya, Campur Sari. Dari Arsi. Dari Arsika.
0: Arsika. Oke, siap. Salam-salamnya, Kung.
3: Ya, salam yang sudah turun dari Putra Dudu dalam Mas Satset. Nah, situ BNI ya, sini Satset. Untuk Ibu Jangca, Ibu Lili, Bu Eti, Mewanda, Bu Tri, Bu Gita, Bu Rini, Mbak Nawang, dan semuanya.
0: Semuanya
3: nanti Bapak ya. Didan. Matur sembahan pun.

0: 081234600289. Kita putarkan dulu guys ya, request Anda pendengar semuanya ya.
1: Yeah.
0: Pastikan terus jangan mana-mana, tetap di Sekoci
1: Senandung Rancang dan Campur Sari.

0: Campursari.
1: Oke, sudah kita hadirkan guys ya, requestan dari pendengar semuanya ya. Monggo silakan yang mau masuk lagi jalur on air ya, 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Oke guys, kita bacakan dulu guys ya. Ada di jalur pesan singkat, ada siapa itu?
1: Sekoci, Senandung Keroncong, dan Campur Sari. Selamat siang Mas Aril, request lagu Campur Sari, Pak Rebo, dinyanyikan oleh Endah Laras.
0: Siap.
1: Salamnya buat Bu, Ibu Eti, Pak Selama di Kalengbret, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang bertugas, trio bumbu dapur aromatik, Mbak Fuji bawang merah, Mbak Fadila bawang putih, dan Mas Aril Fonda bawang Bombay. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih sama-sama Mas Arif yang ada di Nganjuk nih guys ya. Udah gambarnya ada keropinya di atas tuh ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Mas Arif memang pendengar ya apa namanya ya, yang kreatif gitu ya, buat kita tertawa ya. Kadang-kadang komenannya ya begitulah. Oke, Mas Arif ya, lagunya sudah disiapkan ya, ditunggu aja nih, insya Allah terputarkan.

Yuk pendengar yang mau masuk lagi ya, jalan R ya 0354311108 ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460 0289 atau di 0857 253525.

0: Oke, kawan ya, ini karena memang lagunya panjang-panjang, kita closing saja ya di program siang hari ini ya. Yeah. Oke, terima kasih atas atensinya sudah meramaikan edisi siang hari ini. Ada siapa aja guys yang masuk guys?
1: Ada Mas Putra,
0: oke.
1: Mas Tioko, Kak Mariono, dan juga Bapak Bani dan Mas Arif.
0: Mas Arif yang ada di Nganjuk yang mudah-mudahan menghiburkan semuanya ya. Nanti untuk di siang siapa?
1: Esa sama
0: Iva ya. Yeah. Terus kalian langsung udah ciao ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ciao. Oke. Okay. Terima kasih guys ya. Bye.
1: Bye.
0: Oke, okay, baik mendengar ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan jangan sekoci senandung krocong dan juga campur. Saat ini kita akan berjumpa kembali mendengar ya dalam penyajian rendang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pastikan terus jangan kemana-mana. Tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Gede, dikenal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, edisi Rabu 8 Juli 2026, bersama saya Iva
2: dan saya Esa.
1: Baik pendengar, kita awali dengan informasi pertama mengenai pemerintah Kabupaten Kediri bersinergi dengan pihak terkait demi membahas aturan terintegrasi tentang usaha hiburan dan rekreasi. Reporter Citra akan menginformasikan selengkapnya.
3: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri mengagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Menanggapi hal itu, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan Raperda dari Universitas Kediri di Kediri, Alfa Fajrul Hikmah, mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki peraturan bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional, khususnya terkait dengan pada peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kediri tahun 2019 hingga tahun 2034.
4: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama dinas pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
3: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana, menyebutkan bahwa penyusunan Raperda kali ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
5: Fraksi Gerindra selaku yang menginisiasi Raperda terkait hiburan dan rekreasi, mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ada yang dunia karena minuman keras terjadi di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri. Ini kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi Raperda ini. Kemudian sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat desa-desa tuh banyak ya, nggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasi lah ya.
3: Diketahui, penyusunan naskah akademik Raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, Raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Kasus penyakit ISPA di Kabupaten Kediri makin meningkat. Rekan Ane Kusuma melaporkan.
6: Memasuki musim kemarau pada pertengahan tahun 2026 ini, kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Pare, Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. UPTD Puskesmas Pare dalam hal ini mencatat sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa pekan terakhir didominasi oleh penderita ISPA. Dokter Umum UPTD Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sindi, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan kasus ISPA sendiri dipengaruhi oleh kondisi udara yang kering pada musim kemarau ini, kemudian tingginya paparan debu, serta masih adanya kebiasaan membakar sampah di lingkungan permukiman. Puskesmas Pare juga mencatat meningkatnya kasus varisela atau cacar air yang juga banyak ditemukan di lingkungan pondok pesantren akibat tingginya intensitas kontak antar santri. Sementara itu, untuk kasus diare juga masih banyak ditemukan dan umumnya diderita oleh anak-anak.
7: Sekitar 80% sampai 90% itu pasienku ISPA ya, di bulan dan minggu-minggu ini tuh segitu. Kalau untuk yang lain sih mungkin hanya gatal atau diare juga muncul, tapi nggak sebanyak si ISPA. Kayaknya 80% tuh ISPA.
8: ISPA semua. Sisanya yang lain.
7: Mungkin diare jadi nomor 2 bisa. Kalau cangkaran karena tadi kucetain karena memang nggak dipisah jadi banyak, tapi nggak sebanyak diare dan ISPA, tetap ISPA nomor 1 di sini.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Bambang Triyono Putro, menyampaikan bahwa musim kemarau memang meningkatkan risiko penyakit saluran pernapasan maupun juga pencernaan. Masyarakat diminta untuk menjaga daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila gejala tidak kunjung membaik.
8: Di musim kemarau ini, kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap penyakit, terutama ISPA ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Karena memang cuacanya kering, kemudian perubahan suhu ini membuat tubuh lebih rentan sakit. Jadi daya tahan tubuh harus betul-betul dijaga. Cara paling sederhana ya dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, dan tetap menerapkan pola hidup sehat.
6: Pemerintah daerah saat ini mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah penularan penyakit serta menjaga kebersihan lingkungan untuk menekan risiko penyakit selama musim kemarau. Anugo Suma melaporkan.
2: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Rabu 8 Juli 2026. Pendengar, agenda PRJ 2026 makin menghidupkan lapangan atletik SMAN 3 Jombang. Rekan Cantia melaporkan.
9: Lapangan atletik SMA Negeri 3 Jombang bersiap menjadi pusat perhatian warga sepanjang gelaran Pasar Rakyat Jombang 2026 yang berlangsung hingga Minggu 12 Juli mendatang. Lokasi ini disulap menjadi panggung megah yang siap menampung berbagai perlombaan seni dan kreativitas. Ketua Panitia PRJ 2026, Jalaluddin Ambaling, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi ini sengaja ditunjuk untuk menciptakan ruang bahagia baru bagi masyarakat Jombang. Guna menghidupkan suasana, panitia telah merancang rentetan acara seni termasuk kompetisi formal untuk menjaring bakat-bakat muda daerah.
10: Jadi kita kolaborasi dengan semua pihak. Penyelenggara kegiatan ini adalah pertama dari komunitas Jombang, yang kedua bersama Asosiasi Jombang Kuliner, yang ketiga IO-nya adalah GBR Production Jombang, menggandeng Wahana Asa dari Kediri, alhamdulillah, kemudian juga HS Promosindo. Lima ini kita ajak bekerja sama menghadirkan ruang bahagia di Jombang, tempatnya lapangan atletik SMA Negeri 3 Jombang, mengajak teman-teman UMKM yang selama ini agak lesu di pasar, kita buka pasarnya, kita ciptakan panggung. Komunitas juga diberikan ruang kreatif untuk tampil, mulai dari yang band-bandan, keroncong, jazz, kemudian ada lomba tari SD, MI, MTS, dan SMP. Begitu.
9: Langkah ini mendapat sambutan hangat karena dinilai mampu memberikan aktivitas positif bagi generasi muda di tengah suasana pasar rakyat. Dengan adanya kompetisi tari tradisional maupun kreasi tersebut, lapangan atletik SMAN 3 Jombang tidak hanya menjadi tempat perputaran ekonomi UMKM, tetapi juga epicentrum pelestarian budaya dan wadah berekspresi bagi anak sekolah di Jombang. Cantia melaporkan.
1: Evaluasi ibadah haji tahun 2026, sejumlah calon jemaah haji di Kota Kediri dinilai belum memiliki kesehatan mumpuni. Ayu Citra akan menginformasikan selengkapnya.
3: Untuk mempersiapkan musim haji tahun depan, sejumlah calon jemaah haji di Kota Kediri diminta untuk terus meningkatkan kondisi fisiknya. Hal itu dikatakan oleh salah satu petugas PPIH Kediri, Zen, sesampainya di tanah air pada hari ini. Ia mengatakan bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, terpantau ada sejumlah jemaah haji yang kondisinya drop secara tiba-tiba karena memang energi mereka ini terkuras, baik disebabkan terlalu banyak melakukan ibadah dan kelelahan usai berbelanja oleh-oleh.
11: Namun, karena cuaca saat ini sangat panas, 40-45 derajat, kami selaku petugas PPIH Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih stay di Madinah agar senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Karena beberapa waktu yang lalu ada jamaah fokus beribadah, kemudian fokus juga belanja oleh-oleh untuk keluarganya, sepulangnya dari belanja ternyata drop.
3: Sementara itu, seorang jemaah haji asal Kota Kediri yang tergabung dalam kloter 115, Zahri Ahmad mengaku kondisi kesehatan seluruh jemaah haji di Kota Kediri ini memang terpantau sehat. Hanya memang ada beberapa dari mereka, terutama golongan risiko tinggi, yang masih kecapaian.
12: Cuaca panas, hampir 42-48 derajat pada siang hari. Juga ada perbedaan suhu ya antara di tanah air dan di sini, sehingga ada sebagian yang batuk-batuk dan yang mempunyai risiko tinggi membutuhkan perawatan. Tapi pada intinya seluruh jamaah kloter 115 sehat walafiat.
3: Diketahui jadwal kepulangan jemaah haji Kota Kediri ini telah terlaksana pada tanggal 1 Juli 2020 2026-2026 yang mana secara total ada sebanyak 280 jemaah yang tiba di Gor Jayabaya Kota Kediri, dan kedatangan mereka ini disambut antusias oleh keluarga dekat serta Forkopimda setempat. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Esa
1: dan saya Iva
2: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: 100,2 Mareni Pro, satu kediri kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arul Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian rendang
1: sedap gurih Wenapol.
0: Oke pendengar semuanya ya, seperti yang Anda dengarkan semuanya, saya ditemui oleh dua darah cantik, ada Iva dan juga ada siapa?
1: Esa.
0: Ya, monggo silakan yang ingin merequest lagu dangdut kesayangan Anda melalui jalur online 0353 10 11 08 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0.

0: Guys, kita sapa dulu guys ya. Ini sudah ada yang masuk, ada dari Mbah Ukeng. Halo, selamat siang.
1: Rendang. Sedap.
0: Gurih.
1: Enak pula Mas Ari.
0: Oke, siap. Pak, biar yang mandu adik-adik semuanya, saya tak diem ya, Pak ya. Ayo, silakan yuk pandu nih.
2: Iya. Halo, selamat siang Mbah Ukeng.
1: Selamat siang, Cak Ayu.
2: Ya, bagaimana nih kabarnya Mbah Ukeng?
1: Kabarnya berita panas, Mbah Ukeng sehat, Bro.
2: Alhamdulillah. Hari ini mau request apa nih? Mas,
0: dalam, nggih.
1: Jangan panggil Pak, sudah Mbak umur 90.
2: Iya.
1: Ini minta lagi Mas Ari.
0: Boleh, monggo, monggo, yuk.
2: Ya, mau request apa?
1: Aku bukan hidangan dipahami.
2: Iya. Salamnya untuk siapa?
1: Untuk Mbak Ayu Fabia.
2: Iya.
1: Ica Aprilia.
2: Iya.
1: Untinya Aska.
2: Iya.
1: Bunda Eti. Bunda Sita. Bunda Lili. Pak Muni. Letur. Bodo Bani. Pak Setioko.
2: Iya.
1: Pak Munoto. Pak Sukarji, Mas Jaina, Pak Uco, dan semua aja.
2: Semuanya saja.
0: Siap. Matur Mbah Nuwun.

0: Oke, sudah ada masuk lagi guys ya di Jalan Onel, sahabat dulu ya. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Rendang request dangdut, cedep, puri, wena, pol.
0: Siap, Bunda Sita, gimana kabarnya?
1: Iya, betul Mas Arim. Pripun kabare?
0: Alhamdulillah pangestu. Bunda gimana sehat?
1: Sama Mbak Esa juga sehat toh?
2: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Alhamdulillah kalau kita sama-sama sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Siang ini mau request lagu apa Bunda Sita?
1: Lagunya dari Mansur Mbak.
2: Mansur, ya, judulnya
1: Kertas dan Api.
2: Ya, salam-salamnya untuk siapa Bunda Sita?
1: Salamnya buat Joko Bani, Legun, Pak Agus, Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto.

0: Pak Uto, Mama Wanda,
1: Mana?
0: Bu Felia, Bu Rahayu,
1: yeah.
0: Putri sekalian.
2: Oke.
0: Bunda Wiwi.
2: Tinggi.
0: Ada lagi siapa ya?
2: Siapa nggih? Sinten nggih? Sinten malih?
0: Kak Rahmat.
2: Oke. Okay.
0: Yes, dan semuanya saja tanpa terkecuali.
2: Nggih.
0: Buatkan jenengan bertiga, semoga selalu sehat.
2: Amin.
1: Amin.
2: Amin. Matur Mbah Nuun.
0: Waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Guys, ada yang masuk lagi guys ya di jalur seluler. Halo, selamat siang Rendang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Rendang tetep gurih enak pol.
2: Enak pol. Ayo disapa dulu nih, Ti. Siapa inget gak?
3: Ya, Mbak Eva, Eva sama Isa ya.
2: Iya, benar.
3: Yeah. Oh ya, gimana kabarnya Eva sama Isa?
1: Alhamdulillah baik, Pak.
2: Eh, siapa ini kalian? So akrab
1: ini
2: banget.
1: Ini Pak Setyoko.
3: Oke. Temannya Mas Aril kan kelihatannya ya. When you smell so beautiful.
2: Nah, penak. Wedok penak. Coba lanang piye?
3: Lanang kan jur fakeng kan. Mun dapat taman sekali.
2: Nah, tempat sepakan bener. Ya, ya, ya. Lagunya, ayo. Satu lagu, dua lagu.
3: Ya, satu lagu aja kok terus-terusan dua lagu nanti enggak enak.
2: Apa ini lagunya?
3: Modern.
2: Oke, yuk salam-salamnya monggo.
3: Modern lagu salamnya untuk PBNI. Pak Sukarji, Pak Tarji, okay. Pak Pongo, okay. Pak Pononto, Pak Slamet. Pak Sugeng, Putra Tutut.
2: Oke.
3: Okay. Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal. Mas Dwi Cahyo.
1: Iya.
3: Ada Mbak Sulis.
2: Oke.
3: Okay. Mama Wanda, Bu Nini Aryani.
2: Terus
3: Mbak Nawang, Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita, dan Mbak Vina-Vina, Bu Farida, dan Bu Lili.
2: Inge.
3: Ya, dan semuanya.
2: Semuanya saja. Inge, matur Mbah Nuun.
3: Ya, lagunya saya tunggu di mana ini?
2: Dendi, Fa, Dendi, Fa. Enggo-enggoan.
3: Iya, Pak. Di mana, Pak?
2: Kak iso gak wani jawab, Pak. Gak wani jawab, Pak Ben. Duh. Ben masih ae, masih sing jawab.
3: Enggo-enggoan. Oh, jawab ge, Pak.
2: Ge, matur nuwun.
3: Ya, oke ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa lagi guys ya? Ada Pak Tarji di Centong. Halo, selamat siang Rendang.
4: Rendang request dangdut cedep gurih enak pol Mas Adil, Mbak Eva, juga Mbak Eva.
1: Iya.
2: Ayo, gimana kabarnya Pak Tarji?
4: Alhamdulillah kabarnya dengan ini masih aktivitas di sekitaran kampung Inggris ini Mas Adil.
2: Rame Pak? Rame?
4: Ya rame untuk siang hari ini, rame ini anak-anak semangat untuk belajar ini.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Inggih, sumangga. Lagunya nopo niki?
4: Lagunya Cinta Segitiga aja versinya Derek Mas Ari.
1: Oke, salam-salamnya monggo Pak Tarji.
4: Ya, salamnya nitip sama Bu Sinta sama Mbak Ukeng tadi juga Pak Sioko. Bapak Tarji, semuanya saja sudah berjalan sehat semangat. Berkah barokah Mas Aril, Mbak Iva juga Mbak Iva tetap semangat berkah barokah rezekinya. Terus Mas Aril waktu
2: nun.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut lagi ya. Ada masuk lagi nih. Pak Sukarji minggiran. Halo. Selamat siang Rendang. Halo,
5: halo Rendang.
2: Rendang. Rendang. Pak Sukarji, halo. Halo Pak Sukarji.
5: Halo.
2: Rendang, iya.
5: Rendang.
2: Sedap, gurih.
5: Sedap gurih, enak. Wah, Mas Aril.
2: Siap. Pak Bapakku gimana
5: ini
2: kabar?
5: Sinyalnya agak kurang bagus nih Mas Aril ya.
2: Iya, benar, benar sinyalnya agak kurang bagus.
5: Ya, singkat aja. Nanti kalau Ropang Mas.
2: Ropang, Silpi ya.
5: Dari Silvi dan Sadewo.
2: Oke, siap. Salam-salamnya monggo.
5: Ini pernah dari Bu Sita Lekopo, nggak lupa ada Mbak Sugeng tadi ya. Saya ikut aja, ini sinyalnya kurang bagus Mas Arief.
2: Iya benar, ngapunten.
5: Untuk Mas Arief dan anak-anak kita yang berdua ini ya, selamat tugas, mudah-mudahan sukses selalu.
2: Amin.
5: Dan untuk seluruh penggemar rendang, salam sehat.
2: Siap.
5: Yang penting satu, apapun yang terjadi, jangan lupa
2: bahagia.
5: Bahagia, makasih Mas Sian.
2: Selamat siang. Sinyal ya guys ya, jelek ya. Makanya kan terdengarnya kita malah putus-putus ya. Di belakang Pak Sukarji ada Pak Munoto. Halo, selamat siang rendang.
6: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak pak.
2: Siap. Bapakku gimana kabar?
6: Gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah baik. Pak Munoto sehat?
6: Alhamdulillah sehat.
2: Siap. Ini sama
6: adik. Gimana sih berdua, Eva sama Esa?
1: Alhamdulillah sehat.
6: Mudah-mudahan cepat sukses ya, dapat nilai yang bagus.
1: Amin. Terima kasih Pak Munoto. Iya. Siang ini mau request lagu apa Pak Munoto?
6: Minta lagu kunang-kunang.
1: Kunang-kunang dari?
6: Rita.

0: buat Pak sama Esa sama Mas Arif, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Tidak ada suatu halangan apapun.
2: Amin.
0: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Oke, guys, ya. Satu lagi aja ya di jalur telepon WhatsApp ya. Habis gitu kita break sejenak ya pendengar yang mau masuk lagi nanti di segmen kedua nantinya ya. Oke, ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Aril.
0: Siang, rendang.
1: Rendang, sedap, gurih. Oh, enak epol.
0: Pak Zainal.

0: Ya. Buat Mas Arun makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita putarkan dulu ya request Anda pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan mana-mana, tetap di rendang.
2: Request dangdut sedap gurih wenak pol.

0: Jakarta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax Apelion jadi penyebab suhu dingin di Indonesia. Berikut disampaikan oleh rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengaitkan fenomena Apelion sebagai penyebab suhu dingin di sejumlah wilayah Indonesia pada awal Juli 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi BRIN Thomas Jamaluddin menjelaskan bahwa Apelion merupakan fenomena tahunan yang terjadi setiap awal Juli dan bukan penyebab suhu dingin di Indonesia. BMKG menyebut suhu dingin yang terjadi merupakan fenomena alamiah pada puncak musim kemarau, dipengaruhi oleh angin dingin yang bertiup dari Australia yang sedang mengalami musim dingin. Demikian Cek Fakta.
2: Demikianlah Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi namanya Jan Rendang Sedap Gurih
1: Enak Pong.
0: Yeay, vibe kalian sudah menyamai saya. Sip, I like it this ya. Oke, pendengar yang monggo silakan yang ingin bergabung sama saya melalui jalur on air ya 0354310108 atau di jalur singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Di jalur on air sebentar aja ya, saya coba bacakan dulu jalur singkat ya. Ada siapa guys?
2: Selamat siang Mas Aril, Ica Prilia, request okay. Cinta versi Yeni Inka. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mas Dwi Cahyo, Mbak Ayu Fabian, dan Utinya Askali. Terima kasih Mas Aril.
0: Sama-sama. Oke, lagunya udah diputarkan yang guys tadi ya, yang ya, Ica Prilia ya. Lanjut lagi, ada siapa?
3: Ada Utinya Aska Aliza, request Suci Dalam Debu versi Linda Ayunda. Salamnya buat Mbak Sugeng dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Terima kasih Mas Aril.
0: Oke deh, siap Utinya Aska Aliza ya. Nanti ditunggu saja, insya Allah sudah siap-siapkan. Lanjut lagi.
2: Selamat siang Mas Aril, Ayu Febria, request Cinta Terlarang versi Sinta Arsinta. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia, dan Utinya Aska Aliza. Terima kasih Mas Aril.
0: Sama-sama. Siapa tadi ada? Siapa yang terakhir? Ada siapa?
2: Ayu Febria.
0: Mbak Ayu Febria. Oke, Mbak Ayu nanti ditunggu lagi Mbak Ayu ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Baca lagi, ada lagi gak sih?
3: Ada dari Pak Mariono ya? Di okay. Tulungagung. Rendang request dangdut sedap gurih enak po. Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut Yatim Piatu versi okay. Gerry Mahendra. Okay. Salamnya buat Pak Slamet,
0: siap.
3: Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jenderal Bidin, Pak Tarji,
0: okay.
3: Dan semua pendengar RRI Pro 1 bersama Kak Arifunda dan dua darah cantik. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah.
0: Terima kasih, amin. Pak Marino ditunggu lagunya nggih. Ada lagi masuk jalur on air, sempat dulu. Halo, selamat siang Rendang.
4: Selamat siang Rendang.
0: Rendang
4: enak pol.
0: Sedap gurih enak pol. Ayo, ada siapa ini guys? Masih ingat enggak kalian guys? Ayo, ada Eyang Purba ini di Tulungagung.
2: Iya.
0: Alhamdulillah cari panggah sing tuwek sing ngiling.
4: Ora apa-apa to. Ini ngalah mengeli apa-apa lah ya.
0: Nah, ya.
4: Sehat Mas Aril.
0: Panggis tuh insyaallah sehat. Alhamdulillah.
4: Sama siapa teman nih?
0: Nah, sama siapa tuh?
2: Ada Esa sama Iva.
3: Iya.
4: Esa sama Eva selamat ya. Sehat selalu.
2: Iya, selamat siang.
4: Sabar ya dengari Mas Aril ya. Sabar.
0: Ngapo yang? Nyapo arek nyapo.
4: Lah ya kok enggak ngono, enggak
0: gigit.
4: Sabar ya aneh.
2: Iya, sabar.
0: Sabar ketok aneh. Ngaro jroane. Emang goyang lagunya apa yuk?
4: Ya, kok nanti lagunya dari Gerry aja Mas ya.
0: Gerry Mahesa. Udah keluar tadi Gerry ya?
2: Sudah. Iya, sudah.
0: Gerry-nya udah keluar.
4: Udah keluar.
0: Udah. Tadi.
4: Ya, baik. Sodik kan data.
0: Sodik apa itu?
4: Bidadari cinta.
3: Bidadari cinta.
0: Salam-salamnya monggo.
4: Ya, salam untuk Pak siapa itu? Pak Mariono di Karangmari sama siang.
0: Oke,
4: Mama Wanda selamat malam. Selamat siang. Saya selalu Mama Wanda tetap semangat. Sudah mungkin yang lihat Mas.
0: Hah?
4: Belum naik.
0: Siapa? Mama Wanda.
4: Mama Wanda.
0: Dereng.
4: Ya,
0: dereng.
4: Dereng. Iya, Mas, ditunggu Mas Ari tetap semangat ya. Juga ada sama itu Mbak sekali lagi juga
0: okay.
4: Ada yeah. Selamat siang
0: okay.
4: Pak Jokowi selamat siang juga
0: okay.
4: Kita selamat siang Pak Uja Pak Ayo selamat siang tak lupa untuk siapa itu Bu Eti selamat siang
0: juga okay.
4: Ada lagi siapa semua saja pendengar selamat siang walaupun
0: okay.
4: Untuk Mas Samu yang di kamar selamat siang juga
0: tetap
4: semangat
0: Mas Samu okay. Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi guys yang masuk guys dari telepon WhatsApp. Halo, selamat siang Rendang.
5: Selamat siang
0: Rendang.
5: Rendang, aku candut, sedap, gurih, enak. Oh.
0: Ayo siapa nih guys? Aku tak diem aja, aku
2: ada
0: tak diem.
2: Bapak Bani.
5: Oke, Pak. Eh, pintar sudah lulus ini.
2: Iya. Selamat siang Bapak Bani.
5: Ya, selamat siang. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan
2: amin.
5: Dan keselamatan.
2: Amin.
5: kepada Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Monggo,
5: Mas Arif, tadi enggak saya jawab ya Mas Arif juga nih.
0: Enggak apa-apa, Popo, Kung, enggak apa-apa, Kung, aman, Kung. Lagunya apa, Kung?
5: Iya. Metal lagi tak setia dari Musin Alatas.
0: Salam-salamnya, Kung, monggo.
5: Ya, salamnya untuk Pak Sugeng, Pak Sukardi, Pak Setioko, Pak Slamet.
3: Iya.
5: Pak Munoto, Pak Mariono, Mas Gilang, itulah Pak Agus. Iya. Yang Purbo, Pak Jainal, Pak Tarji, ya Putra Tutu, Om Predi, Pak Uto, dan iya, semuanya. Ibu-ibu tadi sudah dicampur sari.
0: Iya, baik.
5: Ya, terima kasih. Masa. Ini hadiah untuk bidadari cantik nih.
0: Apa?
5: Semoga diberi keselamatan, amin, kesehatan, amin, keberhasilan, amin, dan kebahagiaan.
0: Amin.
5: Kalau sudah berhasil harus berbahagia.
0: Amin.
5: Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Guys, kita putarkan dulu ya requestannya ya. Pastikan terus jangan kemana, tetap di Rendang.
1: Request dangdut sedap gurih enak pak.

0: Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam meja rendang sedap gurih enak pol. Terima kasih atas tensinya sudah menamakan edisi siang hari ini. Ada siapa aja guys?
1: Ada Mbah Ugeng, Bunda Sita, Pak Setyoko, Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Zainal Abidin, Ica Aprilia, Utinya Askalisa, Ayu Febian, Pak Mariono,
0: okay. Elang
1: Purbo, dan Bopo Bani.
0: Oke okay deh, ya terima kasih ya Esa dan juga Iva ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Ngapunten geh, tapi kalau ada lagunya ya yang gak keputer ya, memang tadi lagunya panjang-panjang ya, yeah, gitu ya. Ngapunten geh. Oke, baik, Esa dan juga Iva ya, kita jumpa lagi ya di lain kesempatan ya.
1: Yeah.
0: Tetap sehat selalu, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Oke, baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menyajikan rendang sedap gurih enak pol ya. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya Arif Kiroyan sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Erufonda pamit undur diri dari tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita lepas dari Kediri siang ini yang ditemani oleh rekan Ariel Fonda. Kali ini memasuki Kediri sore ini bareng sama Rifki Royan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, nanti Kediri sore ini akan diawali dengan Beranda Astacita Indonesia Cerdas, dan kami sudah siapkan dialog siang hari ini. Maksudnya sore hari ini bersama dengan Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono SSTMSI. Libur sekolah telah tiba, komoditas apa yang menjadi penyumbang inflasi? Yes, nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, sejenak kita akan dengarkan azan asyar dulu ya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali Rifki Royan di sini dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita. Edisi minggu kedua, Rabu minggu kedua ya, 8 Juli 2026. Kita akan ngomongin inflasi dan juga investasi. Ruang dialog di sini yang menghadirkan berbagai informasi aktual dan juga edukatif seputar pembangunan, lalu juga ekonomi hingga kebijakan ya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat tentunya. Pendengar Pro 1 RRI, kita sudah di penghujung liburan sekolah nih ya, di minggu kedua bulan Juli tahun 2026 ini. Biasanya selama liburan sekolah itu aktivitas masyarakat meningkat ya, terutama tempat wisata biasanya lebih ramai dikunjungi, lalu juga konsumsi makanan dan minuman juga meningkat, mobilitas bertambah hingga juga kebutuhan transportasi ikut naik juga. Kondisi tersebut seringkali juga tentunya berpengaruh terhadap perkembangan harga sejumlah komoditas yang kemudian juga tercermin dalam angka inflasi. Nah, komoditas apa aja yang jadi penyumbang inflasi selama liburan sekolah tahun 2026 ini, pendengar? Apakah kenaikan harga tersebut sifatnya sementara atau justru perlu menjadi perhatian khusus nih? Juga bagaimana ya nantinya masyarakat bisa menyikapi perubahan harga agar pengeluaran rumah tangga juga tetap terkendali. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung langsung dengan Kepala BPS Kota Kediri, Badan Pusat Statistik Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono SST MSI ya. Kita akan ngomongin komoditas yang menjadi penyumbang inflasi selama masa liburan sekolah nih ya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat sore Pak Emil.
2: Sore Mas Rifki, suara saya bisa didengar jelas?
1: Jelas sekali Pak Emil, gimana kabar?
2: Iya, tapi
1: gimana?
2: Kabar baik, tapi suara Mas Rifki kurang jelas ini.
1: Kurang keras. Halo.
2: Iya.
1: Sudah aman Pak?
2: Cek. Masih kecil ya.
1: Oke.
2: Cek.
1: Sudah ya.
2: Sudah. Oke, enggak lama.
1: Oke, baik. Nah, kurang lebih selama hingga pukul 16 nanti kita ngomongin tentang inflasi lagi nih Pak Emil. Sebelum mungkin bahas lebih jauh gitu ya Pak Emil, sebenarnya gambaran inflasi di Kota Kediri sendiri selama masa liburan sekolah hampir 3 minggu ya, liburan sekolah tahun 2026 ini seperti apa nih gambarannya Pak Emil? Silakan.
2: Ya. Ya, terima kasih Mas Rifki.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Rifki ya, dan teman-teman di RRI Pro 1 FM juga ya, para pendengar RRI Pro 1 FM. Jadi sore ini kita akan sedikit membahas terkait dengan inflasi ya, inflasi yang terjadi di bulan Juni tahun 2026. Jadi saat ini adalah masa-masa libur anak sekolah.
1: Betul.
2: Dan itu terjadi mulai dari beberapa minggu yang lalu dan akan terjadi sampai kurang lebih sekitar aktifnya sekitar 13 Juli, Juli gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, kami itu menghitung inflasi itu patokannya bulanan pertama yang perlu dipahami itu. Jadi bulan Januari, Februari, kemudian yang terakhir itu adalah di bulan Juni tahun 2026.
1: Iya.
2: Nah, tentu di dalam rentang bulan Juni 2026 itu ada masa-masa sekolah.
1: Iya.
2: Masa sekolah, masa libur sekolah. Dan biasanya atau yang sering terjadi ketika ada libur masa sekolah itu ada mobilisasi memang. Ada mobilisasi dari anak-anak yang anak-anak sekolah yang dia mengisi liburannya itu bisa dengan karya wisata, kemudian mengisi liburannya itu dengan studi banding, kemudian ada juga yang memang acara keluarga, jadi yang tinggal di daerah kota A, dia berlibur mungkin di neneknya, di budenya, di tantenya, atau dimanapun, Nah itu yang mempengaruhi pergerakan apa namanya pergerakan masyarakat.
1: Iya.
2: Nah tapi yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu adalah ada beberapa fenomena sebenarnya yang terkait dengan inflasi. Jadi kami nggak langsung kepada liburannya. Ada beberapa fenomena yang kami catat yang terkait dengan inflasi yang terjadi di bulan Juni. Jadi yang pertama, tiap bulan kan memang harga BBM non subsidi itu naik dan turun. Ada pergerakan, perubahan. Jadi yang pertama adalah Pertamax ketika bulan Juni tahun 2026 kemarin itu terjadi penyesuaian harga. Dari Rp12.300 menjadi Rp16.250. Artinya ada kenaikan. Kemudian Pertamax Turbo juga ada kenaikan. Jadi dari harga Rp19.900 menjadi Rp20.750. Nah, tapi untuk Dex Flex dan Pertamina Dex itu mengalami penurunan harga. Dex Flex sebesar Rp26.000 turun menjadi Rp23.000. Sedangkan Pertamina Dex itu dari Rp27.900 turun menjadi Rp24.800. Nah, itu yang pertama terkait dengan harga BBM non subsidi. Kemudian kami juga mencatat ada pergerakan kenaikan harga terkait dengan bawang merah dan bawang putih. Jadi selama bulan Juni itu secara rata-rata bawang merah dan bawang putih itu mengalami kenaikan. Kalau kenaikan harga bawang putih itu memang lebih kepada ini ya, disebabkan pelemahan rupiah terhadap dolar. Sedangkan yang bawang merah itu memang cenderung sedikit naik, memang karena pengaruh cuaca. Jadi kayak bawang, cabai itu kan ditanamnya biasanya di musim-musim tertentu. Nah, dipanennya juga di beberapa musim tertentu. Jadi artinya memang pengaruh musim untuk bawang merah menjadi sangat dominan. Kemudian kalau yang ketiga, jadi mungkin juga Mas Rifki juga mendengar daging ayam ras, telur ayam ras, itu mengalami penurunan harga. Nah itu juga komponen atau komoditas bahan pangan yang mempengaruhi apa namanya menarik apa menarik atau menahan inflasi gitu ya. Kemudian selain itu juga ada cabai rawit, cabai merah, komoditas bahan pangan lainnya juga ada beberapa yang mengalami penurunan. Nah, kemudian untuk tarif angkutan udara itu juga mengalami kenaikan. Kenaikannya memang karena bahan bakar kenaikan harga bahan bakar aftur ya. Itu. Nah, dari semua apa catatan peristiwa itu, inflasi Kota Kediri itu kami catat sebesar 0,12% secara mantuman. Nah, inflasi Kota Kediri yang sebesar 0,12% itu lebih rendah atau jauh lebih rendah daripada yang terjadi di Jawa Timur maupun yang terjadi di nasional. Jawa Timur itu sebesar 0,30%, sedangkan nasional sebesar 0,44%. Nah, itu secara mantuman atau bulan ke bulan. Nah, secara tahun kalender, inflasi Kota Kediri itu sebesar 1,27%. Jadi inflasi tahun kalender itu akumulasi dari Januari sampai dengan Juni. Inflasi diakumulasikan sebesar 1,27%. Nah, ini juga lebih rendah daripada yang terjadi di Jawa Timur maupun yang terjadi di nasional, di mana Jawa Timur besar 1,74%, sedangkan nasional besar 1,79%. Kemudian yang ketiga, inflasi tahun ke tahun. Jadi Juni 2026 dibandingkan dengan Juni 2025. Untuk Kota Kediri, inflasi tahun ke tahun atau YOY itu sebesar 2,92%. Ini juga lebih rendah dibandingkan Jawa Timur maupun nasional. Jawa Timur itu sebesar 3,36% dan nasional sebesar 3,34%. Nah, menariknya di sini, ini kan tadi kita bicara soal libur anak-anak liburan ya.
1: Iya.
2: Memang kelompok pengeluaran yang mempengaruhi inflasi yang terjadi di Kota Kediri adalah tertinggi
1: iya.
2: adalah kelompok transportasi. Jadi kelompok transportasi itu kalau inflasi mantuman tadi sebesar 0,12%, andilnya transportasi itu sebesar 0,25%. Jadi lebih tinggi daripada inflasinya. Atau kelompok transportasi ini mengalami inflasi sebesar 1,92%. Nah, sebenarnya kalau kelompok transportasi itu yang secara mantuman
1: iya.
2: itu dipengaruhi oleh apa saja komoditasnya.
1: Nah.
2: Yang pertama adalah bensin. Jadi tadi kan ada kenaikan
1: Pertamax,
2: dan Pertamax Turbo ya di 10 Juni itu. Nah, memang komoditas bensin itu andilnya sebesar 0,20%.
1: Iya.
2: Jadi kalau tadi inflasi mantuman itu sebesar 0,12%.
1: Oke.
2: Nah, untuk inflasi yang bensin sendiri andilnya 0,20%. Nah, untuk kelompok transportasi yang lain itu angkutan udara itu andilnya sebesar 0,03%. Artinya kalau sudah kita jumlahkan saja bensin dan angkutan udara andilnya sudah 0,20 ditambah 0,03 sebesar 0,23. Nah, tapi inflasi itu kan tidak hanya kita ukur itu saja.
1: Betul.
2: Jadi ada komoditas-komoditas yang dia menyumbang inflasi.
1: Iya.
2: Kemudian ada komoditas itu yang sebagai penahan inflasi. Karena kita mengamati komoditas itu tidak hanya komoditas pangan saja.
1: Iya.
2: Tidak hanya komoditas untuk transportasi saja.
1: Mm-mm.
2: Tapi banyak komoditas yang kita amati.
1: Iya.
2: Nah, kemudian untuk untuk inflasi yang mantuman itu selain tadi adalah transportasi, juga untuk kelompok makanan bawang putih juga memiliki andil yang cukup lumayan ya. Jadi bawang putih itu kenaikan harganya atau terjadi inflasi sebesar 12,31%. Jadi Juni, bawang putih Juni, rata-rata bawang putih Juni dibandingkan dengan bawang putih rata-rata bawang putih di bulan Mei itu terjadi kenaikan sebesar 12,31% atau andilnya itu sebesar 0,06%. Nah, itu yang menyumbang inflasi juga. Nah, kemudian yang ketiga penyumbang inflasi di para mantuman di bulan Juni itu adalah emas perhiasan. Jadi emas perhiasan itu selama kurang lebih sekitar 3 bulan mulai dari Februari, Maret, April, Maret, April, Mei itu terjadi penurunan terus. Jadi emas perhiasan itu terkontraksi terus. Harganya terus turun. Tapi di bulan Juni emas perhiasan itu mengalami kenaikan sebesar 1,51% atau andilnya sebesar 0,03%. Nah, itu untuk yang beberapa komoditas yang sebagai penyumbang inflasi yang secara mantuman. Nah, kemudian yang menahan inflasi tadi apa saja? Yang pertama adalah daging ayam ras tadi yang saya sampaikan. Daging ayam ras itu mengalami penurunan harga. Jadi selama ini kan salah satu program nasional MBG itu kan memang dia cukup menyedot komoditas daging ayam ras ya. Nah, kemudian selama anak-anak libur sekolah ini kan dia tidak melakukan, tidak mengorder. Artinya suplai yang ada di pasar itu menjadi sangat berlimpah. Karena berlimpah akhirnya itu jadi menurunkan harga. Jadi harga daging ayam ras sendiri itu mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 8,46% atau andilnya, andil untuk daging ayam ras ini sebesar minus 0,15%. Kemudian yang kedua yang dia sebagai penahan inflasi secara mantuman adalah cabai rawit.
1: Cabai
2: rawit itu sendiri mengalami penurunan harga sebesar 16,30%. Kemudian andilnya juga minus 0,10%. Kemudian berikutnya telur ayam ras kalau Mas Riki lihat di beberapa sosial media itu kan tempat dipasarkan oleh peternak langsung ke konsumen.
1: Betul.
2: Peternak itu langsung memasarkan ke konsumen. Kenapa? Karena harganya
1: turun,
2: terlalu rendah. Nah, telur ayam ras sendiri itu mengalami deflasi atau mengalami inflasi minus sebesar 3,84% atau andilnya sebesar 0,03. Jadi kalau secara mantuman kelompok transportasi itu tadi dia sebenarnya lebih kepada penurunan atau karena kenaikan harga bensin dan kenaikan aftur. Jadi itu yang mendorong inflasi secara mantuman. Jadi kelompok transportasi yang terbesar. Nah itu kalau kita melihat inflasi yang secara mantuman atau bulan ke bulan. Sekarang kita melihat inflasinya yang secara tahun kalender. Tahun kalender itu kan melihat inflasi yang Kota Kediri tadi kan sebesar 1,27% itu ya. Nah itu penjumlahan atau akumulasi dari Januari sampai dengan Juni. Nah, kelompok pengeluaran yang mendominasi atau memiliki andil terbesar itu juga transportasi. Jadi transportasi itu mengalami inflasi sebesar 3,90% dan memiliki andil sebesar 0,50%. Nah, kemudian kita lihat tadi kan sudah inflasi yang secara mantuman, kemudian inflasi yang secara tahun kalender. Sekarang kita lihat yang inflasi yang tahun ke tahun atau year on year. Year on year tadi kan sebesar 2,92% ya. Nah, menariknya ini juga secara year on year kelompok pengeluaran transportasi itu juga memiliki andil terbesar. Andilnya terhadap inflasi year on year itu sebesar 0,71% atau kelompok transportasi ini mengalami inflasi sebesar 5,46% secara year on year. Nah, kalau kita lihat year on year secara apa? Secara komoditasnya ya hampir sama. Yang pertama tarif angkutan udara ya. Tarif angkutan udara itu andilnya secara year on year sebesar 0,27% atau tarif angkutan udara ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 128,76%. Jadi kalau di atas sudah di atas 100 ini kenaikannya kalau dibandingkan itu sudah cukup tinggi. Jadi harga tarif tiket angkutan udara di bulan Juni tahun 2026 dibandingkan harga tiket angkutan udara dibandingkan Juni 2025 itu terjadi kenaikan besar 128,76%.
1: Cukup tinggi.
2: Dua kali lipatnya lebih. Nah, kemudian yang berikutnya bensin itu tadi. Bensin itu mengalami apa namanya? Kenaikan sebesar 4,12% secara year on year dan andilnya sebesar 0,24% secara year on year. Nah, tadi saya cerita juga di bulan Juni ini emas perhiasan itu mengalami kenaikan. Kalau secara mantuman. Nah, kalau secara year on year, jadi Juni 2026 dibandingkan Juni 2025, emas perhiasan itu mengalami kenaikan sebesar 38,34% atau andilnya sebesar 0,64%. Jadi sebenarnya inflasi baik-baik itu secara bulanan, mantuman, maupun tahun kalender, maupun secara YOY, kelompok pengeluaran tertingginya itu adalah ketiganya adalah kelompok transportasi. Hanya saja di dalamnya kalau di breakdown itu bukan seperti ini ya, bukan seperti ketika lebaran. Kalau lebaran kan memang tarif angkutan itu ada kenaikan. Nah, kalau yang sekarang ini yang tarif daratnya itu relatif relatif lebih sama. Hanya saja tiket pesawat angkutan udara itu yang mengalami kenaikan dan juga bensin gitu ya. Itu Mas Rifki.
1: Cukup banyak ya berarti ya, terutama di bagian transportasi berarti di pengaruh inflasi di Kota Kediri. Selain tadi kenaikan harga begitu ya, berarti apakah di bulan Juni kemarin kan juga ada kelompok atau juga masyarakat yang berangkat haji ataupun pulang haji gitu ya, apakah itu juga pengaruh dari situ pengaruh inflasi yang berkaitan dengan transportasi Pak Emil?
2: Ya, jadi apakah momen ibadah haji itu berpengaruh kepada inflasi ya?
1: Iya.
2: Jadi gini Mas Triki, kami memang mencatat beberapa komoditas yang dia itu mengalami kenaikan ya, baik itu secara mantuman maupun secara tahun kalender maupun secara year on year. Nah, seluruh komoditas itu kita amati. Nah, untuk efek langsung dari kayak momen ibadah haji gitu ya, itu kan biasanya efeknya pada mungkin belanja dari perlengkapan ibadah, untuk ibadah haji atau mungkin oleh-oleh dan lain-lain. Itu kalau di catatan kami itu masih pengaruhnya masih sangat-sangat kecil. Artinya komoditas-komoditas itu kami amati ya, harganya masih relatif terjaga gitu. Memang untuk kelompok secara mantuman, kelompok perlengkapan peralatan pembelian rumah tangga atau kelompok ini dia terjadi inflasi memang, terjadi inflasi sebesar 0,29% atau kecil sekali, andilnya sebesar 0,02%. Tapi sebenarnya tidak melulu karena karena kegiatan ibadah haji itu. Jadi sebenarnya ibadah haji belum terlalu berpengaruh
1: besar ya,
2: terhadap inflasi. Terhadap inflasi yang terjadi di Kota Kediri, karena memang kayak di Kota Kediri sendiri kan jumlah yang berangkat haji itu kan juga nggak terlalu banyak ya. Terus kemudian walaupun memang di beberapa kabupaten kota di sekitar Kota Kediri itu juga ada berapa juga yang memang berangkat haji, tapi itu belum mempengaruhi untuk adanya pergerakan yang signifikan terhadap harga-harga yang mungkin untuk orang-orang haji atau untuk yang lain. Itu Mas Sergi.
1: Oke, balik lagi ke tema kita sore hari ini ya, terkait dengan liburan. Gimana dengan sektor rekreasi atau pariwisata? Apakah pengaruhnya cukup besar, termasuk juga mungkin makanan, kelompok makanan dan minuman ya dikonsumsi sama masyarakat Kota Kediri selama liburan ini seperti apa Pak Emil?
2: Ya, jadi memang ada sedikit kenaikan ya. Jadi secara mantuman, jadi kalau kita melihat data itu secara kelompok pengeluaran contohnya, inflasi yang secara mantuman di bulan Juni, contoh saja kayak rekreasi, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga dan budaya, itu juga kami catat memang terjadi inflasi, tapi itu tipis sekali, 0,03% atau andilnya hampir nol lah kalau kalau di kelompok pengeluaran ini tepatnya segitu ya. Terus kemudian untuk kelompok pengeluaran pendidikan sendiri, biasanya memang di bulan-bulan liburan gini belum terjadi kenaikan. Nah biasanya nanti di bulan Juli Agustus ketika pendidikan itu mulai tahun ajaran baru, nah, permintaan terhadap buku tulis, kemudian sekolah, perlengkapan pendidikan, sepatu mungkin, itu biasanya nanti akan ada kenaikan. Jadi kayak pembayaran pendidikan tadi kan lebih kepada bayar SPP yang gitu-gitu ya, bayar untuk uang sekolah, itu biasanya mulai ada sedikit kenaikan. Kemudian tadi Mas Ritu juga menanyakan terkait dengan rekreasi dan penyediaan makanan jadi gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, untuk penyediaan makanan dan minuman jadi atau di restoran atau rumah makan, memang itu terjadi inflasi sebesar 0,08%.
1: Oke.
2: Okay. Atau andilnya itu sebesar 0,01%. Ya. Nah, hanya saja ini tidak masuk sebagai jadi komoditas yang menyumbang inflasi
1: besar, ya.
2: Secara mantuman untuk penyediaan makanan minuman restoran ini
1: ya.
2: Tidak memiliki andil yang cukup tinggi.
1: Okay.
2: Artinya kelompok komoditasnya itu relatif

0: Nah, kalau tanggal merah itu biasanya pergerakan masyarakat itu biasanya karena lebih masif
1: orang tuanya
0: daripada libur sekolah.
1: Betul.
0: Yang ternyata orang tuanya atau bapaknya, ibunya
1: tetap bekerja.
0: Itu ternyata yang ibunya bekerja atau bapaknya bekerja.
1: Betul.
0: Masih bekerja. Begitu Mas Rifki.
1: Pengaruhnya dari situ ya. Kalau wisatawan yang masuk ke Kota Kediri, apakah juga dicatat oleh teman-teman di BPS, dan apakah juga berpengaruh nih terhadap inflasi di Kota Kediri, Pak Emil?
0: Ya, jadi ini untuk kami nyebutnya ini adalah statistik pariwisata ya. Untuk statistik pariwisata itu kami tiap bulan sebenarnya juga merilis perkembangan pariwisata, tapi tidak di bulan Juni. Tapi biasanya menyajikannya ada lag atau jeda waktu sekitar 1 bulan. Di bulan Juni ini kami merilis perkembangan pariwisata di bulan Mei tahun 2026, bukan di bulan Juni. Nah, kalau di bulan Mei sendiri, kami melihat itu indikatornya dengan tingkat penghunian kamar hotel. Jadi di bulan Mei itu, kalau kita melihat data yang kami rilis, di bulan Mei itu tingkat penghunian kamar hotel itu totalnya, jadi kami merilis untuk hotel bintang dan hotel non bintang. Untuk totalnya, gabungan antara hotel bintang dan non bintang, itu naik dari yang di bulan Mei naik 30 menjadi 34,98 persen ya, dibandingkan April itu hanya sebesar 34,03%. Tapi sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita breakdown menjadi untuk hotel berbintang, hotel berbintang itu naik dari 52,33% menjadi 53,63%. Artinya apa? Kalau di bulan Mei di hotel berbintang itu tingkat hunian kamarnya sebesar 53,63%. Artinya dari total 100% kamar yang tersedia, rata-rata selama sebulan itu di bulan Mei, 53,63% kamar itu terisi. Nah, asumsi terisi itu artinya ya memang ada yang anu ya, kebanyakan adalah orang-orang yang memang melakukan
1: perjalanan
0: ke, ya perjalanan ke dinas, perjalanan pariwisata atau bahkan mungkin staycation. Tapi kan artinya itu menunjukkan ini ya, menunjukkan apa apa statistik pariwisatanya yang dia menaik atau mengalami kenaikan. Nah, sedangkan untuk hotel non bintang sendiri juga mengalami kenaikan. Kalau non bintang itu memang relatif lebih rendah daripada hotel bintang ya. Jadi untuk hotel non bintang itu naik dari 20,72% rata-ratanya naik menjadi 21,43% di bulan Mei. Itu Mas Rizky. Nah, tapi mungkin ada satu lagi ini.
1: Apa
0: jadi
1: itu?
0: Kalau di tingkat hunian hotel itu kami mencatat dua. Jadi tingkat hunianya dan rata-rata lama menginap. Jadi rata-rata lama menginap tamu itu begini. Harapannya para wisatawan yang datang di Kota Kediri itu kan dia menginapnya menginapnya itu kamar yang tersedia itu terisi penuh. Jadi kamar-kamar hotel itu harapannya kan terisi penuh. Kemudian para wisatawan atau orang-orang atau masyarakat yang menginap di hotel itu dia nginepnya jauh lebih panjang. Jadi contoh saja data yang kami rilis terkait dengan rata-rata lama menginap tamu untuk apa namanya secara gabungan ya, gabungan itu sebesar 1,26 malam. Artinya rata-ratanya di bulan Mei sebesar 1,26 malam. Kemudian untuk hotel rata-rata lama menginap tamu hotel bintang itu sebesar 1,20 malam. Artinya wisatawan yang menginap di hotel itu nggak sampai, ya dia nginap kebanyakan 1 hari, mungkin ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi ketika dirata-ratakan hanya sebesar 1,20 malam. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Harapannya kamar hotel

0: itu kan kalau terisi penuh itu kan berarti banyak orang dari luar yang menginap di Kota Kediri. Kemudian ketika rata-rata lama menginap tamunya itu panjang, artinya ini juga akan berpengaruh kepada pergerakan ekonomi di Kota Kediri.
1: Iya, betul.
0: Contoh saja namanya ada tamu yang dia menginap satu malam dengan dua malam pasti berbeda.
1: Betul.
0: Ketika menginap satu malam di hari pertama dia datang, check-in di hotel, kemudian di hari pertama mungkin dia melakukan tugas-tugasnya atau rekreasi, di hari kedua sudah check out.
1: Wah,
0: artinya dampak kepada ekonomi lokal di Kota Kediri itu juga tidak terlalu besar, tapi berbeda ketika tamu itu menginap anggap aja 2 hari. Ketika 2 hari itu pasti dia hari pertama anggap aja check-in, kemudian malamnya dia pasti kan butuh makan ini. Ya, berarti kan dampaknya kepada rumah makan atau pedagang-pedagang makanan yang ada di situ. Kemudian menginap satu malam, hari keduanya dia sarapan. Hari kedua itu dia melakukan pekerjaan siang, itu kan siang dan malam di hari kedua pasti kan dia butuh makan. Nah, butuh makan berarti kan menggerakkan juga rumah makan, warung yang ada di situ. Kemudian nginep lagi, menginap untuk malam kedua. Besoknya check out. Ketika besoknya check out, nah dia pasti butuh oleh-oleh mungkin. Atau di hari keduanya itu dia butuh apa, sorenya butuh jalan-jalan. Berarti kan mungkin sekitar transportasi bergerak. Ketika dia butuh tempat wisata, dia ke tempat wisata. Berarti nanti tempat wisata juga mendapatkan manfaat ekonominya dan seterusnya. Artinya yang perlu terus di apa, perlu didorong itu adalah hotel itu, kamar hotel itu terisi penuh, terisi dengan okupansi yang maksimal. Kemudian tamu-tamu itu menginap lebih panjang lagi. Itu ya Mas Rizky.
1: Siap, makasih Pak Emil. Ini tadi kan Pak Emil ada menyinggung sedikit penyumbang inflasi dari sektor transportasi ya, terkait dengan kenaikan harga terutama yang non-subsidi, mungkin Pertamax yang banyak berpengaruh di masyarakat. Apakah juga kenaikan harga tersebut berpengaruh dengan penghematan masyarakat untuk tidak berwisata dulu, atau juga menghemat pengeluaran untuk konsumsi? Bagaimana Pak Emil dari catatan pihak PPS sendiri?
0: Ya, kalau data pasti terkait dengan apakah masyarakat ketika ada kenaikan harga apa, bahan bakar BBM non subsidi itu akan berpengaruh kepada pergerakan masyarakat, tentu ini kami belum punya datanya. Tapi secara logika saja bahwa ketika BBM itu naik, kemudian sekarang penggunaan, anggap saja untuk BBM yang bersubsidi seperti Pertalite itu kan mulai ada pembatasan tuh ya. Pembatasan itu maksudnya di tahun-tahun tertentu itu wajib mengisi minimal pertama. Artinya itu juga akan berpengaruh kepada mobilisasi dari masyarakat sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau menurut kami juga faktor itu untuk saat ini, untuk libur panjang ini belum terlalu signifikan berpengaruh. Kalau menurut kami, jadi masyarakat ini kan memang harus menata keuangannya ya. Jadi contoh saja seperti Mas Rizky, contohnya Mas Rizky ini kan punya penghasilan tetap. Ketika punya penghasilan tetap dan anggap saja punya mobil. Ketika punya mobil, pengen anaknya pengen jalan-jalan nih. Nah, pengen jalan-jalan otomatis kan tetap harus berhitung ini. Tetap harus berhitung apakah ketika nanti perjalanannya jauh, ada biaya yang dikeluarkan, contohnya aja mobilnya menggunakan pertama, tetap berhitung seperti itu. Tapi sebenarnya tetap berhitung, tapi menurut saya juga nggak terlalu ini juga, nggak terlalu banyak juga. Karena sekarang pengguna Pertalite pun sebenarnya juga masih mendominasi dari penggunaan bahan bakar. Itu ya untuk kendaraan bermotor itu.
1: Ya, tapi kan karena peralihan juga biasanya pakai Pertamax karena kenaikan harga, biasanya beralih ke Pertalite gitu.
0: Ya, bisa jadi juga seperti itu. Jadi kami memang belum punya data ini ya, data switch-nya, karena kami tidak melakukan survei itu tiap melakukan survei terkait pengeluaran rumah tangga itu setiap bulan. Kami melakukan pengamatan harga setiap bulan, tapi belum melakukan survei terkait dengan pengamatan pengeluaran rumah tangga itu tiap bulan. Kami hanya melakukan itu tiap triwulanan itu. Kami melakukan triwulanan.
1: Oke deh Pak Emil. Nah sekarang bagaimana nih masyarakat harus menghadapi ataupun juga dengan keadaan inflasi yang ada di Kota Kediri, apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Kediri khususnya Pak Emil?
0: Ya, jadi sebenarnya indikator-indikator yang kami sajikan, terutama terkait dengan inflasi tadi, kemudian tingkat penghunian hotel, kemudian rata-rata lama menginap tamu hotel, itu adalah indikator-indikator ya. Jadi indikator itu tentu dibangun dari banyak variabel yang variabelnya itu banyak sekali. Dan masyarakat saya pikir dengan kita acara semacam ini juga mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi masyarakat bahwa inflasi itu bukan hal yang menakutkan. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir, tidak perlu apa ya berlebihan, karena inflasi itu hal yang biasa. Jadi karena kenapa ini kita sikapi dengan biasa, karena pemerintah itu hadir untuk menjaga semuanya. Jadi memang ini kan tugas pemerintah ya, pemerintah untuk tetap menjaga bagaimana inflasi itu kan, contoh bahan pangan itu kan biasanya kalau ada kenaikan karena memang stoknya terbatas, atau jalur distribusinya terhambat, atau memang ada beberapa komoditas yang hasilnya itu belum maksimal karena memang pengaruh musim. Artinya memang secara periodik itu bisa diduga atau bisa diestimasi mana-mana yang nanti di bulan ini akan naik, mana-mana yang akan turun. Jadi harapannya memang inflasi bukan hal yang menakutkan. Biasa saja, kami tetap menghadirkan indikator ini tiap bulan untuk pengambilan kebijakan. Ya tentu saja ini harapannya berpengaruh untuk menjaga stabilitas harga supaya masyarakat juga tidak terbebani terlalu besar gitu ya.
1: Itu Mas Rizky. Siap. Terima kasih Pak Emil. Mungkin terakhir pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat juga sebagai penutup kita di dialog sore hari ini. Silakan Pak Emil.
0: Ya, terima kasih. Jadi sebagai penutup saya tidak akan bicara terkait inflasi, tapi saya bicara terkait dengan kegiatan yang sekarang kami menerjunkan banyak petugas
1: ekonomi,
0: yaitu sensus ekonomi 2026.
1: Silakan.
0: Jadi ya mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus itu sahabat-sahabat kami, rekan-rekan petugas itu melakukan pengumpulan data sensus ekonomi 2026. Itu kami menghimbau untuk diterima petugas sensusnya. Kemudian nanti ketika wawancara juga jawablah dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Kenapa? Karena data dari masyarakat itu nanti akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi sensus ekonomi ini sangat penting, sangat berguna untuk akan kembali kepada masyarakat, karena pemerintah tentu memerlukan kayak semacam pijakan untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan, dan kebijakan-kebijakan itu terkumpulkan, terutama kebijakan ekonomi, terkumpulkan lewat sensus ekonomi yang saat ini sedang dilakukan pengumpulan datanya. Itu Mas Rizky.
1: Siap, terima kasih Pak Emil Wahyu Diono.
0: Sama-sama. Siap. Sama-sama Mas Rizky.
1: Ya, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Informasi dan edukasinya semoga bermanfaat sore hari ini. Nah, pendengar.
0: Terima kasih Mas Rizky.
1: Ya, terima kasih Pak Emil. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses selalu untuk sensus ekonominya tahun 2026 ini.
0: Amin. Sukses juga teman-teman RRI. Tetap mengudara menghadirkan pencerahan untuk masyarakat.
1: Amin. Baik, pendengar. Tuntas sudah perbincangan kita di kesempatan sore hari ini dalam program Beranda Astacita ya. Semoga dengan dialog ini bisa menambah wawasan kita terkait inflasi. Jangan kemana-mana, kita akan ikuti segera Info Prima berjaringan Korwil News Jawa Timur ya, Korwil News 10 tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Pro 1 RRI Surabaya. Setelah itu saya masih akan kembali menemani Anda dalam Kediri sore ini.
2: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Luna Elia. Badan Pangan Nasional Bappanas menyebut penyerapan gabah petani setara beras mencapai 3,3 juta ton.
1: Selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Eti Darmiati. Dan pemirsa, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
2: Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember mencatat tren peningkatan kasus ISPA pada pasien anak selama 3 bulan terakhir. Pada April 2026 tercatat 14 kasus, meningkat menjadi 16 kasus pada Mei dan kembali naik menjadi 23 kasus pada Juni. Selain ISPA pada anak, rumah sakit juga masih menangani pasien pneumonia yang menjalani rawat inap. Selama April tercatat 45 kasus, kemudian 25 kasus pada Mei dan kembali meningkat menjadi 35 kasus pada Juni. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Sumedi Jember Saraswati Dewi mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya gangguan saluran pernapasan terutama pada kelompok rentan seperti balita.
3: Data kami memang terjadi peningkatan ya. Kita 3 bulan berturut-turut ini dari bulan April, Mei, Juni dari data rekam medik kami. Di bulan April itu 14 kasus, di bulan Mei 16 kasus, di bulan Juni 23 kasus. Nah, kita melihat tren bahwa dari April ke Juni ini rata-rata kenaikannya sekitar 29%. Sedangkan dari Mei ke Juni ini mengalami peningkatan drastis, sekitar 43,75%.
2: Masyarakat dihimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker saat diperlukan, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca yang tidak menentu. Selain itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, atau demam yang tidak kunjung membaik. Penanganan sejak dini dinilai penting untuk mencegah terjadi yang lebih serius. Pihak rumah sakit juga memperkirakan jumlah kasus ISPA masih berpotensi meningkat selama kondisi cuaca masih fluktuatif, sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala awal penyakit saluran pernapasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan penanganan awal terhadap jembatan Koncer yang berlubang demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK Bondowoso bergerak cepat menambal jembatan Koncer yang dilaporkan berlubang. Proses penambalan dan kondisi jembatan itu ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i bersama Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso dan Kepala Dinas BSBK Ansori. Lubang pada jembatan yang menghubungkan Kelurahan Taman Sari dan Desa Koncer itu diperkirakan berdiameter sekitar 30 cm dan berada di sisi timur jembatan. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pihaknya telah meminta dinas terkait untuk mendatangkan konsultan untuk melakukan asesmen mendalam.
5: Akan ada pembalasan, kita akan berikan total, jadi kita sampaikan permohonan maaf pada masyarakat yang berada di lintas dan melalui jalan ini harap sahabat roda 2
4: Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintas akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggaran.
6: Yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan. Nah, hari ini sudah mulai
7: pasang portal ya?
6: Iya, untuk pasang portal dan termasuk lampunya juga. Karena malam kan takutnya portal nggak kelihatan.
8: Iya.
6: Tinggi portal kurang lebih 2,3 sampai 2,5. Nanti kita cek.
4: Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui salah satu kendala utama tonase kendaraan yang lewat. Padahal BSBK bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur itu. Yang menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 20 miliar rupiah.
1: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Pasar Tanjung Jember mulai meningkat. Berikut laporan Anggi Widya.
8: Suasana Pasar Tanjung Jember tampak lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Sejak pagi, toko-toko penjual seragam sekolah dipadati pembeli yang datang untuk melengkapi kebutuhan anak menjelang masuk sekolah. Mayoritas pembeli merupakan orang tua yang mencari seragam baru, terutama untuk anak yang akan memasuki jenjang pendidikan baru. Seragam putih merah untuk siswa sekolah dasar menjadi barang yang paling banyak dicari, disusul seragam pramuka. Salah seorang pembeli, Sofi, mengaku sengaja berbelanja lebih awal agar tidak kehabisan ukuran. Selain itu, harga yang lebih terjangkau juga menjadi alasan memilih berbelanja di Pasar Tanjung Jember.
9: Putranya kapan mulai masuk?
10: Tanggal 13.
9: Pas berapa nih, Bu?
10: Pas 5.
9: Pas 5. Bu, mengapa membeli di sini?
10: Di sini lebih enak, lebih nyaman, lebih apa ya, murah.
9: Murah gitu, gitu. SD mana, Bu?
10: SD Wirologi 1.
9: Wirologi 1, ya.
8: Pendengar, meningkatnya permintaan juga dirasakan para pedagang. Pengelola salah satu toko seragam sekolah di Pasar Tanjung, Mas Turi, mengatakan penjualan mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, seragam sekolah dasar menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
11: Nah, SMP sama belum, SD yang banyak.
9: Itu banyak,
11: yang banyak. Kalau SMP sama belum, biasanya habis ini SMA biasanya.
9: Tanggal berapa sih, Pak, masuk sekolah?
11: 13 mungkin.
9: 13 masuk sudah imor ya?
11: Sudah masuk Senin mungkin.
8: Mas Turi memperkirakan jumlah pembeli masih akan terus meningkat hingga mendekati hari pertama masuk sekolah. Karena itu, masyarakat diimbau membeli kebutuhan sekolah lebih awal untuk menghindari keterbatasan stok maupun ukuran seragam yang diinginkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan, Ruli.
12: Baik, terima kasih, Eti. Pembangunan Baik, pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger di kawasan Gunung Bromo terus berjalan dan kini telah mencapai lebih dari setengah target pengerjaannya. Khairul Umam akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
13: Pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS Rudianta Nugroho, akan memasang patos sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5 ribuan patok yang telah didistribusikan ke lokasi proyek, seluruhnya telah dipasang di sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
14: Sampai dengan hari ini, kalau dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan juga pengawas, realisasi kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya sesuai dengan target di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Sehingga ketika akan selesai, kita juga akan bisa melihat perubahan yang ingin kita lihat kan, bagaimana tertib orang tidak berjalan mana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi lokasi yang dilewati yang seperti sarang lalat dan
13: beribu-ribu. Proyek yang dikerjakan di Tata Bangun Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pekerjaan melibatkan 2 unit eskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sekali menjadi kendala di lapangan, Dianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. bencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mas Duki melaporkan.
12: Itulah informasi dari RRI Malang. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
15: Baik, terima kasih Ruli. Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengingatkan agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 berlangsung edukatif dan bebas dari perpeloncoan. Laporan Purnama Iswantoro.
16: Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan selama MPLS dilarang melakukan perpeloncoan secara fisik maupun psikologis.
17: Dewan Pendidikan menegaskan tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi ruang sekecil apapun tindakan perundungan atau bullying ya, kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk perpeloncoan selama PLS. Atribut merendahkan martabat siswa baru harus ditinggalkan sepenuhnya.
16: Ia menekankan MPLS harus dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu edukatif, kreatif, dan humanis. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah, para guru, serta orang tua dan masyarakat, guna mencegah perundungan dan memberikan rasa aman bagi anak selama MPLS.
15: Baik, dengar itu tadi informasi dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaristu Mada, silakan.
18: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun memberikan peringatan kepada para pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah kota. Laporannya disampaikan Aris Deka.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi memperingatkan 100 lebih pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum, fasum, dan fasilitas sosial, fasos, kepada pemerintah Kota Madiun. Dia meminta para pengembang segera memenuhi kewajiban tersebut sebelum Kejaksaan mengambil langkah hukum. Peringatan tersebut diserahkan Komaidi saat penyerahan aset fasum dan fasos di Perumahan Puri Asri Lestari kepada Pemkot di Ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Aset berupa lahan dengan luas 1.468 meter persegi itu diserahkan usai ditetapkan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui proses hukum sejak 2012. Menurut Komaidi, saat ini jumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban masih cukup banyak. Karena itu pihaknya meminta seluruh pengembang segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun atau dinas terkait agar proses penyerahan aset bisa segera diselesaikan. Dia mengungkapkan salah satu penyebab penyerahan aset tak kunjung dilakukan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dengan site plan yang telah disahkan. Tidak sedikit pengembang yang mengurangi spesifikasi fasilitas yang seharusnya dibangun. Akibatnya aset tersebut menggantung dan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal kondisi itu justru merugikan masyarakat karena fasilitas yang tersedia tidak memenuhi standar. Komaidi menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi, sebab menurut dia penegakan hukum merupakan langkah terakhir apabila pengembang tetap mengabaikan kewajibannya.
20: Ini merupakan satu kewajiban, saya mengimbau sekaligus para pengembang segera berkomunikasi dengan pihak wali kota untuk menyerahkan, karena hukum itu tujuannya untuk membuat baik. Tapi kalau memang ini tidak dilakukan, kesempatan yang diberikan oleh wali kota untuk segera menyerahkan tidak diserahkan, dengan berat hati sebenarnya kami melakukan penegakan hukum. Ini kita pilih lagi, yang kemarin ada yang belum juga nih, kita cari lagi, seru lagi. Maka ini bagi contoh mestinya segera laksanakan penyerahannya. Itu himbauan kami. Kalau enggak, nanti mungkin dalam waktu dekat lagi akan ada penindakan hukum lagi. Ya, ini warning kepada teman-teman. Tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan.
19: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sebagian besar persoalan Fasum dan Fasos berasal dari perumahan yang dibangun sejak era 1980-an. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komunikasi dengan para pengembang yang difasilitasi Pemkot Madiun bersama Kejaksaan Negeri.
0: Ini kan sebenarnya beberapa perumahan yang belum itu kan mulai tahun 1980-an ya, masih yang jauh-jauh berpuluh-puluh tahun lalu. Saat ini terus teman-teman di dinas berkomunikasi dengan para pengembang untuk bisa menyelesaikan. Dan ini kebetulan difasilitasi juga dibantu oleh Pak Kajari dan teman-teman di Kejaksaan supaya Fasum Fasos yang menjadi kewajiban dari pengembang ini nanti bisa diproses. Makanya himbauan terus dilakukan oleh pemerintah kota dan terus didamping oleh teman-teman dari Kejaksaan.
19: Bagus menambahkan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan perumahan agar persoalan serupa tidak terulang. Pengembang diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan penyediaan dan penyerahan Fasum dan Fasos sesuai aturan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
21: Terima kasih Mada. Pendengar, puluhan peserta aksi yang tergabung dalam himpunan Mitra Dapur Generasi Emas menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Graha di Surabaya untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
22: Puluhan masa aksi yang tergabung dalam himpunan Mitra Dapur Generasi Emas AMD Gemas Kota Surabaya menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Graha di hari ini. Melalui aksi ini, mereka menyuarakan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan. Dalam aksinya, masa aksi melakukan beberapa kegiatan, mulai tanda tangan dukungan hingga aksi bagi-bagi sayur kepada pengendara yang melintas. Ketua HMD Gemas Kota Surabaya, Bagion, mengatakan, melalui aksi damai ini, pihaknya mendesak pemerintah tetap melanjutkan program MBG.
23: Bahwa hari ini dilaksanakan aksi damai serentak di seluruh Indonesia. Yang pertama kita ingin menyampaikan kepada Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Makanya kita melakukan aksi di depan kantor gubernur. Harapan kami agar program MBG ini segera dilanjutkan kembali.
22: Diakui Bagion, memang pelaksanaan MBG masih perlu evaluasi. Namun, evaluasi tersebut harus dijadikan pembenahan agar program dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, selain soal gizi, kehadiran MBG telah memberi dampak positif bagi para petani maupun peternak. Sementara itu, salah seorang anggota Asosiasi Petani Malang Raya, Solehudin, menyatakan dukungan terhadap program MBG sebab telah memberi dampak ekonomi yang lebih baik bagi para petani.
23: Kadang-kadang kita nanam itu hasilnya kadang-kadang nggak ada karena pada saat panen harganya tidak harganya lebih rendah. Nah, tapi dengan adanya ini kan harganya sudah dibatok dengan harga yang itu sehingga berapapun kita hasil panen bisa terserabut.
22: Atas dasar itu, Soleh menyatakan dukungan dan meminta pemerintah untuk kembali melanjutkan program MBG. Faris Yarbo melaporkan.
21: Pendengar, Pertamina Patraniaga menyatakan menghormati kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak membeli BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
24: PT Pertamina Patraniaga menghormati kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut mulai diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Area Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai penugasan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan aturan dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di setiap wilayah. Selain itu, stok bahan bakar minyak dipastikan saat ini dalam kondisi aman.
25: Memang itu murni menjadi kebijakan pemerintah provinsi di wilayah NTT yang menerapkan kebijakan bahwa untuk persyaratan pembelian BBM bersubsidi ini harus kendaraan-kendaraan yang tepat apa taat pembayaran pajaknya. Ini jadi bagian dari mekanisme pola-pola yang dimana pemerintah daerah masing-masing guna menyikapi bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Salah satu dengan upaya adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memang untuk mobilisasi masyarakat atau pergerakan beroperasi di wilayah provinsi tersebut. Untuk wilayah lainnya sampai dengan saat ini kami belum menerima baik koordinasi awal maupun rencana penetapan penerapan kebijakan yang sama. Jadi kami sampaikan masyarakat bahwa itu spesifik untuk wilayah NTT dengan target peningkatan PA di daerah dan juga memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
24: Sebelumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, larangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak ditujukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan itu diberlakukan mengingat tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 40%. Selain kendaraan yang menunggak pajak, pemerintah daerah setempat juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi tanpa melakukan mutasi maupun membayar pajak di daerah tersebut. Ermina melaporkan.
21: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
2: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri pada hari ini. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, dia bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
3: Hamin 10 deh. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi gitu. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk beli seragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
2: Di tempat ini, Reni seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
4: Seragam, membeli seragam untuk ke SMK. Harganya ya lumayan standar pokoknya. Ini tadi beli yang pramuka.
5: Yang lainnya di sekolah kan sudah
4: sedia. Pramuka juga.
5: Itu satu set ya? Satu set ya, semua ada bednya, ada tanda-tanda tompe atau biasanya itu.
2: Lebih lanjut, sebuah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
21: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
6: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER, Rabu siang. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
7: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya aja ilegal ya, berarti harusnya dia harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada bagian kecil yang akan menerbitkan, contohnya bagian bajugai dan sebagainya.
6: Sementara itu Yafi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
26: Mungkin menurut saya tidak setuju karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut. Kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya juga.
6: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto laporkan.
21: BPBD Jawa Timur terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah melalui pelatihan bagi para guru. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim memperkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kali ini sebanyak 50 guru dari SMA Sederajat, baik negeri maupun swasta, mengikuti Training of Facilitator atau TOV selama 2 hari. Endang Mulyani Putro, fasilitator TOV SPAB Jatim menjelaskan, dalam kegiatan ini para guru tidak hanya mendapat materi terkait dengan mitigasi bencana terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi fasilitator bagi lingkungan satuan pendidikan.
8: Kita mendapatkan pengetahuan juga tentang bagaimana asesmen tentang fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusi, itu untuk pilar 1. Di pilar 2, teman-teman dari fasilitator menyampaikan tentang materi kajian risiko bencana, lalu kemudian menentukan tata letak ruang aman, dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
1: Pelatihan penguatan guru tangguh bencana ini mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya M. Saidul Hulam, guru SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Ia mengaku kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan bila mana terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.
9: Yang sangat bermanfaat buat kami para guru untuk bisa menularkan atau memberi edukasi ke anak didik kita yang ada di sekolah tentang mitigasi bencana. Karena memang kita nggak tahu bencana kapan datangnya, karena memang perlu banget untuk anak-anak ini mendapat informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana.
1: Sebagaimana diketahui, dari jumlah 4.088 SMA sederajat di Jatim, sebanyak 3.645 masuk dalam kategori rawan bencana tinggi. Sementara hanya sekitar 95 sekolah yang sudah mendapat pelatihan SPAB. Ani Hasanah melaporkan.
21: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Witra Adila melaporkan.
10: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Bok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
11: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
10: Sementara itu salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
13: Di liburan di wisata Pantai Kelapa. Sama siapa aja Mbak?
14: Ya sama keluarga aja sih.
13: Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu di makanan-makanan di sini.
10: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
27: Info Olahraga.
21: Pendengar, dalam semarak Piala Dunia, pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan kompak mengenakan jersey negara peserta saat menjalankan aktivitas pelayanan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
28: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga merambah ke lingkungan pegawai pemerintahan. suasana berbeda terlihat di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan saat para ASN kompak mengenakan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ketika menjalankan aktivitas kedinasan. Meski tampil dengan atribut berbagai negara, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasa, mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan kantor, hingga menata koleksi buku di ruang perpustakaan. Kepala Dinas Arpusda Lamongan, Umuronah, mengatakan penggunaan jersey tim nasional tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Ia menilai kegiatan sederhana tersebut mampu menghadirkan suasana kerja yang lebih segar tanpa mengurangi profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.
0: Kita menggunakan pakaian jersey peserta Piala Dunia. Sebelumnya kita akan jabat di dunia. Dan jika tidak melarang teman-teman untuk menonton bareng tentang Piala Dunia. Dalam rangka ikut gembira, ikut menyambut, memeriahkan Piala Dunia. Teman-teman sangat luar biasa tentang Piala Dunia. Di belakang saya ini ada para kapit, para ibu kapit, tetap adik-adik. Pak Nur Aris ini sangat luar biasa. Kalau Piala Dunia itu ya kerja terus balik lihat Piala Dunia kembali lagi.
28: Melalui cara yang sederhana namun kreatif tersebut, ASN di Dinas Arpusda Lamongan menunjukkan bahwa semangat Piala Dunia 2026 dapat memperkuat solidaritas, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Farin Reki melaporkan.
27: Demikian info olahraga.
21: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Epi, silakan.
12: Ya, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
27: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yes, selamat sore pendengar. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa di Kediri sore ini kami bagikan informasi seputaran Piala Dunia 2026. Ya, sudah ada 8 negara yang memastikan lolos dan akan main di perempat final Piala Dunia 2026. Yang terakhir adalah Swiss, pendengar, yang berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia lewat

0: besar ya setelah menang dramatis 3-2 atas Mesir. Sehari sebelumnya juga atau kemarin, Belgia berhasil mengandaskan langkah tuan rumah Amerika Serikat ya dengan membantai 4-1, dan juga ada Spanyol yang menang tipis 1-0 atas Portugal. Nah, nantinya pertandingan perempat final Piala Dunia akan dimulai Jumat dini hari pendengar, antara Prancis melawan Maroko pukul 3 waktu Indonesia Barat, lalu Sabtu dini hari pukul 2 ada pertandingan Spanyol melawan Belgia. Setelah itu hari Minggu tanggal 12 Juli pukul 4 subuh ya, Norwegia melawan Inggris, dilanjutkan pukul 8 paginya Argentina melawan Swiss. Itu babak perempat final, dan tentunya juga nanti akan disiarkan langsung juga oleh Pro 1 RRI Kediri, juga relay dari Pro 3 Jakarta.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes, masih di Kediri sore ini pendengar, masih melanjutkan informasi terkait Piala Dunia. Jadi selain pertandingan, ada juga perebutan top score ya, atau sepatu emas Golden Boot yang saat ini juga diperebutkan oleh beberapa pemain asal negara yang masih lanjut di babak 8 besar. Ya, pertama ada Lionel Messi dengan 8 golnya ya, yang baru saja mengantarkan Argentina tadi malam mengalahkan Mesir dengan mencetak 1 gol tambahan di babak 16 besar tadi malam. Diikuti oleh 2 striker andalan, dua striker muda lainnya, ada Kylian Mbappe dengan 7 gol serta juga pendatang baru dari Norwegia Erling Braut Haaland sama-sama mencetak 7 gol hingga babak 16 besar ini. Yang lainnya ada Predator asal Inggris dengan catatan 6 gol yang dicetak oleh Harry Kane ya, dibantu oleh Jude Bellingham yang saat ini mengumpulkan 4 gol ya dari kaki Jude Bellingham. Selain itu ada dari Spanyol striker gaik mereka Mikel Oyarzabal yang juga mencetak 4 gol, dan dari Prancis ada pemain asal PSG Ousmane Dembele yang juga sama-sama mencetak 4 gol. Kita tunggu ya sampai babak perempat final nanti. Mesin-mesin gol ini menambah pundi-pundi golnya berapa lagi sampai akhir perjalanan nanti, siapakah yang akan mendapatkan sepatu emas dari striker andalan masing-masing negara. Informasi ini jadi penutup kita di Kediri sore ini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkannya. Kita akan lanjutkan dengan Galeri Budaya Nusantara.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Cek Fakta di kesempatan 8 Juli 2026 pukul 17 mengenai bantuan dana dari Kemenkeu senilai puluhan juta rupiah, selengkapnya dilaporkan oleh Dila.
3: Mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang menyebut Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan itu diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Namun mendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebutkan bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kemenkeu. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri dalam Galeri Budaya Nusantara, masih bareng sama Rifki Royan, ditemani sama Fuji dan Dila sore hari ini. Kalau kita ngomongin batik pendengar, banyak motif ataupun juga banyak macamnya ya, dari berbagai macam daerah, dan menjadi salah satu identitas budaya yang paling terkenal dari Indonesia. Dengan kemajuan teknologi tekstil seperti sekarang, beberapa wilayah lain di Indonesia juga mampu membuat batik dengan karakteristiknya sendiri ya, seperti di timur, wilayah timur ada kota Ternate di Maluku Utara yang memiliki kerajinan tekstil unik dengan sebutan batik tubo ya. Latar belakangnya Ternate sebagai kota yang dulu terkenal dengan rempah-rempahnya juga turut mempengaruhi corak batik tubo ini. Nah, bagaimanakah asal usul atau awalnya batik tubo ini bisa ada seperti sekarang ya? Kita akan dengar informasinya. Yang pertama dari Dila, silakan Dila.
3: Asal-usul batik tubo adalah batik Ternate masih berumur sangat muda. Batik ini mulai dikembangkan oleh seorang pengusaha bernama Kustalani Syakir sejak 2009 silam. Jadi umurnya baru sekitar 14 tahun saat artikel ini ditulis. Meski tergolong baru, batik dari Ternate memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan agar bisa menjadi ciri khas karya asli Ternate. Untuk warna, mungkin terinspirasi dari daerah lain. Namun, coraknya yang otentik hanya dimiliki batik Ternate atau biasa juga disebut batik tubo. Nama tubo digunakan Kustalani sebagai branding diambil dari nama salah satu kampung tertua di Ternate, yaitu Kelurahan Tubo yang berada di bawah kaki Gunung Gamalama. Harapannya, nama kampung Tubo bisa turut dikenal saat mereknya sudah besar nanti. Kisah batik Tubo berawal dari ide Kustalani yang ingin membuat karya tekstil asli Ternate yang dapat dijual dan menjadi sebuah ciri khas. Ia sampai belajar ke Jawa untuk mengetahui lebih dalam tentang teknik-teknik membatik, media, bahan dasar, dan motif-motifnya. Setelah beberapa bulan memperdalam ilmu di ranah batik, Kustalani pulang ke Ternate untuk menerapkan ide-idenya yang orisinal di atas kain.

0: Transformasi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara, masih ngomongin batik tubuh asal Ternate nih pendengar. Kalau tadi kita sudah dengar asal-usulnya dari Dila, sekarang kita akan dengarkan bagaimana proses pembuatan batik tubuh ini berlangsung. Selengkapnya akan disampaikan oleh Fuji.
2: Proses pembuatan batik tubuh mengikuti tahap-tahap yang sama dengan proses pembuatan batik cap pada umumnya. Di workshop Kustalani, butuh waktu sekitar 4 hari untuk menghasilkan kain batik tubuh cap siap jual. Prosesnya dimulai dari membentangkan kain polos yang telah dipotong sesuai ukuran yang diminati. Dari sini pendengar, kain siap masuk ke proses cap dan pewarnaan. Setelah motif dipilih, kain akan dicap dengan lilin malam secara teliti dan rapi. Kain yang sudah dicap lalu dibiarkan kering, kemudian direndam dalam cairan khusus untuk menjaga warnanya agar meresap dan tahan lama. Setelah selesai, barulah kain dicelupkan ke warna dasar yang diinginkan. Proses pewarnaan dapat diulang beberapa kali hingga mencapai warna yang diinginkan. Setelah proses pewarnaan selesai, lilin akan dihilangkan dengan cara dibilas dan direbus hingga seluruh lilin malam terlepas dari motif. Barulah motif diberikan warna, berbeda satu persatu sesuai keinginan. Selanjutnya, kain dilapisi dengan lilin khusus yang berfungsi untuk menjaga keawetan warna meski kain disimpan dalam waktu lama. Tahap terakhir adalah proses melipat dan pengemasan. Kain dijual dengan kisaran harga Rp100.000 hingga jutaan rupiah tergantung pada jenis kain, pewarnaan, serta ukurannya.

0: Hey, baik benar, itu tadi informasi mengenai batik tubuh asal Ternate Maluku Utara dengan upaya pelestarian dan juga pengenalan yang terus dilakukan. Semoga batik tubuh bisa tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang sebagai warisan budaya yang patut diapresiasi. Demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi Rabu 8 Juli 2026. Kita jumpa lagi dengan informasi lainnya masih dalam Galeri Budaya Nusantara edisi berikutnya.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan bersama azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: BMKG Kediri menginformasikan bahwa kemarau di tahun 2026 ini diprediksikan akan lebih kering dan panjang daripada normalnya atau selama rata-rata 30 tahun terakhir. Penyebabnya ada dua fenomena iklim. Yang pertama adalah El Nino, yaitu fenomena yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, IOD positif. Ini adalah sama seperti El Nino, namun fenomenanya ada di Samudra Hindia.
3: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2020.

0: Dari berita, memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Kediri memetaskan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih. Pemkab Jombang salurkan bantuan DBHCHT tahun anggaran 2026 terhadap 14.368 petani Jombang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Inilah Warta Kediri selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Fuji.
1: Saya Dila. Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih. Rekan Ayu Citra melaporkan.
2: Pada musim kemarau saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kediri memetakan sejumlah titik rawan kekurangan air bersih. Hal itu menyusul perkiraan dari PMKG setempat yang menyebutkan bahwa kemarau di Kediri akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan pada kondisi biasanya. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukrisno mengatakan bahwa untuk antisipasi musim kemarau, maka pihaknya bersama dengan Sekda Pemkab Kediri telah mengirimkan surat edaran kepada setiap perangkat desa maupun camat guna memitigasi daerah mana saja yang rawan dengan potensi kekurangan air bersih. Sebab dari riwayat tahun sebelumnya, diketahui Desa Ponggok di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang sempat mendapatkan dropping air bersih selama 3 bulan lamanya.
3: Untuk antisipasi musim kemarau, kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda kepada camat agar menyiapkan memitigasi kira-kira desa-desa mana saja yang menjadi potensi kekurangan air bersih.
2: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satria menambahkan bahwa musim kemarau di Kediri ini akan berlangsung lebih panjang karena memang ada dua fenomena iklim, antara lain adanya El Nino dan fenomena AYD positif yang terjadi di Samudra Hindia.
4: BMKG Kediri menginformasikan bahwa kemarau di tahun 2026 ini diprediksikan akan lebih kering dan panjang daripada normalnya atau selama rata-rata 30 tahun terakhir. Penyebabnya ada dua fenomena iklim. Yang pertama adalah El Nino, yaitu fenomena yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, IOD positif. Ini adalah sama seperti El Nino, namun fenomenanya ada di Samudra Hindia.
2: Untuk itu, Satria menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, sekaligus juga mengurangi aktivitas luar ruangan, dan khusus bagi para petani, agar mereka ini menyesuaikan jadwal tanam sehingga tidak akan terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemkab Jombang salurkan bantuan DBHCHT tahun anggaran 2026 terhadap 14.368 petani Jombang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Anna Kusuma melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
6: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
5: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
7: Terhadap petani tembakau, kau cengkeh dan pangan dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini Pemda dapat juga memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
5: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga. warga yang menjadi tulang punggungnya.
8: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan Jam Sostek ini.
5: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Ana Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di jalur Warta Kediri, Rabu 8 Juli 2026. Pendengar, tahun ajaran baru, pembelian seragam sekolah menurun. Ayu Citra melaporkan.
2: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri pada hari ini. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, biaya bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
9: Biasanya kalau dulu itu bisa 200 pembeli lah, juga rata-rata beli 2 setel, 3 setel. Kalau sekarang 70 sampai 100 pembeli lah sehari. Mungkin karena keadaan ekonomi sekarang gitu, agak sulit gitu. Banyak yang istilahnya merasa memang untuk pendapatan beliaunya itu banyak yang berkurang gitu. Semenjak tahun ini loh gitu, tahun ajaran baru ini. Kalau yang tahun-tahun dulu insya Allah aman. Untuk tahun ini belinya biasanya kalau tahun dulu itu bisa 3 setel, sekarang 1 setel, 2 setel, nyicil lagi.
2: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
10: Membeli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar pokoknya. Ini tadi beli yang pramuka. Ya, yang lainnya di sekolah kan sudah sediakan. Pramuka juga ada. Satu set ya semua, ada bednya, ada tanda-tanda pramuka apa biasanya itu. Dari SMP ke SMK kelas 1.
2: Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang masa panen, petani Cengkeh Wonosalam optimistis hasil maksimal. Ana Kusuma melaporkan.
5: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang menunjukkan optimisme terhadap hasil panen tahun ini. Selain didukung kondisi cuaca pada musim kemarau yang dinilai lebih ideal, harga jual cengkeh basah masih berada di angka yang stabil, yakni mencapai sekitar Rp29.500 per kilogramnya. Salah seorang petani cengkeh di Dusun Cegunung, Desa Jarangwulung, Hari, menjelaskan bahwa musim kemarau memberikan hasil panen yang lebih baik jika dibandingkan musim penghujan. Sebagian besar pohon cengkeh jenis Sansibar yang dibudidayakan tahun ini berbuah dengan baik sehingga produksi diperkirakan melampaui 10 ton.
11: Sekarang ini sudah hampir 29,5. Kalau musim sekarang ini kan buahnya kan full ini. Ini bisa 10 ton lebih lah. Kalau enggak sepiro buah itu cuma hanya 3 ton, 4 ton. Ini kan sudah kebanyakan banyak yang mati sekarang ini, banyak penyakit daun itu. Banyak yang mati, tapi sekarang ini ya hampir 400-an pohon lah. Harapannya ya harganya ya agak lumayan lah. Misalnya nggak tahu memberatkan petani itu loh.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, turut menyampaikan bahwa luas areal tanaman cengkeh di Kabupaten Jombang mencapai 660,5 hektar dengan sekitar 435 hektar berada di Kecamatan Wonosalam, kemudian sisanya tersebar di Kecamatan Bareng. Berdasarkan data tahun 2025, produksi cengkeh kering sendiri di Kabupaten Jombang mencapai 363 ton per tahun, di mana lebih dari 60% atau sekitar 230 24,9 ton berasal dari Kecamatan Wonosalam.
12: Kecamatan Wonosalam sampai sekarang ini masih menjadi sentra utama produksi cengkeh di Kabupaten Jombang. Dari total produksi cengkeh kering, sekitar 336 ton per tahun, yang lebih dari 60%-nya berasal dari Wonosalam. Ya, kami terus berupaya melakukan pendampingan kepada petani ya, mulai dari penerapan budidaya yang baik, pengendalian organisme pengganggu tanaman, sampai peningkatan kualitas hasil panennya.
5: Dengan kondisi cuaca yang mendukung, meningkatnya harga jual, serta berlanjutnya program pembinaan dari pemerintah daerah, sektor perkebunan cengkeh di Kabupaten Jombang diharapkan mampu mempertahankan produktivitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pada musim panen tahun ini. Anung Kusuma melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Dila,
0: saya Fuji,
1: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
13: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anet Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cerita unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajahi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Jelajah Ilmu edisi Rabu 8 Juli 2026. Masih bareng sama Rifki Royan, juga masih bersama dengan Fuji dan Dila. Nah, di kesempatan Jelajah Ilmu kali ini pendengar, kita akan membahas mengenai virus-virus yang ada di laut ya. Ada virus apa saja atau ada berapakah virus yang ada atau bersembunyi di laut? Nanti kami akan membahasnya dalam Jelajah Ilmu.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Jelajah Ilmu, pendengar. Dalamnya lautan ternyata masih menyimpan berbagai kehidupan yang belum terungkap. Buktinya, tim penelitian berhasil menemukan ratusan ribu virus baru selama melakukan ekspedisi antar kutub. Saat mereka melakukan ekspedisi untuk mempelajari kehidupan laut, mereka menemukan sekitar 195.728 virus yang hampir belum pernah diketahui sebelumnya. Padahal sebelumnya peneliti hanya mengenali sekitar 15.000 virus lautan. Jadi adanya temuan ini menjadi sebuah kesempatan besar untuk memahami planet kita, seperti evaluasi dan juga potensi konsekuensi dari perubahan iklim. Sepanjang tahun 2009 hingga 2013, peneliti mengumpulkan sampel air dari kedalaman 4.000 meter atau lebih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Jelajah Ilmu. Pendengar, dari studi tersebut, peneliti kemudian membagi virus yang ditemukan dalam 5 zona ekologi, yakni dari semua kedalaman di Arktik dan Antartika, dan 3 kedalaman dari wilayah tropis dan sedang. Peneliti juga mengungkapkan jiwa wilayah Arktik merupakan yang paling banyak macamnya. Lebih lanjut lagi, temuan ini juga penting bagi ilmu pengetahuan karena membantu peneliti untuk secara akurat mengkalkulasi keseimbangan oksigen dan karbon dioksida di atmosfer. Sebagai catatan, organisme laut membantu mendaur ulang oksigen sementara lautan menyerap CO2, yakni semakin banyak kehidupan di bawah laut berarti lebih banyak CO2 yang dirubah menjadi karbon organik dan biomasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam rangka satu RRI Kediri, kami akan kembali menyapa Anda setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri, dan juga sekitarnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menteri India Narendra Modi usai meninjau kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
0: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
2: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
0: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
5: Apa itu tadi Pak, yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka.

0: Dalam kasus ini, dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
2: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
3: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
2: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
3: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
4: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Nah, dua kali pengiriman.
3: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Ana Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
5: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
6: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
5: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
7: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di universitas keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report SMART tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
6: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang New PSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
9: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
8: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
9: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
10: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
9: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
11: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
12: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu. untuk syarat mendapatkan itu.
11: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
12: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
11: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
13: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kardir Karding mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
14: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
13: Arding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
15: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and developed a digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
13: Sama yang saya katakan ya. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
16: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
17: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya kami ini olahraga baru, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
16: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
18: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara, lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling, salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
16: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengikuti.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri setelah mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kali ini kami hadirkan Mimbar Agama Hindu di ruang dengar Anda dengan tema kebijaksanaan.

swastiastu. Om avignamastu namasidam. Om ngrapat astray namah omatmo tatvatmo sdamam swaha. Om kesamu sampurna namah sri pasupataye om pat om namasivaya. Om Sri Ambawantu, Sukambawantu, Purnambawantu, Sabtordiastu, Yang Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugerah, Engkau adalah segalanya. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun, sehingga hidup kami selalu bermanfaat bagi orang lain. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Bijaksana. Orang yang bijaksana. Umat Sedharma, kita tentu berharap kepada siapapun pemimpin kita adalah orang yang bijaksana. Kebijaksanaan itulah yang akan mengantarkan kita dari seorang pemimpin, sehingga kita menjadi orang yang hidup di dalam sosial kemasyarakatan, di dalam keluarga, baik itu tinjauannya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya, akan menjadi damai dan bahagia. Siapapun pemimpin kita, manakala terus mengusung yang disebut dengan toleran, penghargaan terhadap sebuah perbedaan, penghargaan terhadap sebuah beda pandangan, kita pasti akan hidup rukun, damai, bahagia selalu di atas perbedaan. Umat Sedharma yang berbahagia, manakala kita belajar tentang filsafat, maka kita semua diajarkan tentang bagaimana kita mengerti tentang hakikat, hakikat diri, hakikat daripada sebuah organisasi, hakikat daripada perbedaan, hakikat daripada gotong royong, hakikat daripada tolong menolong, hakikat daripada kita hidup di dalam masyarakat secara luas. Maka hakikat itu dapat kita temui dalam bentuk empati, yaitu saling membantu antar sesama, saling menghargai antar sesama yang sudah barang tentu latar belakang kita berbeda. Maka titik temunya itu adalah bagaimana kita bisa hidup damai dan sejahtera. Kebijaksanaan itu kita diajarkan oleh guru suci kita di dalam ajarannya yang disebut dengan ajaran agama. Ajaran agama dalam konteks Hindu itu adalah sumbernya kitab suci Weda. Weda Sruti, Weda Smriti, Sila, Acara, Atmana, Stuti, semuanya itu adalah sumber daripada Dharma. Umat Sedharma yang berbahagia, agama itu dipelihara dengan harta. Nah, disinilah keberadaan daripada agama. Agama itu akan berkembang manakala dibesarkan oleh harta daripada sebuah negara. Jadi agama dan negara itu ibarat satu mata uang yang mana mukanya adalah dua. Satu sisi berbeda, itulah agama dan negara yang pada hakikatnya adalah satu dan pada hakikatnya adalah saling melengkapi dan saling mementingkan dan saling dipentingkan. Jadi agama dan negara itu hakikatnya adalah, tujuan daripada hakikatnya itu adalah sama. Kedamaian, kebahagiaan, ketentraman. Jadi negara juga tujuannya seperti itu, damai. Agama juga tujuannya seperti itu. Dalam konteks Hindu adalah moksatam jagadita yachaiti dharma.
Maka sering saya katakan bahwa para guru suci mengajarkan di dalam kitab suci, yang sumbernya adalah kitab suci, bagaimana substansi daripada ajaran agama Hindu itu, yang tujuannya adalah moksatam jagat dita ya caiti dharma, yaitu bagaimana ajaran agama Hindu itu untuk membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan, membebaskan kemelekatan diri. Agama itu dipelihara oleh harta. Tanpa harta, ajaran agama itu tidak akan berkembang. Ajaran agama itu adalah untuk menjadikan seseorang itu damai, bahagia, tenteram hidupnya, harmoni, dan lain sebagainya. Nah, kebenaran yang ada yang melekat di dalam sains atau ilmu pengetahuan itu adalah penerapan daripada ajaran agama, pengembangan daripada ajaran agama, di mana titik temunya itu ada di dalam sebuah penelitian-penelitian. Ada sebuah kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian itu, sehingga kesimpulan itulah yang merupakan sebuah kebenaran sains, ilmu pengetahuan yang diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kebenaran sains itu dari masa ke masa berbeda, tergantung daripada hasil penelitian yang dihasilkan berupa kesimpulan itu. Ketika kesimpulan itu A dan ada bantahan dan kesimpulannya menjadi B, sesuai dengan konteks mana yang tepat dilaksanakan. Umat Sedharma yang berbahagia, maka orang mengatakan bahwa sains membicarakan tentang kebenaran itu berhenti pada sebuah hasil kesimpulan yang selanjutnya diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Jadi ilmu pengetahuan Weda itu dipelihara dengan bagaimana mempraktekkan ajaran-ajaran agama itu. Jadi kebijaksanaan itu adalah sangat luhur sekali, yang sumbernya saya katakan tadi adalah ilmu yang di kita, ilmu pengetahuan suci yang sumbernya adalah kitab suci Weda. Meremehkan kebijaksanaan ajaran Weda, menghina tingkah laku kegiatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran sastra susastra Weda, menjelekkan orang yang selalu berkata-kata lemah lembut dan bijaksana, tidak ada lain lagi, inilah yang menyebabkan kehancuran dunia. Jadi manakala ajaran agama itu dicelatu, diremehkan, dinistakan, lain sebagainya, carut marut ketidaktertiban umat manusia itu penyebabnya seperti ini. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi seseorang yang mulia hatinya, dia akan selalu mengatakan, mengajarkan seperti ini kepada murid-muridnya, kepada sisya-sisyanya, agar berhati-hati. Berhati-hati bahwa pikiran itulah, kalau salah cara mengelolanya, salah cara mengelola pikiran itu, kita harus berhati-hati. Pengendalian pikiran itu adalah mutlak, sehingga keluar yang disebut dengan orang-orang bijak, perilakunya sangat bajik. Kedermawanan itu akan menghapus kemiskinan. Ini karena kebijaksanaan. Orang yang dermawan itu karena perilakunya adalah bijaksana. Perilakunya bijaksana yang akan menghapus kemiskinan, yang akan menghapus kebodohan. Sehingga perbuatan yang baik itu adalah menghilangkan kemalangan. Kecerdasan rohani menghapuskan kegelapan. Kecerdasan rohani itu pasti menghapuskan kegelapan dan kebodohan. Maka tugas daripada seorang guru itu bagaimana seseorang harus cerdas memilah dan memilih sehingga menghapuskan kegelapan dan kebodohan. Adapun merasa diri bahaya atau takut, kita merasa takut, semuanya itu bisa dihilangkan dengan merenungkan hal-hal yang bersifat baik. Jadi hal-hal yang bersifat baik itu akan mampu menghapus keraguan-keraguan.
akan mampu menghapus ketakutan, sehingga kita lebih percaya diri dan sehingga kita melaksanakan swadharma kita dengan baik. Di dalam kitab Niti Sastra dikatakan bahwa nasti kama samo yadir, nasti moha santuripu, nasti kopa samo wahnir, nasti jnanat param sukam. Tidak ada penyakit yang lebih menyengsarakan daripada hawa nafsu. Tidak ada musuh yang lebih jahat dari moha atau menyengsarakan daripada kebingungan karena serakah atau loba. Tidak ada bara api yang lebih panas daripada kemarahan. Dan tidak ada kebahagiaan lebih tinggi daripada pencapaian pengetahuan rohani. Jadi kemarahan itu, umpamanya saya marah kepada seseorang, itu lebih panas daripada bara api. Keserakahan itu akan menyengsarakan diri kita sendiri, bahkan tingkatannya lebih tinggi daripada kejahatan. Lebih tinggi tingkatannya daripada kejahatan itu adalah serakah. Hindari ini agar kita menjadi orang bijak. Hal-hal seperti yang Tiang katakan, seperti saya katakan tadi, hindari ini. Untuk kita menjadi seorang yang bijaksana, maka dikatakan bahwa Chanakya Niti Sastra mengatakan bahwa janma mertium hi yatya eko, janma mertiur hi yatya eko, bunak tia eka subasubam, narakesu patatya eka, iku yati param gatim. Hal yang pasti adalah orang lahir sendirian. Ketika lahir itu pasti sendirian, terkecuali orang yang lahir kembar. Merasakan hasil dari perbuatan baik dan buruk juga sendiri. Jatuh ke dalam alam-alam neraka juga sendiri. Dan pulang ke dunia rohani juga sendiri. Nah, ketika kita menikmati berdua, itu adalah imbasnya. Manakala kita terpuruk, istri merasakan imbasnya, keluarga juga merasakan imbasnya. Tapi yang paling susah kita itu adalah sendiri. Umat Sedharma, bagi orang yang sudah insaf akan kerohanian, dia akan menjadi seorang bijaksana. Pasti itu. Surga itu dipandang bagaikan selembar daun rumput yang remeh bagi pahlawan pemberani jika jiwa itu tidak ada artinya. Bagi seorang kesatria, pahlawan pemberani, nyawa itu bagi dia tidak ada artinya. Dia terus melaksanakan berperang demi kepentingan orang banyak. Bagi orang yang sudah menundukkan indrianya, ini yang terakhir. Bagi orang yang sudah menundukkan indrianya, wanita itu dipandang sebagai selembar rumput kering. Bagi orang yang sudah tidak terikat lagi pada kesenangan duniawi, alam semesta material ini dipandang begitu remeh, bagaikan rumput yang tidak artinya. Ada sebuah pembelajaran di mana seorang guru mengatakan kepada muridnya bahwa dia bercerita tentang perilaku angin. Aku menerbangkan rumput ilalang yang kering sangat gampang. Sangat gampang. Aku menerbangkan dedaunan yang kering juga gampang. Tetapi yang lebih ringan aku terbangkan adalah pengemis.
Terus murid itu bertanya, "Lo wahai angin, kalau yang paling ringan itu adalah pengemis dibanding dengan rumput ilalang kering dan daun-daun kering, kenapa engkau tidak terbangkan saja, wahai angin?" Angin menjawab, "Ketika aku menerbangkan pengemis, saya tidak menerbangkannya karena khawatir dia akan minta sesuatu kepada saya." Terus sang angin mengatakan seperti itu. Nah, hal ini bahwa kita diajarkan bagaimana kita harus bijaksana di dalam memilah dan memilih hidup ini, di dalam mengelola hati kita, di dalam mengelola keluarga kita, di dalam mengelola hal yang lebih besar masyarakat kita, sehingga kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Pemimpin keluarga yang bijak, pemimpin negara yang bijak, pemimpin daerah yang bijak, dan lain sebagainya. Karena kebijaksanaan itu akan menghasilkan sebuah kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, harmonisasi sosial. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam Chanakya Niti Sastra bab kelima sloka 15 dikatakan bahwa Widya mitram prayasesu Barya mitram grihesu ca Wiyaditas yau sadam mitram Dharmo mitram bertasya ca. Satu-satunya teman pada saat tinggal di negeri orang adalah ilmu pengetahuan. Teman di rumah adalah istri. Teman bagi orang sakit adalah obat. Bagi orang yang sedang menghadapi kematian, satu-satunya teman adalah ajaran-ajaran kebenaran, yaitu ajaran agama yang telah diajarkan oleh guru suci yang sangat bijak. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian wacana Dharma yang saya sampaikan pada hari ini. Manakala ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Iwayan Suraba mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Berakhir demikianlah mimbar agama Hindu di kesempatan Rabu 8 Juli 2026.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, demikianlah Kediri sore ini ya, yang nantinya Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan tentu kita akan bergabung dengan Pros 1 Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan pukul 20 nanti. Demikian Kediri sore ini, pendengar, saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kita bergeser ke Kediri Malam ya, bersama Celia Aulia di edisi hari Rabu ya, 8 Juli 2026. Ya, saatnya kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional ya. Ini program berjaringan yang hadir setiap hari Rabu malam ya. Ini nanti akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dengan bintang tamu ada Benny Asar ya. Dan nanti Anda bisa bergabung juga ya di line teleponnya Pro 1 Jakarta 02134414499 atau 3440696, atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 08117972912. Satu lagi pendengar, kita akan bergabung Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh Tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Safik bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya, lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi,
1: betul,
0: merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini
1: ya,
0: yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga.
1: Yeah.
0: Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik.
1: Apa kabar,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik,
1: ya,
2: sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka,
1: sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, Tugu Monas. Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band atau
0: gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ceritanya?
2: Jadi begini Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Ya. Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: ya,
2: terus kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih. Gitu ya. Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung waktu itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa dan lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Gitu
2: loh, Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul,
0: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak, gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Selamat Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi wabarakatuh. Memori yang karya anak bangsa Iksan. Iksan Torores.
1: Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Iya, kebetulan
3: saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Iya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter totalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
3: Ya, Mas Yudi.
0: Silakan langsung dijawab
3: nanti aja.
0: Nanti. Bang.
3: Ada ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gadi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekasi.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik,
0: kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar. Ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya yang
4: cakep. Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safiq.
1: Iya,
0: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam. Gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap. Nah,
4: itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta putar gusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja. Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
1: Tidak lekang oleh usia.
4: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang saya.
0: Oke,
1: terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
0: Boleh.
4: 1000 peserta. Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, terima kasih.
4: Linda dan semuanya sejalan dan terkecuali.
0: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Okay.
5: Terus yang terakhir, apa ada gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Maksud ya Bang Benny ya.
0: Baik,
1: baik.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
2: Sehat selalu Mbak.
6: Alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: Pak? Oke. Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul. Selamat Tengku Safiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Safiq.
0: Iya.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Joe. Ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Joe ya, ya di Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi
2: itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio.
0: Waktu itu masih
2: ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang. Saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti
0: itu,
2: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa.
0: Oke.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktav ya, dia
1: ilmu baru sih.
2: Gitu ya? Ada berapa oktav dulu dia, misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu.
0: Oke.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
1: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetekus Endang, berarti seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetekus Endang, untuk Hetekus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Nggak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang ya. Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
1: Berdiri Ma itu pasti ada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Joe tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
1: Atau nada dulu?
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
0: Iya betul.
2: Bisa ada yang dulu. Ada yang kita bikin notasinya dulu.
0: Oke.
2: Atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus sudah ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
0: Okay.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang berarti nggak jadi.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Berumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oh, 86. Okay.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
2: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
0: Siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya. Itu kurang ngedorong lah ya. Jalan-jalan tapi biasa nggak ada.
0: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya solo.
2: Terus Mokras juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Dua lagu yang sama itu.
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja. Akhirnya Pak Cipta itu, ya kan udah di versi duet aja. Ya ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musik saya rubah sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno. Langsung begitu muncul
0: Maya Angela dengan
2: Muklas Adiputra. Muklas begitu safari, keluar safari besok paginya wah langsung
0: gitu ya.
1: Safari itu Anikaria Safari.
2: Anikaria Safari.
1: Edisut.
2: Ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu masih kecil itu. Ya.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Okay. Yeah. Kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop
2: pikir.
0: Dangdut ya.
2: Pop dangdut. Yeah. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya?
2: Okay. 93. Rano Karno.
1: Nah, itu diciptakan.
2: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ngikut
2: yang sebelum-sebelumnya yang
0: sudah. Betul.
2: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana.
0: Hedi kan, Diana ya.
2: Itu kan pertama
0: banyak
2: kali ya.
0: Dangdut memang.
2: Pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
1: pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut
0: ya ada hip dut
1: ya
2: itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti dia, Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi
2: ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya nanti mempengaruhi ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya. Dulu zaman di Glodok Mas, Wah. Ini masih belum.
0: Enggak zamannya Glodok.
2: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
0: Terus gitu ya.
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas? Saya pernah nyoba sekali tapi nggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Okay.
2: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut,
0: orang dangdut juga butuh orang pop.
2: Termasuk musisinya.
0: Betul. Oh,
2: termasuk musisinya.
0: Siap.
2: Itu baru masuk.
1: Luar
2: itu
1: biasa.
2: Ini udah ya, kita lanjut terus lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh.
0: Okay.
2: Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
2: Kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu.
0: Itu Mas.
2: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
0: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya,
7: selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
2: Yes, ya, selamat malam.
0: Oh, Rahma. Silakan Bang Rahma.
1: Uni Rahma Sumatera Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan.
7: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
7: Aku ingin seperti yang dulu. Ada canda, ada pandangan mesra.
0: Siap. Oke, okay, okay. Mbak Dani mewakili kata hati bener.
1: Iya.
0: Menjiwai.
7: Nyanyi di radio daerah sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
1: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan.
0: Betul.
7: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu ya.
7: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Iya. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
7: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Iya,
7: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
0: Iya, siap.
7: Boleh salam buat ini ya.
0: Iya.
7: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup kita Waki TV dan Pasar selalu.
0: Amin. Terima
7: kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
1: Malam.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
8: Uri Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
8: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya?
8: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui teratur, apa puasa dulu menciptakan gitu.
0: Oke.
8: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
8: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
8: Orang-orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
8: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda, juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
8: Okay. Jakarta.
0: Terima kasih.
8: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
8: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
9: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
1: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
9: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
9: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
9: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq.
9: Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
9: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
9: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
1: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
3: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: terus, minggu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Ya, lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Mano, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Ya Bang Benny, ada pertanyaan tahu gak sih buat anak-anak kuliah di Timur Indonesia, harusnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya, tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya, terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya enggak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Ica Rani Bonde dan semua menarikan dari seluruh Indonesia. Bang Benny Sofi, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar. Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya.
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya.
3: Nggih. Sehat-sehat selalu.
5: Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama, apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan, Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan
6: halo,
0: siapa ini?
6: Malam.
0: Iya, dengan halo, siapa ini?
6: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
6: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
6: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
6: Mas Benny Asar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
6: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
6: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
6: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, dan Bang Benny juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Betul. Bang
6: Benny juga ya. Iya.
0: Yeah.
6: Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
6: enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
6: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
6: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
6: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
6: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam.

0: manual atau digital gitu. Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu, yang ketiga. Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
1: Oke. Dua aja berarti ya.
0: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
1: Siap, siap.
0: Bang Yudi, Mas Yudi. Siap. Untuk tadi untuk siapa namanya?
2: Saya. Bang Syafiq.
0: Benny Jo.
2: Oh, Benny.
0: Utara, no, Benny Jo. Tergaul sama okay. Dan semuanya tetap okay. Kecuali.
2: Oke, okay. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
1: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
1: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
1: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
1: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
1: siap
3: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
1: Okay.
3: Kalau di ini, terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini, ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau, suka nggak suka kan itu, termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesat gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa.
1: Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi Mas, banyak.
1: Siap.
3: Lagi.
1: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
2: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya.
3: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu, bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
2: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
1: Oke.
3: Ya, terus
1: ada yang ceritanya, lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
2: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay.
2: Berarti memang relate.
3: Ya.
1: Relate ya.
3: Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja.
1: Okay,
3: kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu tadi itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati.
1: Okay.
3: Lagu sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana? Selaku itu simple mewakili.

0: tadi begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
1: Oke.
2: Oke.
1: Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
0: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan, kok enggak semangat
1: perengantuan gitu ya. Oke, oke, oke.
0: Kok seperti itu. Keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
1: iya, iya, sekarang iya.
0: Ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah dan
0: tergugah ya. Sehingga
1: sehingga
0: mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu.
1: Oh,
0: saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
2: dangdut keroncong.
1: Itu siap.
0: Terus akhirnya muncul Dapur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
1: Oh, jadinya gitu ya.
0: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu.
1: Siap.
0: Orang Jawa berarti album nggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya. Siap.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga. Katanya, waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita gak ngerusak pakem keroncong.
2: Kita bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya. Cuman
2: iya, pakem-pakemnya iya, pasti
0: kita
2: masih
0: kan
2: ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
1: seperti apa. Ya,
0: itu aja.
1: Uni Rahma.
2: Yes.
1: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini.
1: Iya,
2: terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya.
2: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus ya?
0: Tadi pertama saya sudah
1: udah cerita ya, tentang hati kesendang ya.
0: Iya, betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
2: Iya.
0: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Oke.
0: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu ya satu ini jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara
0: gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
0: Antara notasi,
2: lirik sama musik.
0: Musik. Ya, itu okay. Sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
0: Nah, itu kan
2: paketnya itu.
0: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya, tapi susah kalau kita jelasin.
1: Oh, siap.
2: Ada mengalir begitu ya, saja mengalir, ya.
1: Tapi jelas.
2: Nanti dibuka kursus ya, berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini. Waktu betul. Bikin lagu udah, oh lagunya segini, udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya, akankah bikin lagu lagi? Dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu? Kalau misalnya yang penyanyi lama siapa? Penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang, monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke, okay. Siap
0: gitu mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
2: Ya.
1: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut?
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
2: Iya benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
2: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
2: menyatukan,
0: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu dangdut
0: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi
2: ya. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
2: Nah Bang Ben itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga
1: tembus.
2: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
2: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
2: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat ini
2: dari
1: gitu.
2: Tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
2: Saya masalahnya sampai akhir Ayu.
1: Namanya juga Ayu di Maluku.
0: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun, terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
2: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
1: udah bikin lagu.
0: Sudah ide.
2: Sambil ngomong udah.
1: Oh, siap.
0: Jadi lagu.
1: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
1: SPSI masih ya?
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekali? Iya, dengan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi itu yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia ini.
1: Iya.
0: Aja cuman itu aja.
2: Wah, yang penting itu.
1: Ada Tawan di Singaraja.
2: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
2: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Bang tua jadi saksi,
0: ya
1: dan lain sebagainya.
0: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki
2: kan, ya diperbaiki
0: sistem royalti kita, kan, kita supaya yang berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
2: iya.
0: elemen-elemen lain juga lain. Punya banyak
2: ya, mungkin pengisi-pengisi ya, posisinya ya,
0: sebagai okay. pencipta lagunya kan itu.
1: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
1: Manual kata. Ya bikin
2: karena
1: lagu ya.
2: Balik
1: ya.
2: Lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
0: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan ya. Bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Iya. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Palsu. Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
2: Iya. Iya aja gini Bang Benny.
1: Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu.
2: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini, lamanya. Di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny. Semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Khaira, dan Viola di Makassar, Sulsel. Semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Nah, saya ke Pangkalan, maksudnya ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh.
1: Boleh.
0: Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik onta itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Bulu Romaku Sejak Dik Dukjer gitu.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Abang Tengku sampai ketemu di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
1: Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ya. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Hung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung ya, Sar ya.
2: Proyek-proyek
4: ke depannya.
0: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke, kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke semangat. Siap, terima kasih.
5: Oke okay, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pos 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
0: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oh, mana? Salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak ya, boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dadik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya,
2: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan,
0: iya.
2: itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Okay. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
1: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan dulu. Sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak itu. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begini ya, sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mbak. Bilaku

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Bagus, iya. Vokalnya bagus, bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya ya,
3: sebenarnya lagunya Mbak ini?
2: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
2: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Oke. Okay.
2: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang ini
2: nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak?
2: Karakter vokalnya bagus ya.
1: Iya. Cocok nggak lagunya?
2: Karakter vokalnya kalau
1: mirip siapa karakter vokalnya?
2: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Oh, siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Ini, cocoknya ini, lagu ini.
2: Kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Ah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Waduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam. Nah,
3: maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ini diarahkan ke warna vokalnya seperti
2: itu. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Itu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
0: Cukup deh.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Sukses juga itu Mas. Sukses.
3: Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut.
1: Maya
3: bisa akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny. Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro
1: itu ya, di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
2: Bang Benny.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya
2: yang
1: bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
4: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
4: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
4: Baik,
1: terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Baik, pendengar Prosa TRR Ikdir, Anda kembali bersama saya Lia Aulia di malam hari ini ya. Tadi kita ikuti 2 jam kebersamaan kita bersama dengan Prosa TRR Jakarta dengan program Ruang Rindu Nasional yang tadi hangat sekali ya perbincangannya dengan Bung Benny Asar sebagai bintang tamu yang dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Semoga dapat menemani malam hari Anda, dan tentunya saya masih menemani Anda dengan beberapa informasi dan juga musik tentunya lawas ya kalau malam-malam hari gini, untuk juga menemani pendengar semuanya di edisi malam hari apa nih, Rabu ya, Rabu 8 Juli 2026.

0: Ibu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menjadikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Baik, ya baru saja hadir ada Ungu ya dengan Bintang. Ini lagu yang direquest oleh Pak Mariono di Tulungagung ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Baik, kita akan hadirkan sebenarnya dengan informasi untuk Anda dari harga beras premium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun ya. Ini mulai melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Pedagang menyebut kenaikan ini dipicu naiknya harga gabah di tingkat petani. Dan dari pantauan tepatnya di pasar Pagotan, pendengar, pada Selasa kemarin harga beras premium ini dinaik di angka Rp14.300 menjadi Rp15.300 per kilogram. Ya, di mana kalau untuk HET yang ditetapkan pemerintah itu di Rp14.900 per kilogramnya. Selain beras premium, harga beras medium juga mengalami kenaikan dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Yusuf mengatakan kenaikan harga beras dipengaruhi meningkatnya harga gabah kering panen GKP maupun gabah kering giling GKG di tingkat petani, yang mana menurutnya pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual agar tidak mengalami kerugian. Kenaikan harga beras premium membuat sebagian konsumen mengubah pilihan dengan beli beras medium yang lebih murah. Ia mengaku kenaikan harga juga berdampak terhadap penjualan, yang mana penjualan beras premium maupun medium mengalami penurunan karena masyarakat mulai mengurangi pembeliannya. Meski demikian, ia memastikan stok beras di Kabupaten Madiun masih mencukupi ya, dan pasokan dari penggilingan maupun cadangan beras pemerintah masih tersedia ya. Baik, kita coba sapa pendengar kita malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik-baik, sehat mbak.
0: Sehat, luar biasa ya.
1: Aman terkendali, betul mbak.
0: Aman terkendali. Ada request kah malam hari ini?
1: Request mbak. Apa yang sudah tersusun di playlist di RRI sendiri?
0: Ada sih, ada apa ya ini ya? Ada, oh sebentar, oh, oke, okay. Ada Pilot, ada Slang,
1: ada apa lagi?
0: Ada apa lagi ya ini yang ada Glenn.
1: Yang Slang saja wis, yang Slang.
0: Oh Slang, oke, baik.
1: Boleh bagi-bagi salam.
0: Boleh ke siapa aja boleh. Ini
1: Mas Andi di Kota Kediri, juga ada Mas Aris Beta, juga ada Mbak Anggi ya, juga ada Ibu Meti ya di Jambi ya, di semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
0: Oke, baik.
1: Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, salam kompak persaudaraan, salam sehat.
0: Oke, baik.
1: Bahagia. Mbak siapa ini?
0: Dengan Lia.
1: Oh, Mbak Lia. Ya, itu sangat baik Lia. Semoga Mbak Lia sama Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilindungi dan diberi kelancaran rezeki yang barokah.
0: Oke, baik.
1: Atas Tawati RRI Kediri.
0: Iya, baik. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih, kalau pulang hati-hati.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya, wassalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya malam hari yang sudah bergabung di Kediri malam ini ya. Oke, kita putarkan aja langsung. Ada Slang, Terlalu Manis. Terlalu Manis ini lagu tahun 90-an ternyata ya, sudah lawas sekali tapi masih enak didengar sampai dengan malam hari ini.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zolrimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zolrimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefler. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zolrimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Baik, pendengar, sesaat lagi kita bergeser ke kisah inspiratif ya. Beberapa lagu juga yang masih akan kami hadirkan untuk menemani istirahat malam hari Anda ya. Di malam hari ini sampai dengan nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat 00 ya, di mana nanti dini hari nanti juga libur untuk Piala Dunianya. Ini sudah masuk ke 4 besar ya, siapakah nanti yang akan keluar sebagai pemenangnya begitu. Nanti kalau ada informasi mengenai Piala Dunia nanti akan kami share kembali, karena memang RRI menjadi salah satu media untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Baik, pendengar, kita masuk di kisah inspiratif di malam hari ini ya. Mana saya akan ajak Anda mengulas satu kisah ya. Satu kisah ya dari anak penjual air minum kemasan ya, yang berhasil kuliah gratis di salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa, UGM ya. Jadi ada berbagai cerita menarik memang mewarnai penerimaan mahasiswa baru yang mana ini 2000 untuk angkatan 2026-2027 begitu ya, seharusnya di UGM ini, Universitas Gajah Mada. Seperti cerita yang datang dari Salman Rifas Nahairiyah yang sudah ditinggal meninggal ayahnya sejak tahun 2021 silam, sedangkan ibunya Rianti berjuang sendirian dan tetap mengupayakan agar pendidikan anaknya tidak berhenti. Berkat prestasi yang berhasil diraih olehnya, ia diterima di UGM Universitas Gajah Mada lewat jalur SNBP 2026. Ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Gadis yang tinggal di Padukuan Nogosari, Desa Sidokarto, Godean, Sleman ini diterima di program studi psikologi UGM pada Maret 2026 ini. Ya, jadi di balik keberhasilan Salma dengan prestasi-prestasinya ini ada perjuangan sang ibu tentunya ya, dan kegigihannya, kerja kerasnya untuk bisa terus menyekolahkan putri tercintanya Salma ini di salah satu perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta tersebut. Nanti kita akan bahas lengkapnya di kebersamaan kita malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

Ya, pendengar, kisah Salma yang berhasil mendapatkan kuliah gratis ya, yang mana ini tidak akan terwujud kalau tidak ada perjuangan seorang ibu di balik keberhasilannya ya. Jadi selama ini menembus psikologi UGM, terdapat perjuangan panjang Rianti, sang ibu yang harus menjadi tulang punggung keluarganya. Di tengah keterbatasan ekonomi yang dihadapi, Rianti tidak pernah memadamkan mimpi putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ketika Salma menyampaikan keinginannya untuk berkuliah di UGM, ia memilih untuk mendukung sepenuh hati, meskipun belum mengetahui bagaimana biaya pendidikan itu akan terpenuhi nantinya. Bagi Rianti, mimpi anak adalah sesuatu yang harus diperjuangkan bersama. Salma masih ada kemauan untuk berusaha, selalu ada harapan yang bisa digenggam. Rianti bercerita kalau anaknya Salma ini berkata ya, semangat belajar untuk terus mencapai cita-citanya meskipun ada keterbatasan ekonomi, dirinya pun tetap mendukung ya. Tidak tahu nanti jalannya dari mana, tapi tetap mencoba terlebih dahulu. Selain berprestasi secara akademik, Salma juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler, terutama dalam bidang jurnalistik di sekolah. Tidak hanya berhasil diterima di UGM, tapi Salma mendapatkan kejutan lain karena memperoleh subsidi UKT, uang kuliah tunggal 100% dari UGM. Jadi menurutnya bantuan tersebut merupakan kabar yang benar-benar tidak ia sangka sebelumnya. Keadaan ekonomi yang kini memang sulit, tapi ternyata dari kampus memberikan subsidi sampai dengan 100% alias gratis, dan itu di luar bayangannya selama ini untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Di balik seluruh pencapaian yang berhasil diraih olehnya, ibunya memiliki peran sangat besar dalam hidupnya. Ia menyebut ibunya sebagai sosok yang kuat dan selalu hadir memberikan dukungan dalam setiap proses yang dijalaninya. Peran ibu sangat penting karena ibunya sendiri sudah membesarkan dari kecil, merupakan sosok yang kuat yang selalu memberikan support sampai dengan sekarang. Ya, Rianti mengaku setelah ditinggal meninggal suaminya, ia tidak memiliki pekerjaan tetap. Di tengah ketidakpastian, ia berusaha mencari cara agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Kesempatan datang ketika seorang menawarkan diri untuk berjualan air minum kemasan. Dari usaha kecil itulah ia bertahan hingga hari ini. Jadi setiap harinya, pendengar, sang ibu atau Rianti mengandalkan telepon genggam untuk menawarkan dagangannya. Ia menerima pesanan melalui WhatsApp, lalu mengantarkan air minum ke warung-warung maupun pelanggan yang membutuhkan. Rianti tidak punya toko besar, tidak memiliki sistem penjualan yang pasti. Kadang dagangannya laku, kadang tidak. Dalam sebulan penghasilannya hanya berkisar 1,5 juta rupiah. Meski demikian, Rianti mengaku tidak pernah ingin menyerah pada keadaan. Sebagai orang tua tunggal, ia menyadari bahwa dirinya harus tetap kuat demi anak-anaknya. Ia sering ada di titik terendah dalam keluarga, tapi Tuhan Maha Baik. Ketika seorang berusaha, pasti ada jalan, pasti ada rezeki lain yang tiba-tiba datang. Dan selama ini Rianti mengaku selalu berusaha mencari berbagai kemungkinan bantuan pendidikan bagi putrinya. Namun di atas semua usaha yang dilakukan, ia percaya bahwa ada campur tangan Tuhan yang terus membukakan jalan untuk dirinya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefler. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Hanya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal formasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara, siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 1 sempatkan ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro, satu Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arul Fonda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini. Edisi di hari Kamis ya, kalender 9 Juli 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di si pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya. Yang akan memulai aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun rekan acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semuanya, mana sekali lagi kita akan menyimak bersama-sama kajian Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arwan SPDI selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Mazruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri, yang mengangkat topik yaitu husnuzon kepada Allah SWT, dasar hidup penuh ketenangan. Pendengar semua bisa berinteraksi ya dengan Ustadz Arwan nih nantinya melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat ya, WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289. Lalu pada pukul 6 nantinya kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dalam penyajian Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama. Yang mana pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 3 Kediri dan menjalan Kediri menyapa, musik dan informasi sesi yang kedua. Lalu pada pukul 8 nanti aja pendengar ya, kita akan bergeser dalam menyajikan dialog pagi ya, Kediri menyapa, di mana nantinya kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami yaitu ada Bapak Haji Sehat selaku wakil dari Ketua PSSI Kota Kediri yang akan mengangkat topik yaitu babak perempat final Piala Dunia 2026 ya. Yang mana kemarin kita sudah menyimak dialog bersama dengan koordinator RRI Kediri. Nah, namun pada hari ini atau nanti pagi ya, nanti jam 8 kita akan berdialog dengan pakarnya ya, yaitu wakil dari Ketua PSSI Kota Kediri yang mengangkat topik itu babak perempat final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti malam ya, Jumat dini hari nanti ya. Lalu pada pukul 9 nanti pendengar ya, kita akan bergeser untuk menyimak Jatim hari ini ya, akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Sebelum kita menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini pendengar ya, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

membawa sebuah pengalaman yang bisa kita jadikan kita untuk semakin memperkuat kesetiaannya di kita. Nah, kemarin kalau saya contohkan umpama kayak saya lihat apa namanya komentarnya Lionel Messi saat dianya gagal penalti itu kan dianya itu kan drop. Kemudian ternyata dianya di akhir pertandingan setelah menang 3-2 mengatakan kenapa dia menangis setelah pertandingan, karena dianya itu merasa mengecewakan teman-temannya dengan penalti yang gagal. Kemudian ternyata dalam komentarnya dia berkata ternyata takdir Tuhan di endingnya ada sesuatu yang spesial untuk saya. Gitu. Itu salah satu contoh satu apa nggih? Nah, walaupun kita sama Messi berbeda agama, iya. Kita sama-sama orang yang beragama dengan Tuhan yang sama. Dengan penyebutan saja yang berbeda, maka kita sebagai seorang muslim mukmin itu juga harus lebih mempercayai apa yang Messi katakan tadi. Artinya para jamaah husnudzon kepada Allah ada persangkaan yang bagus. Artinya umpama ketika kita punya suatu harapan yang sudah kita tata, sudah kita rancang step by step, berlanjut, kemudian ternyata hasil endingnya itu kok tidak sama seperti yang kita harapkan, maka langkah awal yang harus kita siapkan dulu adalah satu, husnudzon kepada Allah, yaitu bahwasanya kesuksesan, keberhasilan apa yang kita jalankan belum di-ACC sama Allah, itu pasti ada faktor dari internal kita sendiri yang secara matematika ketuhanan belum siap kita laksanakan. Mungkin bisa membawa ke ranah kita menjadi seseorang yang sombong, semakin membuat kita tidak tahu diri dan macam-macam. Karena itu ketika kita mengalami atau menghadapi kegagalan, maka muhasabatu nafsi, mengoreksi diri sendiri, apa yang ada yang salah dengan diri kita, dan kemudian kita harus meyakini bahwasanya Allah sengaja menunda keberhasilan kita itu karena kebaikan Allah itu sendiri, dan ada hikmah yang harus kita temukan. Karena itu husnudzon dulu. Saya dulu punya pengalaman mas ya, cerita saja cerita. Saya 2008 itu pernah ditunjuk sama pondok untuk ikut lomba baca kitab kuning se-Jawa Timur, bidang Alfiyah Ibnu Malik, hafalan 1000 nazam syair itu. Sudah saya siapkan setengah tahun. Kemudian pas hari H lomba, ya ada faktor-faktor yang membuat saya itu gagal ya. Guru saya di dalam tanda kutip di apa nggih dilindungi oleh beberapa orang yang tidak saya ketahui. Kemudian saya gagal itu 2008. Dan saya drop down, saya ingin apa itu namanya? Ingin keluar, enggak nerus sekolahnya, enggak nerus belajar di pondoknya itu kan. Kemudian yang mengalahkan saya itu dulu itu Cak Mat, itu dari Gusnya Lirboyo. Putranya Kafabi itu. suaminya Neng Sela. Nah, kemudian 2008 dan saya itu berdoa, saya masih ingat dengan bahasa Jawa. Dengan bahasa Jawa, ya Allah, umpama yang saya laksanakan ini Engkau ridhoi, saya minta gantinya. Ya gitu kan. Baru 2010 Lirboyo itu punya hajatan besar, salahnya adalah ulang tahun pondok Lirboyo yang ke-100, temanya serba 100. Kemudian salah satunya adalah mengadakan event lomba baca kitab yang sama Alfiyah itu. Akhirnya saya tunjuk lagi sama pondok. Ya kan? Di Lirboyo, coba kalau kita angan-angan 2008 saya kalah sama Lirboyo oleh Kusun Lirboyo di Jember. Kemudian 2010 saya ditunjuk pondok lagi untuk lomba dengan bidang yang sama di kandangnya Lirboyo. Dan itu alhamdulillah saya di 2010 saya bisa juara satu, padahal persiapannya nggak ada, saya masih

0: momennya kayak Piala Dunia kayak gini, Mas. Itu pas malam berangkatnya itu pas malam final Belanda versus Spanyol. Jago saya itu Spanyol, Belanda. Jago saya Belanda itu, Mas. Iya, Mas. Jago saya melekan sampai subuh itu, nah, jagonya kalah juga. Artinya padahal itu persiapan saya itu, saya masih ingat betul itu. Technical meeting itu ada seratusan santri dari nasional itu, semuanya saingan-saingan saya itu membawa kitab, Mas, membawa kitab. Lah saya berhubung itu sudah saya siapkan, Mas, nanti saya belajar saat di sana saja nyambi-nyambi gitu kan. Berhubung malamnya itu saya begadang, kepala saya pusing itu kan, kitab yang sudah saya siapkan itu lupa nggak saya bawa. Jadi teman-teman saya itu semuanya baca kitab itu saya nggak baca sendiri, Mas, itu. Okay. Yang modal apa namanya kusunutan saja lah. Nah, itu jadi ya 2008 saya gagal ya karena mungkin itu tadi ada faktor-faktor yang harus saya punya dari diri sendiri, mungkin saya belum siap untuk jadi seorang juara. Mudah mudahan Allah di 2010 saya di di apa namanya dikasih sama Allah untuk pulang itu. Dan juga tentang mungkin kehidupan saya nih, saya Mas Aril okay. Sedikit curhat ini okay. Cuman kan mungkin apa
1: inspirasi.
0: Namanya saya itu nikah kan apa namanya, Mas, dua kali ya, Mas, ya. Jadi coba sama Allah itu 2020, Mas, 2020 saya ditinggal istri saya, kemudian ibu saya meninggal itu dalam waktu kurang dari 2 minggu.
1: Masya Allah.
0: Kemudian saya, anak saya masih umur 2 tahun kurang, istrinya nggak mau ngerawat, tinggal sama saya. Jadi saya ngerawat anak saya umur kurang dari 2 tahun. Kemudian abah saya, ayah saya itu sakit. Saya dalam kondisi 2020 era COVID itu betul-betul membuat saya itu jadi orang yang tak orang yang ngebong,
1: terpuruk.
0: Mentalitasnya itu kuat, gitu. Nah, merawat orang tua yang sakit, merawat anak yang masih usia di bawah 2 tahun ditinggal istrinya, kemudian di apa namanya ditinggal wafat ibunya juga. Kan saya cuma berdoa itu, saya cuma berdoa gitu, ya Allah, nopo ya, apa yang kau kasih kepada saya berupa musibah saat ini saya terima dengan ikhlas. Dan saya enggak apa namanya, saya pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih, itu apa namanya pengganti yang jauh lebih baik. Kemudian saya masih ingat saya diangkat jadi ASN itu, Mas, tanggal berarti saya apa itu ujian ASN itu bulan Ramadan Maret, kemudian pengumumannya itu harusnya itu 1 minggu setelah ujian, ternyata mundur. Ternyata itu, Mas, saya nikah yang kedua itu tanggal 28 April tanggal bulan 7 Syawal itu. Pengumumannya itu saya nikah di hari Jumat. Pengumumannya malamnya Jumatnya itu, Mas.
1: Woi,
0: rezekinya nomplok.
1: Iya, rezekinya nomplok, benar.
0: Malam Jumat saya diumumkan lulus ASN itu, pagi harinya saya nikah untuk yang kedua kalinya. Ya, itulah apa namanya sekelumit cerita yang mungkin bisa saya sampaikan. Berawal dari apa? Berawal dari namanya Husnudzon. Ketika kita itu semua orang tidak mungkin tidak punya salah. Artinya dalam bahasanya Kiai Haji Zainuddin MZ itu kan, kalau memang itu kita berada di real yang benar secara syariat, kita termasuk orang yang baik, tidak mengatakan kita baik menurut kita sendiri dalam syariat itu. Kalau kita diuji dengan sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, itulah namanya ujian. Okay. Betul kan? Tapi kalau kita itu maaf saja, sholat saja sudah sholat waktu sudah tidak teratur, bolong-bolong, puasa Ramadan juga, zakat enggak, main, matur dan macam-macam, kok bilang kita diuji sama Allah, ya salah. Itu namanya bala, itu namanya. Wong katanya kejadian saya itu wong ora gak sekolah kok melu ujian jare. Itu tentang khusus. Artinya apa? Segenap para mustami'in, para pendengar RRI di mana berada, bahwasanya tadi itu hadis tadi itu loh. Jadi kalau kita karena bihasabi dun abdi Allah berfirman, saya tergantung prasangkaan hamba kepadaku. Ketika kita diuji sama Allah, ketika kita ditempatkan Allah dalam suatu kondisi yang tidak baik, dan kemudian kita berhusnudzon, yaitu saya yakin Allah akan mengganti sesuatu yang buruk ini dengan sesuatu yang lebih baik, maka pasti yang terjadi akan lebih baik. Tapi kalau ketika kita diuji dengan sesuatu yang buruk dan kita sudah suudan sama Allah, Gusti Allah ini dalam bahasa saya mungkin dalam bahasa milare kampung gaplei gitu kan, terus kudu ngene kok tambar dikei barang ini, itu kan, maka nanti itu yang terjadi akan sesuatu yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu kita harus terus belajar untuk selalu menjaga hati husnudzon kepada Allah agar kita benar-benar mendapat ridho. Yang paling penting adalah kita diberi kewenangan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang disyaratkan oleh Allah. Sekian dari saya.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk Ustadz Arwani untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustadz Arwani nantinya ya, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812-3460-289. Gus, namun kita break sejenak Gus ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ya. Teleponnya tidak usah dimatikan. Baik, pendengar semuanya, sesaat lagi kita kembali, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya, Anda masih bersama saya Rufonda dan juga ada Ustaz Arwan ya. Assalamualaikum, Gus.
2: Waalaikumsalam, barakatuh.
1: Siap, Gus. Kita mulai masuk di sesi tanya jawab, Gus. Nah, siap, Gus, siap, ya. Mengapa husnuzon merupakan kunci dari ketenangan, Gus?
2: Siap, ya. Perlu panjenengan sedaya sumerepi ketahui bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita hidup itu sebenarnya sudah kita atas kebutuhan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tadi mukadimahnya tadi kan gitu kan, Mas Ki.
1: Iya.
2: Ya, kalau cuman kita itu sering tidak sadarnya. Sering tidak sadarnya bahwasanya apa yang kita lakukan, kita alami selama kehidupan di dunia kita ini itu ada yang ngatur. Kadang kita yang sok ngatur diri kita sendiri itu. Gitu kan? Nah, yang sebenarnya itu di luar kewenangan kita. Banyak kok, Mas Adil, kita buktikan di sekeliling kita itu antara cita-cita kita sendiri dari kecil dengan realita yang kita hadapi itu mana yang lebih banyak, lebih sukses sesuai dengan cita-cita kita atau justru cita-cita kita itu berbalik 180 derajat?
1: Berbalik.
2: Nah, kebanyakan kan banyak yang tidak tidak tercapai cita-citanya gitu kan. Itu termasuk saya, saya dari santri tulen, Mas. Santri tulen kemana-mana itu sarungan. Sama sekali saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi ASN, jadi guru di instansi pemerintah. Saya enggak pernah punya cita-cita semacam itu. Kewatrok saya dulu itu, Mas, kampungan. Saya itu masih kelingan, Mas, masih keinget itu. Dulu saya itu pertama kali saya jalan-jalan ke Ketos, ke Kediri Town Square itu loh, Mas. Itu kan saya tahu pintunya kan bisa buka sendiri itu, Mas. Nah, itu saya nunggu, Mas, itu. Saya enggak tahu itu kalau pintunya itu bisa buka sendiri, saya enggak tahu. Berarti saya nunggu jadi jongkok, enggak buka-buka gitu kan. Saya kan bisa buka sendiri. Saking kater yang saya dulu itu. Ternyata saya bisa masuk ke instansi ini, kemudian kok dihidupkan dari dunia kepesantrenan sama Allah di apa nggih, diperlihatkan dunia lain selain pesantren, ada dunia lain di instansi pemerintah yang juga harus mungkin saya sama Allah diarahkan untuk sedikit menyebarkan ilmu yang saya punya ini di itu. Saya curhat sama wali kelas saya di pondok, bahasanya mustahik saya yang kan Sumatera itu. Saya curhat, ya Pak Guru ini gimana? Kok saya kok hidupnya gini ya? Apa nggih? Lebih banyak yang diberikan oleh Allah daripada apa yang sebenarnya saya angan-angan dulu. Saya dulu angan-angannya ngaji di rumah, ke sawah, gitu saja, ngomong santri 1, 2, 3 itu, nggak punya angan-angan untuk kayak sekarang di Sundara Brand. Itu contoh, salah satu contoh itu. Lah, cuman kan terkadang kan ada yang cita-citanya terlalu tinggi. Gitu kan? Kemudian jatuh ke level yang lebih ada yang terbalik. Ada yang cita-citanya kebalik, cita-cita sederhana tetapi dengan kesederhanaannya itu Allah mengangkatnya ke derajat yang lebih tinggi. Gitu kan?
1: Siap.
2: Itu contoh seorang petani yang di kampung saya itu, Mas. Di kampung saya itu dalam bahasa sini kan ada area sawah banyak 100 itu. Ya, sekitar 1.500 persegi lah. Itu kalau ditanami padi itu 3-4 bulan hasilnya kotor. Kalau sekarang ya itu sekitar 5 juta. Kita bagi per bulannya berapa? Dibagi 4 bulan. Ya kan sedikit banget. Kemudian ternyata dianya itu satu saat beralih dari nanam padi ke lombok kecil cabai rawit itu, ya kan. Ternyata panennya sampai 60 jutaan. Ya kan, berhubung dianya itu biasanya cuman megang duit 4-5 juta, megang duit sebegitu banyaknya kaget, terus stroke, mati. Iya, betul itu Pak. Nah, padahal kan sama Allah dianya itu dikasih sesuatu yang lebih lebih baik. Iya. Nah, oleh karena itu mending mana? Yang mending kita punya rezeki yang cukupan, umurnya panjang, kita punya amal yang cukup. Katanya Nabi kan, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang umurnya panjang dan amal baiknya panjang juga. Gitu kan? Nah, itu saya contohkan itu. Artinya apa sih? Artinya bahwasanya ketika kita seludon, kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita baik, kita juga tetap seludon sama Allah. Bahwasanya apa yang kita dapatkan itu selain dari usaha kita juga ada takdir Allah yang mengikuti kita. Jangan sampai ketika kita itu nanti sukses, kita nanti mengatakan, oh ini adalah murni usaha saya dan sebagainya macam-macam. Kita lupa, gitu loh. Jadi kan bisa diambil beberapa hikmah itu terkait itu yang sering membuat kita lupa itu bukan kondisi kita yang saat kita terpuruk. Justru yang paling sering adalah saat kita dalam kondisi penuh kenikmatan. Saya sendiri seorang petani. Di lingkungan kami itu banyak yang apa namanya salah dalam memahami ketika panen raya. Oh, saya panen karena kenapa? Karena pupuk saya ini, karena perawatan saya ini, karena airnya gini-gini. Tidak pernah mengatakan bahwasanya pupukmu itu tidak akan pernah jadi jaminan panen. Karena kenapa? Pupuk sudah, ya kan, airnya juga sudah, perawatannya bagus. Hama tikus ternyata datang, hama ulang ternyata datang, tidak panen. Ya kan? Itu dalam kondisi kayak gitu. Cuman biasanya orang kan beranggapan bahwasanya dalam kondisi yang ketika menurut kita itu baik-baik saja, berarti kita tidak baik. Tidak banyak orang yang mengalami depresi, tidak banyak tekanan mental karena mereka merasa aman-aman saja. Tapi dalam saat ketika kita dalam kondisi terpuruk, kita gagal, harapan kita tidak wujud dan sebagainya itu, kita itu sering mengalami depresi mental. Itu kan lah itu pentingnya nanti kita mengarahkan ke situ itu. Selalu ingatlah bahwasanya kita hidup ini tidak pernah lepas dari namanya takdir Allah. Sehingga kita, oh saya sama Allah itu ditempatkan di kondisi yang tidak baik semacam ini, saya yakin Allah sudah menata, sudah menyiapkan sesuatu. Kalau lagunya Padi, sesuatu yang indah yang tertunda. Ya kan, yang disiapkan Allah di lain waktu saat kita sudah siap.
1: Baik, satu lagi Gus, jawab dengan singkat saja. Bagi kita sebagai makhluk yang jauh dari Allah, misalkan kita enggak bisa enggak pernah salat, misalkan tidak pernah, intinya tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, menganggap bahwasanya ketetapan Allah itu tidak adil bagi kita. Bolehkah kita mempunyai anggapan seperti itu karena berada di titik keputusasaan?
2: Sebenarnya kondisi yang tidak adil itu tidak boleh mas kita, termasuk seudon kepada Allah itu, termasuk kepada Allah itu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi perasaan macam itu? Sekali lagi saya sering mengatakan, silakan sering-sering untuk bersilaturahmi sowan kepada para kesepuh. Bahasa nanti kita akan titik banyaknya, dikit banyaknya nanti ketika kita sering sowan sama kesepuh. Itu bisa kita rasakan di keterangan di hati kita, terbukanya hati kita. Kadang perasaan semacam itu tidak tepat karena kita itu terlalu kelam di pikiran kita, hati kita, selain juga karena makanan, mungkin makanan, minuman yang kita makan kurang halal, itu yang paling sering menimpa kita dan membuat kita itu punya hati yang kokam. Kemudian kita nanti punya perasaan semacam itu. Jadi kalau tentang kehidupan yang tidak adil dan macam-macam itu, nanti bisa kita buktikan bahwasanya apa namanya kehidupan di dunia ini itu bukan sesuatu yang pokok. Yang paling inti adalah kita nanti di akhirat nanti. Dan kalau kita menerima keikhlasan di sini ini, maka nanti di akhiratnya bisa kita panen di sana. Nah, contoh kan ngomong salah satu contoh mas, maaf pada kedap. Kayak nyun sewu kayak Gus Dur ngomong, kayak Gus Dur. Beliaunya tidak bisa melihat dalam kasat mata, menikmati keduniaan tidak bisa. Beliaunya ke luar negeri, di sini macam-macam. Beliaunya menjawab loh, apa bedanya bagi orang buta itu di Indonesia sama di luar negeri, kan sama saja di Indonesia menikmati. Ya kan, melihat cewek Jawa sama melihat cewek Perancis kan sama. Kalau ya kan, ternyata ada sebuah hadis yang mengatakan bahasanya ketika seseorang itu sama Allah diuji, diambil penglihatannya, kemudian dia mengikhlaskan itu, ridho terhadap perkara itu, maka nanti dia akan mendapat satu makom yang sangat tinggi yang tidak diberikan oleh orang lain. Akhirnya bisa kita tahu sendiri makomnya Gus Dur sampai sekarang tidak pernah sepi dari
1: para peziarah. Oke. Terakhir Gus, terakhir secara singkat lagi ya, jika Allah Subhanahu wa taala tengah menguji kita dan kita sebagai makhluk yang berakal pastinya mencarikan solusi dari masalah tersebut Gus ya. Namun karena memang ketetapan Allah, maka solusi yang kita siapkan itu kurang efektif. Nah, bagaimana sikap kita jika berada di posisi tersebut Gus? Singkat aja.
2: Selat ya itu kita harus terus belajar itu Mas. Terus belajar ya kan, kita belajar macam-macam ya, belajar secara teori kita pelajari dari kitab-kitab dan macam-macam itu, tapi belajar secara praktek dengan keilmuan kita, maka nanti ya kita harus mempraktekkan dalam dunia realnya gitu. Mau saya contohkan contoh belajar tentang sabar ya kan, kita hafal hadis Qurannya gampang Mas, prakteknya
1: susah
2: saat kita diuji itu loh. Praktek kesabarannya itu yang kayak gimana? Contoh umpama maaf, ketika kita dicoba sama Allah, sabar itu indah sodamatin ula. Apa itu? Sabar itu ketika kita bisa menghadapi suatu cobaan di saat kita mendengar pertama kali berita tersebut. Contoh umpama kita punya dua seorang dua ayah ibu ya, dua orang tua kita. Kita mendengar berita bahwasanya ayah kita wafat. Di awalnya kita langsung nangis, menggerung-gerung dan macam-macam, mancal-mancal macam-macam itu. Berarti kita itu belum sabar. Ternyata di beberapa tahun lagi ibu kita yang dicoba oleh Allah diambil. Ya kita sudah mulai bisa menerima itu. Tidak nangis macam-macam, tidak mancal-mancal. Maka nanti berarti kita secara praktik sudah naik levelnya itu. Tuh kayak gitu kan Mas ya. Jadi kan itu secara teori ya, kalau kita belajar kita bisa meningkatkan itu dengan hafal macam-macam, tapi secara praktek hanya bisa kita laksanakan kalau kita sudah mengalami.
1: Baik Gus, kita berada di penghujung segmen. Monggo silakan closing closing statement atau kesimpulan apa Gus yang bisa kita bagikan. Monggo silakan.
2: Karena para pendengar di mana berada, saya tetap husnudzon bahwasanya kita hidup di zaman akhir yang kayak gini ini dengan berbagai macam kesulitan yang paling kita sering kita keluar dalam masalah ekonomi dan sebagainya itu. Maka sekali lagi ketika kita semuanya yakin bahwasanya Allah itu bisa mendatangkan rezeki kita dengan tanpa kita bersusah payah, maka nanti saya berani mengatakan rezeki itu akan datang kepada Anda. Oleh karena itu teruslah selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Terima kasih Ustaz Arwani untuk mukadimahnya yang mudah-mudahan dialog kita bisa menambah ketebalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Gus ya. Salam untuk keluarga Gus di rumah dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Mutiara Pagi ya bersama dengan Ustaz Arwani ya. Di mana mengangkat topik yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dasar hidup penuh ketenangan ya. Mana beliau adalah selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kota Kediri. Ya, mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam mendengar dapat pada pukul 6 kita bergeser dalam menyajian warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana mana tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Pada semester 1 2026, jumlah korban penipuan online yang melapor ke OJK mencapai 22.206 dan OJK memblokir 557.000 rekening. Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pada semester tahun 1, maksud kami pada semester 1 2026, jumlah korban penipuan online yang melapor ke OJK mencapai 22.206 dan OJK memblokir 557.000 rekening. Ermina Jen melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK semakin gencar melakukan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan daring melalui Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan, sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, pihaknya telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari jumlah tersebut, 19.169 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. Ia mengatakan melalui Indonesia Anti-Scam Center bahwa penindakan ini dilakukan lebih cepat, di mana sampai dengan 30 Juni 2026 jumlah laporan yang diterima sebanyak 267.607 laporan. Hasilnya jumlah rekening yang dilaporkan ini mencapai 443.220 rekening dan yang sudah diblokir ini mencapai 557.751 rekening. Banyaknya jumlah rekening yang diblokir oleh OJK ini, menurutnya, karena merupakan hasil dari pengembangan laporan. Selain itu, total dana korban yang sudah diblokir saat ini mencapai 674,1 miliar rupiah.
3: OJK berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Satgas Pasti menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, 238 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kami juga saat ini tengah terus mendalami upaya untuk mendevelop sebuah aplikasi anti-scam, tentunya pada waktunya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat.
2: Diki menambahkan OJK juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum serta menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip legal dan logis sebelum melakukan investasi. Ermina melaporkan.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo, Muhammad Rizal, mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu dengan 2-3%.
4: Salah seorang meminjam, Didik Fikri, mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya sebenarnya bukan saya sendiri, Mas, ada teman gitu ya, teman saya kerap lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu, faktanya dia kerjanya juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemkab Kediri belum memiliki aturan yang terintegrasi terkait sistem nasional yang mengatur pengaturan usaha hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri mengagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Menanggapi hal itu, anggota tim penyusun naskah akademik dan Raperda dari Universitas Kadiri di Kediri, Alfa Fajrul Hikmah, mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki peraturan bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional.
8: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama Dinas Pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
7: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana, menyebutkan bahwa penyusunan Raperda kali ini diantar belakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
9: Inisiasi Raperda terkait hiburan dan rekreasi, ya, mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ya, dengan karena memang keras terjadi di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri, dan kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi Raperda ini. Dan sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat desa-desa, kan banyak, ya, nggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasi lah, ya.
7: Penyusunan naskah Akademi Raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, Raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan Farin Regi.
10: Sejumlah LSM di lapangan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan kemarin. Meski mendukung program strategis nasional tersebut, masa menilai tata kelola pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Ketua Satgas MBG Kabupaten Lamongan, Muhammad Alikan, menuturkan kritiknya disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan program. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Lamongan masih berada di tahap awal, sehingga evaluasi secara berkala memang diperlukan agar kualitas layanan terus meningkat.
11: Tentu aspirasi ini baik, karena yang disampaikan yang pertama, ya, bagaimana tata kelola MBG ini perlu ada evaluasi. Memang kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MBG satu tahun ini kan masih permulaan, memang perlu evaluasi. Kemudian yang transparansi ini yang juga sangat transparansi, baik itu wujud daripada MBG ini,
10: perwakilan masa, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Satgas MBG Lamongan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program.
12: Jadi begini, tata kelola yang tidak sesuai itu satu, terkait masa perihal kebersihan aja sudah kita temukan sangat-sangat tidak layak untuk disajikan untuk makanan anak Indonesia atau anak-anak kami yang dianggap itu adalah makanan bergizi gratis. Dari segi kebersihan saja saya sudah tahu itu tidak sesuai.
10: Saat ini terdapat sekitar 170 SWPG di Lamongan. Pemerintah daerah berkomitmen mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut, sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MBG semakin baik. Varian Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, kontroversi kepemimpinan wasit pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina terus menuai sorotan. Berikut laporan Oni Arianto.
13: Kontroversi kepemimpinan wasit pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina terus menuai sorotan. Salah satunya dari pengamat sepak bola nasional Alif Safiar. Rabu siang, Alif Safiar menyoroti kekalahan Mesir 2-3 dinilai memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan sepak bola dunia. Alif Safiar juga menilai dugaan praktik mafia sepak bola di ajang sebesar Piala Dunia yang memang sulit dibuktikan. Namun Alif Safiar menilai sejumlah keputusan wasit memunculkan pertanyaan publik. Menurut Alif Safiar, kritik terhadap pertandingan tersebut tidak hanya datang dari dirinya. Sejumlah legenda dan tokoh sepak bola internasional juga disebut mempertanyakan keputusan wasit yang dianggap merugikan Mesir.
14: Nah sekarang indikasi itu memang sulit dibuktikan, tetapi kan dunia sekarang sudah mulai gerah melihat kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal legenda sepak bola. Yang bicara kan banyak, ada Jurgen Klopp, ada Paul Scholes, Thierry Henry, apa banyak yang bicara bahwa Mesir itu dirampok kemenangan. Okay. Itu banyak, semua orang bicara, ya kan? Seluruh dunia mengecam. Sekarang apakah ini akan terus berlanjut? Bahaya buat FIFA, bahaya buat sepak bola.
13: Laga Argentina melawan timnas Mesir memang diwarnai sejumlah keputusan wasit dan VAR yang memicu protes keras dari kubu timnas Mesir. Pelatih Hossam Hassan bahkan menyampaikan kritik terbuka terhadap kepemimpinan wasit usai timnya tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
0: Sekretariat Dewan Jawa Timur menggelar nonton bareng Piala Dunia babak semifinal dengan menggandeng pelaku UMKM dan hadirkan pemain legenda Persebaya. Informasinya disampaikan Ani Asana.
15: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur DPRD Jatim menggelar kegiatan nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026. Masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya diajak merasakan langsung atmosfer pertandingan di Gedung Indrapura Surabaya. Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, tidak hanya sekedar mengajak untuk nobar sepak bola, tetapi Setwan Jatim juga menggandeng pelaku UMKM makanan dan minuman. Selain itu juga mengundang salah satu legenda sepak bola Persebaya.
16: Maka kami himbau, kami mengajak bagi para pecinta bola di seluruh Jawa Timur, khususnya yang ada di Kota Surabaya, berkenan untuk turut hadir meramaikan, karena ini bagian dari kebersamaan, bagian dari silaturahmi, dan bagian untuk juga menggerakkan sektor UMKM yang ada di Kota Surabaya.
15: Kegiatan nobar semifinal Piala Dunia 2026 di Gedung Dewan Jati mendapat sambutan positif dari warga Surabaya. Salah satunya Rahardi Soekarno. Ia menilai kegiatan ini dapat mengubah persepsi publik bahwa DPRD Jatim terkesan elitis menjadi populis.
17: Ini sangat bagus menurut saya, apalagi juga menggandeng pemain legenda Persibaya Ustaz Nawawi dan juga ada pelibatan UMKM. Jadi kesan DPRD Jatim elitis itu mungkin bisa terhilangkan dengan sendirinya dan bisa menjadi populis.
15: Kegiatan nobar sendiri akan digelar 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 15 dan 16 Juli dini hari, waktu Indonesia Barat. Setwan Jatim siapkan 1.000 kuota untuk masing-masing nobar pertandingan semifinal tersebut. Ani Hasana melaporkan.
0: Memperkuat ekosistem olahraga.

0: Kami sebenarnya sudah ada analisis kebijakan pemerintahan, tapi suatu intelijen ini bagian dari suatu proses olahraga prestasi, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data dari pesaing-pesaing kita di tingkat internasional.
1: Sementara itu, Ketua KONI Pusat Marciano Norman mengatakan, sport intelligence menjadi sebuah strategi baru dalam perkembangan olahraga saat ini. Melalui buku yang diluncurkan, diharapkan dapat menjadi panduan untuk memperkuat pembinaan.
2: Sport intelligence ini intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kolaborasi kita, membekali pelaku olahraga dalam hal ini pimpinan cabang olahraga, pelatih maupun atlet, untuk kita bisa secara akademik membaca kekuatan lawan sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana kita menghadapi mereka.
1: Dengan penerapan sport science, Marciano berharap pembinaan berjalan maksimal sehingga dapat berbuah prestasi gemilang.
3: Faris Yarbo melaporkan.
4: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Faris Yarbo, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian Kediri pagi ini ya, musik dan informasi di sesi yang pertama yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Jombang, di mana kecelakaan maut terjadi di jalur alternatif Mojokerto Jombang Jawa Timur pada hari Rabu kemarin ya. Di mana seorang pengendara sepeda motor Matic terlibat kecelakaan dengan truk yang membawa muatan combine harvester atau alat pemanen padi. Di mana akibat kejadian tersebut pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Dusun Losari, Desa Kedung Papar, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Korban diketahui merupakan pengendara sepeda motor Matic ya, Honda PCX dengan nomor polisi S2443 OCG bernama Muhammad Irfan, berusia 26 tahun, warga Dusun Selombok, Desa Pelemahan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan diduga terjadi saat korban melaju dari arah selatan menuju utara atau arah Sumobito. Saat tiba di lokasi kejadian, kondisi jalan yang gelap dan minim penerangan diduga membuat korban kurang memperhatikan kondisi di depannya. Sepeda motor yang dikendari korban kemudian bergerak terlalu ke kanan sehingga menabrak bagian samping kanan belakang combine harvester yang dibawa oleh truk Mitsubishi dengan nomor polisi L8768VH yang melaju dari arah berlawanan. Berdasarkan keterangan saksi Siprianto ya, bagian kepala korban diduga mengenai besi combine yang keluar sekitar 50 cm dari bagian truk. Korban mengalami luka pada bagian wajah serta kepala dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara itu, pengemudi truk Mitsubishi bernama Ahmad Mundip ya, berusia 40 tahun, warga Mojowarno, Kabupaten Jombang, dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban.

ke kamar jenazah RSUD Jombang. Selain itu pula anggota Satlantas Polres Jombang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan kedua kendaraan yang terlibat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Iman yang membenarkan adanya kejadian tersebut, yang pihaknya pun juga sudah turun ke lokasi guna untuk melakukan olah TKP, dan pihaknya pun menghimbau pendengarnya agar seluruh pengendara senantiasa berhati-hati dalam berkendara.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kasus pencurian motor di Nganjuk, Jawa Timur dengan modus kenalan di media sosial terungkap di mana pelaku berinisial SK berusia 17 tahun, seorang buruh harian lepas asal Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pun ditangkap pendengar. Terungkapnya kasus tersebut menurut Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca ya, hasil sinergi unit Resmob, Satreskrim Polres Nganjuk dan juga unit Reskrim Polsek Baron yang bergerak cepat melakukan penyelidikan setelah menerima laporan korban seorang wanita. Dia pun mengatakan SK dibekuk petugas pada hari Sabtu 4 Juli 2006 dini hari, lalu setelah membawa kabur sepeda motor Honda Beat milik korban pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kala itu SK yang berkenalan dengan seorang wanita di medsos kemudian bertemu di wilayah Nganjuk. Saat terjadi pertemuan, SK pun mengajak jalan-jalan. Setelah berkeliling bersama, keduanya pun berhenti di SPBU Baron Nganjuk. Saat korban menuju kamar mandi untuk berwudu, sepeda motor metik beserta telepon genggam yang dititipkan kepada pelaku pun justru dibawa kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 21 juta rupiah dan melaporkan ke Polsek Baron. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas berhasil melacak keberadaan pemuda tersebut di rumah temannya di wilayah Kecamatan Diwe, Jombang. Tanpa membuang waktu, petugas langsung menggerebek dan juga menangkapnya. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat, 1 helm, 1 hoodie warna biru dan 1 celana panjang warna hitam serta uang tunai Rp15.000 yang diduga merupakan sisa hasil penjualan telepon genggam milik korban. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan tindak pidana pencurian. Polres Nganjuk pun menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada saat bertransaksi maupun bertemu dengan orang yang baru dikenal melalui media sosial guna mencegah terjadinya tindak kejahatan.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir, pendengar. Niat hati mencari ikan, seorang warga justru menemukan benda misterius berukuran raksasa yang diduga kuat sebagai bom di aliran Sungai Lahar, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar pada hari Rabu sore kemarin. Di mana benda mematikan tersebut masih tertancap di dasar sungai akibat posisinya yang terhimpit batu besar. Upaya evakuasi yang dilakukan secara gabungan oleh pihak kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, dan juga tim penjinak bom atau J-bom Brimob Polda Jawa Timur terpaksa dihentikan sementara. Selama hampir 2,5 jam berjibaku di lokasi, tim menemui jalan buntu karena memang beratnya medan. Penemuan menebarkan tersebut pertama kali dialami oleh Oki Eka Hadi Saputra, warga Jalan Manggar, Kelurahan Sukorejo, pada hari Minggu malam, ya, tepatnya tanggal 5 Juli 2026, Oki bersama dengan seorang rekannya tengah asyik mencari ikan menggunakan alat panah di sungai tersebut. Saat itu Oki berhasil membidik seekor ikan, namun buruannya terlepas dan bersembunyi di celah bebatuan. Tidak ingin kehilangan hasil buruan, dia pun merogoh tangannya ke balik batu. Bukannya ikan yang didapat, tetapi justru meraba permukaan benda asing berbahan logam. Kabak Operasional Polres Blitar Kota, Kompol Agustri, membenarkan adanya temuan tersebut. Pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga pada hari Rabu sekitar pukul 10.30 Indonesia Barat. Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan menghubungi tim J-bom Brimob Polda Jawa Timur. Terdapat 4 personel spesialis yang diturunkan untuk melakukan penanganan dan asesmen awal di lokasi kejadian. Dari hasil analisa visual sementara oleh tim J-bom, wujud benda misterius tersebut memiliki kemiripan dengan bom udara ataupun bom yang pada umumnya dijatuhkan dari pesawat tempur. Bagian yang terlihat menonjol di permukaan hanyalah bagian ekor yang dilengkapi dengan 4 sirip. Karena terpengaruh, maksud kami adalah karena separuh badan benda tersebut tertancap kuat dan terhimpit pada batu besar di dasar aliran sungai, evakuasi manual pun tidak mungkin dilakukan tanpa risiko yang tinggi. Polisi juga belum bisa memastikan apakah status bom tersebut masih aktif ataupun sudah tidak berfungsi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, komando di lapangan memutuskan untuk menarik mundur pasukan dan menunda proses pengangkatan. Hingga saat ini, pendengarnya, area sekitar lokasi penemuan di Sungai Lahar telah disterilkan dan dipasangi garis polisi untuk mencegah warga mendekat demi alasan keamanan. Baik, pendengar, informasi dari Kota Blitar menutup penjumpaan kita dalam penyajian Kediri pagi ini. Mungkin ini informasi sesi yang pertama, yang mana selagi tepat pada pukul 7 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Juga gitu ya kan? Masa juga baru hijau udah klakson, luar biasa memang. Berbeda memang ya, tapi berharapnya itu tadi loh, Surabaya kembali aman. Banyak sekali laporannya. Bingung juga ya kan, gitu kan, upayanya harus seperti apa, dikunci ganda pun juga masih ada yang bisa kebobolan, bahkan modusnya sekarang baru, ya semoga lah ya, kita berharap itu tadi bantu juga pemerintah ketika punya program-program yang ini sebagai upaya perwujudan keamanan bisa dilakukan. Jeda dulu ya, kita mau gabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Hari ini gak ada siaran pertandingan Piala Dunia 2026, nanti kita fokus untuk ngobrolin juga berkaitan dengan babak 8 besar Piala Dunia 2026.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: kita akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah kita tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam.